0: dolar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dolar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jemaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dr. Umum Adinil Hak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
1: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut dites kan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abolhaeid mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional

melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setelah tadi kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
4: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk pagi hari ini pendengar, topiknya adalah literasi finansial teknologi atau vintage, cerdas kelola keuangan berbasis referensi. Pendengar, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Kepri yaitu Harken mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan layanan teknologi finansial atau disingkat dengan vintage. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia terus berupaya juga mengatur dan mengawasi perkembangan vintage ini pendengar, agar tetap aman digunakan oleh masyarakat. Vintage ini pendengar mencakup berbagai aplikasi, mulai dari pembayaran digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Terus pinjaman online, investasi, hingga pengelolaan keuangan pribadi dan juga mata uang kripto. Nah, bagaimana tanggapan dan harapan Anda? Mungkin juga Anda ingin berbagi cara cerdas Anda untuk mengelola keuangan? Boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya.
5: Pagi, Liza Andriani.
3: Pagi, Pak Umar. Silakan. Bagaimana opininya?
5: Macam mana? Ini sedang mau ngeteh.
3: Iya. Bagaimana opininya, Bapak?
5: Kecerdas kehematan uang ya.
3: Cerdas mengelola uang, apalagi sekarang kan zamannya ya, teknologi finansial, Bapak. Apa-apa kan?
5: Jadi itulah makanya saya Pak Umar bilang. Jangan salah menggunakan teknologi. datang-datang ada telepon pinjam pinjol pinjaman, karena kita pun tidak pernah meminjam pinjol. Dituduh kita pinjam pinjol kan. Saya bilang kapan saya pinjam pinjol? Wah ini itu perlu hati-hati data KTP kita. Biarpun fotokopi itu perlu dengan hati-hati. Yang kedua pembayaran secara digital. Itu banyak yang tidak paham dengan HP Android ini. Kan sekarang ada melalui HP aja sudah sampai transfer kan. Kadang-kadang itu yang jadi kendala juga, mana yang tidak tahu HP Android. Ya kan? Pengaturan belanja ya penuh dengan hemat-hemat lah. Dengan cerdas lah mengatur keuangan kita. Baik pun segi ekonomi, di segi apapun. Dulu kita misalnya habis 200 ribu satu hari, kita kalau bisa habiskan 50 ribu satu hari. Ataupun 100 kan. Nah, itu yang pendapat Pak Umar. Pak Umar itu penghematan. Tapi enggak tahulah pendapat opini yang lainnya.
3: Oke, siap.
5: Itu ajalah dari Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Umar di Soekarno Hatta. Halo, selamat pagi.
6: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penyakit hujan,
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rasino, opini ya bagaimana?
6: Topik pagi ini literasi finansial teknologi cerdas kelola keuangan berbasis referensi ya.
3: Iya. Mohon maaf volume suaranya Bapak.
6: Menunjukkan bahwa saat ini semua bidang pekerjaan termasuk transaksi keuangan sudah harus maju teknologi dan melek teknologi ya. Kenapa? Suka tidak suka, mau tidak mau memanfaatkan teknologi digital itu untuk mempercepat, mempermudah transaksi dan investasi pengelolaan keuangan. Dan sisi positif memang mudah diakses, waktu kapan saja bisa dilaksanakan, biaya yang rendah dan transparan serta banyak pilihan ya. Tetapi bukan saja yang positif, tapi yang negatifnya bisa jadi risiko keamanan siber, potensi kita di-hacker orang, kemudian ketergantungan internet. Apabila internet mati, semua transaksi keuangan macet ya. Potensi penipuan seperti tadi dikatakan Pak Umar, ada pinjaman online ilegal, ada judi online ya, itu potensi penipuan. Dan tetapi sebenarnya masyarakat sebagian masih menggunakan, ingin melihat ke keuangan manual ya. Semoga layanan teknologi keuangan ini bisa memanfaatkan lebih banyak yang positif daripada yang negatif, dan semoga masyarakat cerdas dalam pengelolaan keuangan. Apabila masyarakat lancar dalam pengelolaan keuangan, daerah makmur maka negara juga maju.
3: Oke.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino yang ada di Kijang. Di belakang Pak Rasino, halo selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Lija.
3: Pagi Pak Lema di Lampung.
7: Pagi juga, sama-sama. Salam sehat selalu.
3: Siap. Baik, gimana opininya Pak Leman?
7: Ya begini Mbak Lija, ya saya setuju teknologi ini semakin canggih.
3: Ya.
7: Khususnya untuk keuangan itu Mbak Lija. Nah, kalau saya perhatikan, saya amati berbagai macam yang namanya untuk menyimpan uang Mbak Lija. Yang melalui ATM, melalui bank, melalui dana dan sebagainya itu Mbak Lija. Melalui HP juga bisa gitu kan. Itulah namanya Indonesia semakin maju secara teknologi, masalah keuangan yang ada yang dapat kita nikmati, kita apa namanya itu kita manfaatkan yang sebaik mungkin gitu Mbak Lija. Masalah supaya uang kita aman, yang tabungan kita aman di bank, di ATM ataupun yang sifatnya yang tidak dapat diganggu gugat, ataupun uang kita jangan sampai hilang Mbak Lija itu. Tapi kalau kita menyimpan di tabungan itu kadang-kadang hilang Mbak Lija, entah kemana gitu kan. Itulah yang tidak aman dari Mbak Lija. Jadi kita menyimpannya pada tempatnya Mbak Lija gitu. Teknologi yang sudah telah disediakan oleh bank di Sembalija. Oke, itu saja Mbak.
3: Baik, terima kasih Pak Leman.
7: Selamat pagi, wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Leman yang ada di Lampung.
2: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Mendingan sebelum kita lanjutkan opini publik ya, saat ini kami sudah tersambung dengan Ibu Brigadir Rizka Gustika yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Ibu Brigadir Rizka.
8: Selamat pagi Mbak.
3: Iya, bagaimana kabar Ibu?
8: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya, alhamdulillah. Ibu sekarang lagi di mana posisinya?
8: Untuk posisi sekarang lagi di Simpang Perla nih Mbak.
3: Simpang Perla. Oke, silakan Ibu Brigadir Rizka sampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini.
8: Baik, selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang akan melaporkan situasi terkini arus lalu lintas pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekira pukul 7.41 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan kami, Brigadir Rizka akan melaporkan situasi tepatnya di seputaran Simpang Perla. Akan dilaporkan untuk saat ini terpantau cuaca cerah. Untuk volume kendaraan cukup landai namun tetap tertib terkendali. Kami menghimbau kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta menjaga jarak aman saat berkendara. Melengkapi administrasi kendaraan berikut helm dan penggunaan safety belt dalam berkendara. Demikian Mbak yang dapat kami laporkan dari Simpang Perla. Dengan kami Brigadir Rizka mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
3: Oke, terima kasih informasinya Bu Brigadir Rizka. Selamat pagi.
2: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Kita lanjutkan kembali opini publik dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat. Oke, terputus ya. Baik, dicoba kembali di line telepon dan juga WhatsApp. Ini juga udah ada WhatsApp yang masuk di line 0811-7789830. Tapi kita angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Liza Andriani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Abdul Qadir. Silakan opininya.
9: Terima kasih Mbak Liza, literasi topik pagi hari ini, literasi finansial teknologi ya Mbak, fintech ya.
3: Iya.
9: Harus cerdas kelola keuangan berbasis referensi ya. Namun secara manual, kalau kita berbelanja manual, okelah kita bisa mengelola atau memanage keuangan kita. Namun kita yang tidak bisa kita manage, kadang-kadang secara online nih Mbak Liza ya. Karena masalahnya beberapa hari lalu saya pernah diduga ditelepon dengan seseorang ya, mengaku nama dengan teman kita lah yang kita kenal, bang, teman kita si A. Ini saya dari si A. Apa artinya di situ? Dia bilang, tolonglah om pinjam uang 1 juta. Nanti tanggal 1 saya kembalikan. Ini kan baru tanggal berapa kan?
3: Oke.
9: Belum lama. Dah tuh yang sekalinya lagi Mbak Lisa ini untuk kita berwaspada. Ada yang menelpon saya. Pak, ini dengan Pak Abdul Qadir ya? Iya, sebelang. Pak, ini kita mau ngantar paket. Paket apa ya? Saya nggak pernah pesan paket. Ini paket ini nih. Terus, kalau itu antar aja ke rumah saya lihat itu paket apa. Gitu kan? Terus dia jawab, Pak, harus kita harus mengatakan data-data kita, Mbak Riza.
3: Oh iya, harus kasih data ya.
9: Nah, jadi saya nggak bisa lah. Saya biasa beli paket nggak pernah seperti itu. Terus saya matikan. Jadi Mbak Liza, setelah yang nelpon saya tadi pinjam 1 juta, nomor yang berbeda. Sudah itu saya nggak layan, nomor yang tadi nelpon saya ngantar paket, nomor itu nelpon lagi saya. Ini yang om, saya yang mau pinjam uang tadi 1 juta atas nama si A. Nah, jadi kita harus waspada, karena ini kecanggihan teknologi, jadi jangan kita tertipu dengan hal yang tidak kita kenal, Mbak Liza ya.
3: Yeah.
9: Ini harus waspada, kenapa ini semakin canggih teknologi, semakin kita dibuat bingung, buat rancu. Jadi suara itu memang mirip, katakanlah ini macam Mbak Liza, tapi orang itu menipu atas nama Mbak Liza, tapi suara mirip Mbak Liza.
3: AI ya, berarti ya, pakai AI, oke.
9: Jadi Mbak Liza masuk ke saya untuk waspada, untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Oke, Liza bacakan juga WhatsApp yang udah masuk dari jam 6 tadi ya, di line WhatsApp dan juga di WhatsApp kami 0811 7789830. Ada dari Bapak Imran di Kampung Bugis. Selamat pagi Bapak, waalaikumsalam. Katanya bagi kami ini sesuatu yang masih asing di telinga. Sebagai kaum mendang-mending, namun menurut kami literasi fintech ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya mudah menggunakan teknologi keuangan, tapi juga paham resiko dan manfaatnya. Kemudahan pembayaran digital, investasi hingga pinjaman online memang membantu aktivitas sehari-hari. Namun jika tidak disertai dengan pemahaman yang baik, bisa memicu penipuan, utang berlebihan, hingga penyalahgunaan data pribadi. Harapannya adalah agar masyarakat semakin cerdas memilih layanan fintech yang legal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia. Edukasi literasi keuangan juga perlu diperluas, terutama kepada generasi muda, agar teknologi finansial benar-benar menjadi solusi untuk mengelola keuangan secara aman, bijak, dan produktif. Ya, mungkin masih kurang familiar, makanya disosialisasikan nanti ya. Seperti apa sih teknologi finansial atau fintech itu ya? Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mbak Liza.
3: Pagi, Bu Erna. Ya, silakan Ibu.
10: Ya, kita memang dari tahun ke tahun teknologi ini akan tambah maju ya Mbak Liza. Bu Erna, cuman sebagian kecil aja yang menguasai tentang aplikasi-aplikasi. Kadang-kadang Bu Erna pun minta tolong sama tetangga, minta tolong sama anak-anak, misalnya pesan Gojek gimana. Udah diajar Liza, tapi enggak lengket di kepala tuh. Kita pesan Gojek harus dengan cucu, kadang-kadang lucunya kan. Tapi itulah Liza, kita ini memang harus juga berhati-hati. Kadang-kadang kita misalnya isi pulsa, kalau salah nomor kan sudah pindah ke tempat lain uang kita, Liza. Nah, itu yang susahnya, Bu Erna sering kayak gitu. Kemudian misalnya kita ingin pesan apa lah gitu ya, sesuatu barang lah. Kadang-kadang yang kita pesan itu kenyataannya ke kita ini lain daripada yang lain, kecewa kita Liza. Nah, itu yang sering Bu Erna jumpai. Tapi Bu Erna bilang ada enggak lah, paling kalau mau belanja-belanja apa enggak maulah lewat online-online gitu kan. Bagus kita memandang sendiri, melihat sendiri lebih puas seperti itu. Ya keuangan kita ini Liza, memang harga uang kita ini kan sudah tidak berharga lagi ya Liza ya, kalau dibandingkan dengan negara Singapura, dengan Malaysia. Jauh sekali harganya itu. Kalau ringgit Malaysia itu sudah 4.000 lebih. Apalagi dolar Singapura kan. Bu Erna kagetnya kemarin waktu pergi umroh baru-baru ini, bawa uang 2.000 real ditambah lagi berada sekitar 3.000 real lah. Ya Allah, nggak ada berharganya Riza. Kita mau makan di suatu tempat harganya udah 10 real. Kalau kita bandingkan, kalau di sana 1 real itu mau 5.000 kalau kita nih tukar uang kita gitu Riza ya. Jadi itulah sebabnya kita ini harus berhati-hati. Kalau dapat tak usahlah pinjam-pinjam online. Kalau ada arisan pun kita lihat-lihat dulu mana yang betul-betul bisa kita bersosialisasi dalam acara arisan seperti itu. Kalau yang lain-lain nggak usah. Supaya apa? Uang kita bisa kita kelola dengan baik. Kemudian kita tidak berhutang, tidak rugi, dan tidak juga membahayakan diri kita sendiri. Hanya itu aja Rika.
3: Iya Ibu.
10: Terima kasih.
3: Assalamualaikum
10: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna yang ada di kilometer 5. Masih di WhatsApp ada dari Bapak Tengku Dahlan di kilometer 5 atas. Selamat pagi Bapak. dalam upaya memperkenalkan teknologi layanan finansial yang mencakup berbagai aplikasi. Sesungguhnya pengetahuan tentang ini jauh-jauh hari sudah diberikan ketika seseorang memiliki media seperti telepon serta yang lainnya. Karena saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan pribadi. Masyarakat sangat percaya karena yang muncul pemberi-pemberi harapan adalah wajah-wajah yang terpercaya, padahal memanfaatkan wajah dan suara saja. Oleh karena itu bagi orang yang sering dimanfaatkan oleh mereka itu harus waspada. Tolong keluar wajah di media itu dilengkapi dengan alat apa gitu ya yang tidak dimanfaatkan orang tersebut. Selamat berlaku perubahan kebaikan. Oke, terima kasih Bapak Tengku Dahlan. Ada dari Bapak Ruli juga. Selamat pagi Bapak. Menurut saya penggunaan vintage atau teknologi finansial ini cukup baik dan bagus buat mereka yang selalu melakukan transaksi pembayaran di lapangan. Apalagi dana untuk pembayaran transaksi tersebut cukup besar dalam bisnis atau investasi, sehingga pembayaran keuangan digital pribadi tersebut benar-benar aman dari kejahatan, perampokan, atau yang lain. Sekarang nampaknya penggunaan dana fintech ini juga sudah merambah ke anak-anak, termasuk pemesanan tiket secara online maupun belanja-belanja di supermarket dan lain-lainnya dengan menggunakan kris. Oke, itu dia dari Bapak Ruli ya yang ada di kilometer 5. Dan di line telepon juga WhatsApp masih kami nantikan untuk Anda pendengar bergabung memberikan opini Anda di pagi hari ini.
11: Ih, siapa ini? Apa ini?
12: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
11: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
13: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Baik, kembali kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp pendengar untuk Anda menyampaikan opini Anda. Tadi yang terputus boleh coba kembali ya di line telepon 27100 atau bisa juga di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat pagi.
14: Selamat pagi, Kak Lisa.
3: Pagi, Kak Deli, silakan opininya.
14: Kalau menurutku sekarang itu kan memang sudah canggih. Terkadang kalau mobile banking ini kan kita lupa bawa ATM, kita bisa ambil pakai handphone. Memang sudah ada bagusnya, ada positifnya, dan ada negatifnya juga. Nah, sekarang macam dana sekarang sudah memakai nomor HP kita sendiri kan?
3: Iya. Yeah.
14: Nah, jadi kalau saya itu selalu berhati-hati, tapi tidak semua saya akses gitu. Karena yang paling tahu itu kadang tuh anakku yang paling tahu semuanya. Jadi ini jadian rumah ini. Oh ya, oke, kita ikut peta dia kan? Karena dia lebih paham. Memang betul, terkadang kita ini ada ketakutan sendiri. Kadang ada orang hati-hati aja yang kayak macam ada WA gitu, gambar, macam-macam gambar lah. Dikasih. Kalau kita salah klik, itu bahaya juga. Karena itu jadi ketahuan kita sendiri juga.
3: Okay.
14: Jadi macam sekarang yang sudah memakai sekarang digital, ya memang sudah keren lah, sekarang canggih lah kalau saya ngomong kan.
3: Iya. Yeah.
14: Buka ATM pun, kita buka rekening, nggak perlu kita ke bank, kan? Dengan online sekarang. Jadi pengguna digital sekarang, kalau saya tuh lebih banyak berhati-hati aja lah. Terkadang penipuan banyak, gitu.
3: Yeah.
14: Itu terjadi di mana-mana itu. Contohnya macam anak saya yang di Batam pernah itu. Jadi saya bilang hati-hati aja. Karena sekarang kan kita membayarkan pakai digital sekarang. Itulah yang kita harus wanti-wanti. Ya, saya memang cukup hati-hati juga.
3: Yeah.
14: Karena kan memang jujur, ya uang nggak seberapa sih ya, nggak sebanyak juga yang kita kayak orang punya kan, tapi kan yang namanya duit itu kalau lusuk kan itu sayang.
3: Yeah.
14: Karena pernah jujur Kak Lisa, dulu di ATM duit ada masih sekitar 2 juta lebih, kok bisa lo uang di ATM di rekening itu apa kadaluarsa. Tak bisa kita ngambil, lucu aja saya tanya, sudahlah. Jadi sekarang antara bank ini sama kita ini kayak mana ya, jadi kayak bingung juga kita, jadi dilema sendiri. Jadi saya kalau untuk penyimpanan uang di bank itu ya sekedar aja, tapi lebih banyak kayaknya di dana gitu. Kalau dana kita nggak kontrol. Nah gitu ya. Terima kasih Kak Lisa.
3: Iya, sama-sama Kak Deli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Deli ya. Dan satu terakhir Liza bacakan dari WhatsApp, ada dari Bapak Jardin di Bintan. Selamat pagi Bapak. Literasi teknologi finansial atau digital financial literasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi secara bijak, aman, dan efektif. Nah, ini mencakup pemahaman aplikasi keuangan, fitur keamanan, pengelolaan risiko online seperti pinjol ilegal, serta pemanfaatan vintage untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan individu. Bagi saya, segala tindakan, program, ide demi hal terbaik bersama itu sangat baik. Apalagi ini dalam mengenai pengelolaan keuangan, di mana juga semua segalanya dunia berkembang secara teknologi, agar kita lebih bijak, hati-hati, teliti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak menjadikan merugikan diri sendiri. Oke, terima kasih Bapak Jardin di Bintan Timur. Berikan terima kasih untuk opini Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang belum bisa bergabung, nanti kami undang untuk Anda juga ikutan di dialog ya. Dialog Jepinang pagi ini dengan topik yang sama pendengar, yaitu terkait dengan literasi vintage, cerdas kelola keuangan berbasis referensi. Akan hadir dua orang narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Bistri, SKM MKes, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, serta ada Sinar Dananjaya, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah mendengarkan opini publik pada pagi hari ini, dan kita jelang dialog Tanjung Pinang pagi yang akan dipandu oleh rekan kami, rekan Aryo Wisnu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: Nama saya Roni. Menurut saya fintech itu mempermudahkan aktivitas kita sehari-hari ya, karena pembayaran jadi lebih cepat dan praktis. Saya juga lebih mudah memantau pengeluaran lewat riwayat transaksi di aplikasi.
1: Halo, assalamualaikum. Saya Dewi, tinggal di Tanjung Pinang. Saya cukup sering menggunakan layanan digital seperti dompet digital atau investasi digital. Nah, kalau untuk dompet digitalnya itu seperti Dana, kemudian Shopee. Gitu. Nah, kenapa saya menggunakannya? Karena lebih mudah saja, tidak membawa uang tunai. Dan kadang kita kan repot tuh megang uang dalam bentuk tunai, kadang tercecer, terlupa gitu. Jadi saya lebih senang menggunakan aplikasi digital karena keefisiensinya itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Time Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Dialog Time Pinang pagi ini, yang hari ini akan membahas tema yang sangat relevan ya dengan kehidupan masyarakat modern, yaitu literasi vintage, cerdas kelola keuangan berbasis referensi. Ya pendengar, perkembangan teknologi finansial atau financial technology, atau kita singkat saja menjadi vintage, ini kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari transaksi digital, lalu ada pinjaman online, investasi berbasis aplikasi, hingga dompet elektronik. Ini semuanya menawarkan kemudahan dan kecepatan tentunya. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dituntut untuk memiliki kemampuan literasi keuangan yang baik nih, agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan layanan keuangan digital maupun praktik ilegal yang merugikan. Nah, literasi vintage ini bukan hanya soal memahami teknologi, tapi juga bagaimana masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara cerdas, bijak, dan berbasis informasi yang benar serta terpercaya. Nah, karena itu sinergi antar lembaga literasi, lalu pendidikan, dan juga pengawasan jasa keuangan ini menjadi sangat penting untuk membangun masyarakat yang melek finansial di era digital ini. Baik, untuk membahas tema ini telah hadir di Zoom ya dua narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Bisri, SKM MKes. Pak Bisri, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Pak Bisri OTW RRI ya?
3: Ya, OTW.
2: Oh, okay. Sementara kita pakai Zoom dulu ya, Pak. Sehat ya, Pak, kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Yang kedua ada Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Sinar Dananjaya. Pak Sinar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Aryo, Pak Dr. Bisri.
3: Selamat pagi, Pak Sinar.
2: Alhamdulillah. Segar hari ini Pak Sinar ya. Bersinar gitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita nanti akan membahas ya apa yang akan kita perbincangkan dalam topik kita pagi hari. Nah, sesaat lagi kita akan diskusikan nih bagaimana agar kita sebagai pengguna tidak terjebak dalam penyalahgunaan layanan keuangan digital maupun praktik ilegal yang merugikan. Jadi dengarkan terus Dialog Time Pinang pagi ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, baik pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, dialog kita kali ini mengangkat topik tentang literasi vintage, cerdas kelola keuangan berbasis referensi. Nah, topik ini lahir karena dari hari ini hampir semua orang itu menggunakan dompet digital. Transfer online, bahkan pinjaman digital hanya lewat genggaman tangannya udah bisa sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat kita ini sudah benar-benar paham cara menggunakan layanan keuangan digital secara aman? Mungkin kita mau ke Pak Sinar dulu, Pak Sinar, sebelum nanti ke Pak Bisri. Pak Sinar, sebenarnya seberapa besar sih perkembangan penggunaan fintech atau teknologi digital ini untuk mempermudah layanan keuangan di Kepri saat ini? Pak Sinar, silakan.
1: Baik, Pak Aryo, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Ya.
1: Terima kasih untuk RRI Pro 1 Tanjung Pinang yang sudah berkenan mengadakan kegiatan ini, mengundang OJK sebagai narasumber, dan senang sekali, terasa terhormat sekali kami juga bisa berpartner dengan Pak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Pak Dr. Muhammad Bisri, SKMMKes pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya nggak bisa hadir secara fisik, tapi hadir secara Zoom, karena ada rakor juga Pak Aryo
0: ya,
1: di sini.
0: Nggak apa-apa, Pak.
1: Mungkin kami menyampaikan dulu, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Aryo, bahwa perkembangan fintech itu sangat pesat, dan juga ini sudah masuk dalam aktivitas kehari-harian dari masyarakat Kepri seperti itu, mulai dari pembayaran digital, mungkin kita kenal dengan GoPay, OVO, terus kemudian ada investasi online, itu juga ada, terus kemudian pinjaman daring. Nah, ini semua memberikan kemudahan bagi masyarakat dan juga memperluas akses keuangan, karena bisa jadi masyarakat yang ada di pulau-pulau itu mereka tidak ada cabang bank di sana, tapi bisa mengakses produk perbankan atau produk-produk pinjaman itu melalui gadgetnya seperti itu. Tapi ini harus diimbangi juga oleh literasi, literasi keuangan yang baik, dan juga pastinya supaya masyarakat ini bisa menggunakan jasa-jasa fintech ini dengan aman, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, ini untuk itu tema pada pagi hari ini sangat relevan, bahwa masyarakat harus cerdas mengelola keuangan berbasis referensi. Nah, referensi ini dalam hal ini, alhamdulillah kita berpartner juga oleh Pak Muhammad Bisri dari Dinas Perpustakaan, Pak Kadis, sehingga nanti bisa memberikan referensi-referensi yang tepat untuk pengelolaan keuangan. Nah, untuk pertanyaan Pak Aryo terkait bagaimana perkembangannya saat ini, untuk data nasional, itu untuk Pindar, pinjaman daring, itu meningkat per Maret 2026, itu meningkat 26,25% Pak Aryo, secara year on year. Jadi, outstanding pembiayaan terakhir itu 101 triliun nasional. Dan untuk risiko kredit bermasalahnya itu rasionya 4,52%. Dan untuk Kepri itu saat ini outstandingnya itu juga meningkat lebih tinggi daripada nasional. Kepri meningkat 45%, Pak Aryo. 45,86% year on year, atau terakhir outstandingnya di 13,24 triliun. Jadi hal ini menunjukkan sebetulnya akses keuangan untuk masyarakat Kepri itu makin terbuka, masyarakat makin familiar tentunya, namun harus hati-hati. Jadi literasi keuangan masyarakat Kepri ini harus diperkuat, dan mungkin kita harus bijak pakai fintech, jangan sampai teknologi makin canggih tapi dompet kita makin panik gitu ya Pak Aryo.
0: Benar. Oke, apakah peningkatan penggunaan ini juga diiringi dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang risiko keuangan digital itu sendiri, Pak Sinar?
1: Ya, jadi untuk itu kita terus melakukan literasi ini, Pak. Jadi supaya masyarakat itu makin paham. Nah, untuk risiko keuangan, kalau kami melihat, itu memang terus meningkat seiring dengan mudahnya diakses. Jadi kalau kami melihat risiko ini mungkin dari sisi pengaduan ya Pak ya, seberapa banyak pengaduan yang masuk ke OJK Kepri. Nah, pengaduan yang masuk ke OJK Pri, khususnya untuk fintech atau layanan pindar pinjaman daring ini, sekarang menduduki peringkat yang pertama, Pak Aryo. Jadi
0: Oke.
1: pengaduan masyarakat Kepri paling tinggi saat ini di OJK Kepri itu terkait dengan pindar ini, pinjaman daring. Sebanyak 182 pengaduan. Ini sejak Januari hingga posisi Maret seperti itu, Pak Aryo. Jadi untuk kalau fintech itu 182 pengaduan, kemudian bank umum ada 125 pengaduan, kemudian ada juga untuk perusahaan pembiayaan 79 pengaduan. Dan kemudian pengaduan tertinggi itu mayoritas karena masyarakat meminta adanya restrukturisasi atau relaksasi pembayaran angsuran. Kemudian pengaduan dengan topik kedua tertinggi itu terkait dengan perilaku petugas penagihan. Nah, ini juga banyak fenomena masyarakat itu mungkin masyarakat mengalami adanya pengaduan-pengaduan yang kurang kurang berkenan gitu ya dari petugas-petugas fintech atau petugas perbankan seperti itu, atau
0: Oke.
1: mungkin ada yang rumahnya dilelang. Dan kemudian pengaduan berikutnya itu terkait slik. Slik itu misalkan dia nggak merasa melakukan pinjaman, tapi kok ternyata tercatat dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Itu mungkin Pak Aryo.
0: Oke, artinya jangan-jangan masyarakat masyarakat kita ini sudah melek teknologi, tapi belum tentu melek finansial begitu ya, Pak Sinar. Bisa dikatakan seperti itu.
1: Iya, betul. Jadi ibaratnya aksesnya sudah terbuka, tapi kemudian ibaratnya dia sudah bisa punya keuangan, punya gadget, ibaratnya sudah punya motor, tapi SIM-nya itu mungkin
0: Nah,
1: belum benar-benar lulus dengan baik gitu, Pak Aryo. Jadi ini
0: tembak ya,
1: mungkin
0: SIM-nya tembak kali ya.
1: iya. Iya.
0: Ya, gimana agar masyarakat kita itu bisa lebih melek melek finansial gitu, Pak Sinar? Mungkin ada tipsnya barangkali yang bisa disampaikan.
1: Iya. Jadi untuk itu supaya masyarakat lebih melek finansial, kemarin kita juga sudah kolaborasi juga dengan Pak Bisri. Jadi kita mengadakan semacam talk show kepada pustakawan, kepada budayawan terkait dengan pengelolaan keuangan. Terus kemudian kita juga sering melakukan kegiatan-kegiatan literasi itu supaya masyarakat makin paham. Dan juga OJK sudah membuat semacam sistem namanya LMSU. Itu adalah semacam learning management system yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara free. Bagaimana sih perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan yang baik. Tapi pada intinya adalah kami menekankan kalau untuk pinjaman itu masyarakat harus bijak dalam meminjam. Jadi masyarakat harus benar-benar paham bahwa pinjaman itu kalau bisa digunakan untuk kebutuhan yang produktif, untuk pengembangan usaha, atau untuk investasi pendidikan, atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti itu, Pak Aryo. Dan hindari berhutang untuk gaya hidup yang berlebihan,
0: Betul.
1: konsumsi-konsumsi yang nggak perlu, atau mungkin bahkan judi online. Soalnya ternyata ada fenomena di masyarakat itu menggunakan pinjaman daring atau pinjaman online itu untuk judi online seperti itu, Pak Aryo. Nah, ini
0: Dua
1: yang
0: kali kejebak berarti ya.
1: iya betul. Jadi ini benar-benar unik. Jadi memang judi online itu unik, Pak. Jadi awalnya katanya untuk tambahan uang gitu, tapi ujung-ujungnya malah tambahan utang seperti itu, Pak Aryo.
0: Oke, jadi mengapa sih sampai hari ini masih aja banyak masyarakat yang terjebak pinjaman online seperti yang Pak Sinar bilang tadi, judi online maupun investasi bodong itu kenapa, Pak Sinar?
1: Iya. Ya, jadi kalau kami melihat ya Pak Aryo ya, jadi salah satu ini kami dapat data juga dari pengadilan bahwa angka perceraian di Kota Batam itu meningkat. Jadi meningkat sekitar 6,5% untuk kasus perceraian di Kota Batam. Dan 60%-nya itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, khususnya seperti hutang atau judi online. Nah, ini kita terus perlu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat bahwa masyarakat harus tahu bahwa kalau memang mau pinjam itu harus sesuai dengan kemampuan. Nah, selama ini itu masyarakat belum tahu bagaimana mengelola pengeluaran bulanannya. Jadi kalau kami selalu punya semacam rasio keuangan, rasio pengeluaran keuangan yang ideal seperti itu, Pak Aryo. Jadi rasionya adalah apabila masyarakat itu mendapatkan penghasilan misalkan 10 juta seperti itu ya, Pak Aryo ya. Nah, itu dibagi dari rasio 10% itu untuk kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosial itu 10% untuk seperti zakat, sedekah, kemudian membantu keluarga. Jadi ibaratnya 1 jutanya itu untuk zakat, sedekah, dan membantu keluarga seperti Pak Aryo. Kemudian
0: Oke.
1: kalau kemudian 20 persennya itu untuk menabung, untuk keperluan saving dan investasi. Jadi tabungan investasi masa depan itu 20 persennya. Kemudian 30 persen atau 3 jutanya itu untuk keperluan angsuran. Jadi kalau misalkan masyarakat mau pinjam, itu pastikan pinjaman angsuran, pinjaman bulanan itu nggak melebihi 3 juta. Kalau misalkan pendapatannya dia sebulan adalah 10 juta, seperti
0: Oke.
1: itu. Kemudian 40% itu keperluan bulanan. Jadi misalkan keperluan bulanan untuk makan, belanja bulanan, transportasi, pendidikan anak, listrik, kebutuhan rumah tangga. Nah, ini maksimal di 40%. Jadi kita harapkan dari sini masyarakat bisa benar-benar mengatur semacam gaya hidupnya seperti Pak Aryo. Kalau
0: Oke.
1: misalkan penghasilan 10 juta, berarti gaya hidupnya maksimal di 4 juta seperti
0: Oke,
1: itu.
0: berarti kalau ikut gaya hidupnya seperti itu, insya Allah selamat ya, Bang Sinar ya.
1: Iya, insya Allah selamat.
0: Oke, baik. Nah, ini menarik sekali nih apa yang disampaikan Pak Sinar tadi, Pak Bisri.
2: Iya.
0: Berarti persoalannya ini bukan hanya teknologi aja, tapi juga budaya literasi masyarakat kita.
2: Iya.
0: Nah, Pak Bisri, di era informasi yang begitu cepat sekarang, apakah masyarakat kita itu masih menjadikan membaca dan mencari referensi itu sebagai dasar untuk mengambil keputusan nggak sih?
2: Nah,
0: Kalau dari yang kajian yang dilakukan
2: betul.
0: Bapak Bisri lah.
2: Ini ironinya tadi. Karena saya tidak hanya membaca atau mengkaji, karena saya sudah ke lapangan ya.
0: Ya.
2: Turun ke lapangan, berbicara dengan orang-orang, berbicara dengan anak-anak didik kita yang SMP maupun SMA, juga membaca berita-berita. Dulu kita masih ingat ketika internet itu muncul, maka yang disibukkan adalah bijaksana dalam bermedia sosial,
0: ya.
2: Gimana menyaring informasi dari media online atau internet ini, kan? Karena apa? Karena ini menawarkan kemudahan akses yang luar biasa yang diimpikan oleh semua manusia.
0: Betul.
2: Saya termasuk beruntung karena mengalami bagaimana pra sebelum internet ini lahir.
0: Ya. Nah,
2: semua
0: begitu
2: orang
0: susahnya
2: bermimpi.
0: Kita nyari informasi
2: ya,
0: dulu kan?
2: Betul. Jadi orang sangat mendambakan bagaimana informasi dunia ini ada di genggaman tangan Anda, itu sebelum HP keluar gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, itu salah satu masalah yang tidak bisa kita prediksi saat itu adalah dampaknya.
0: Benar.
2: Ya, kita hanya membayangkan manfaatnya, benefitnya, sayangnya mudorotnya, ya, keburukan itu enggak kita antisipasi dengan baik sampai sekarang ini.
0: Iya.
2: Tidak termasuk sekarang. Kalau dulu kan kerugiannya sosial nih, begitu mudahnya orang berhubungan secara sosial dengan adanya chat, pertemanan, Facebook, sudah berapa banyak orang jadi korban.
0: Betul.
2: Ya kan, tidak pernah ketemu secara fisik, begitu ketemu langsung jadi korban, banyak itu. Kemudian merubah budaya silaturahmi. Wah, kita cukup bertemu secara anu aja lah ya, melalui udara aja, ya. Kan? Sudah cukup lah saling bermaaf-maafan itu ya. Nah, itu juga merubah budaya kita. Berarti perubahannya banyak ini ya, secara tradisi keagamaan spiritualnya bisa berubah karena teknologi ini ya. Nah, sekarang ini yang lagi lebih buruk lagi karena dampaknya secara ekonomi banyak menimbulkan kerugian. Malah saya lihat uang Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang keluar untuk keuangan digital nih, fintech nih, financial technology ini lebih dari 700 sekian triliun. Jauh lebih gede dibanding biaya apapun pembangunan kita ini.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau dijadikan beli pesawat tempur apalagi drone dapat berapa itu. Ya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita semua. Nah, kemudian ini masalahnya adalah generasi yang sekarang sudah jadi para orang tua yang punya anak-anak SMA juga sudah kena penyakit ini. Sebelumnya ini. Sehingga mereka juga secara nggak sadar mewariskan generasi apa ini, mau alfa atau apa ini, generasi yang melek teknologi. Kalau misalnya generasi melek teknologi dimulai dari generasi apa kemarin tahun 90-an itu ya.
0: Yeah.
2: Itu mereka ini hampir semua generasi ini paham dengan teknologi. Paham dengan semua aplikasi. Sayangnya teknologi yang dipahami aplikasi ini. kemudahan memanfaatkan aplikasi tanpa melihat konsekuensi dari memanfaatkan aplikasi ini, gitu ya. Nah, contohnya sekarang aplikasi belajar di sekolah. Kemarin kan saya tanya itu anak-anak SMA itu, bagaimana kalian selama ini belajar itu perpustakaan nggak pernah dikunjungin? Saya tanya petugas perpustakaan sekolah. Padahal perpustakaannya bagus nih, bukunya koleksinya lumayan, mau buku pelajaran, buku-buku yang lain, novel, ada semua. Tapi kata penjaga perpustakaan, aduh Pak, nggak ada yang datang. 1-2 aja.
0: Minim sekali ya.
2: Minim sekali, gitu ya. Padahal di dalam undang-undang sidinya itu sudah dianggarkan ya untuk perpustakaan. Tapi yang memanfaatkan nggak ada. Okay. Karena saya tanya anak sekolah, kenapa kalian tidak ke perpustakaan, ada HP Pak. Nah, kita misalnya jam pelajaran sejarah apa bisa nengok di situ. Okay. Terus kalau bu guru ngasih, pak guru ngasih tugas-tugas sekolah gimana? Pakai ChatGPT.
0: Okay. Pakai AI aja.
2: Segala macam. Nah, sekarang saya tanya, lalu bagaimana kalian tahu jawaban kalian itu benar? Ah, baru tidak bisa ngomong. Bagaimana? Memang ada satu yang cerdas tuh. Memang pak ChatGPT itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Karena dia hanya membantu menata narasi, mengkolek dari berbagai sumber.
0: Betul.
2: Tapi yang verifikasi kebenarannya siapa? Kan kita.
0: Ya.
2: Nah, bagaimana kita bisa verifikasi kebenaran? Kita harus punya ilmu. Itulah tadi kembali ke pertanyaan. Harus tetap membaca sumber-sumber informasi yang terverifikasi.
0: Apalagi dalam mengambil keputusan gitu ya.
2: Iya, caranya apa ya? Baca buku. Kalau buku nggak ada hoaxnya. Okay. Karena ada dulu ketika sebelum internet nggak ada istilah hoax kan. Kita baru mengenal hoax setelah era internet ini.
0: Iya.
2: Karena kalau buku jelas judulnya, pengarangnya, referensinya, kita bisa telusuri kemana sumber aslinya, okay, gitu kan?
0: Berarti rendahnya budaya membaca ini ikut menjadi apa ya? Menjadi penyebab masyarakat itu mudah percaya pada investasi yang menjanjikan keuntungan instan, gitu ya? Kan banyak tuh yang tertipu daya begitu.
2: Dan lucunya kan itu hanya istilah yang dirubahnya orang udah tertipu. Oh, saya nggak pernah pinjol. Jadi apa? Saya cuma menggunakan dompet tadi tuh.

0: Jadi OJK punya online-nya Pak, Pak Sinar ya. Walau untuk ya, masyarakat anu ya. Nah, masyarakat nanti mungkin boleh mencatat itu ya, tentang bijak dalam berselancar menggunakan teknologi untuk terkait dengan finansial ini, supaya nggak jadi korban penipuan. Tadi karena semalam itu kan kita ada seminar di perpustakaan ya dengan OJK juga. Itu pemulihan kerugiannya itu sangat kecil. Entah berapa persen itu. Ada 1% atau enggak dari kerugian masyarakat ini yang tertipu oleh online ini. Maka yang bisa kembali itu sangat kecil. Nah, ini kan juga perlu literasi pendidikan, gimana caranya kalau Anda misalnya tertipu, gimana memulihkannya.
1: Betul.
0: Nah, makanya masyarakat harus paham semua ini, ya kan? Masyarakat harus cerdas di dalam era teknologi digital saat ini.
1: Ya apalagi sekarang kan banyak beredar nih video-video pendek 30 detik ya, gitu kan, di media sosial ini. Dibandingkan membaca informasi secara resmi, ini seberapa bahayanya kondisi ini Pak Bisri?
0: Ya yang lucu kan gak tahu masyarakat kita ini percaya apapun yang ada di internet itu ya, di media sosial. Walau dia udah sendiri membaca sendiri informasi langsung dipercaya.
1: Ya, padahal kemudian, informasi itu pendek sekali, pendek kan sekali, 30 tidak, detik gitu, 10 tidak, detik bahkan.
0: Iya, tidak bisa dikonfirmasi. Kemarin saya ngikutin podcast tuh dari ilmuwan kita yang di Inggris, salah satu kelemahan dari ChatGPT, ya kan? Yang tidak berbayar apalagi. Yang berbayar mungkin masih mending gitu ya. Tapi yang bisa menilai ini bagus apa enggak kan orang-orang yang ngerti.
1: Betul.
0: Yang enggak ngerti terima saja dia.
1: Iya.
0: Maka yang masih jadi masalah dari algoritma ChatGPT ini adalah belum adanya konfirmasi verifikasi kebenaran dan informasi yang juga bergerak secara algoritma, itu belum ada.
1: Apalagi soal data ya.
0: Ya soal data. Jadi kita nih di pasar menelan begitu saja.
1: Iya.
0: Jadi misalnya kemarin saya minta tolong diceritakan silsilah tentang raja-raja Melayu, langsung keluar. Bener apa enggak?
1: Tapi benar.
0: Nah, belum tahu kita kan.
1: Perlu dikonfirmasi kebenarannya benar, lagi kan.
0: Setelah gitu, saya ketemu dengan sejarawan kita, baru ada catatan-catatan resmi yang itu bisa menyesatkan di situ. Akhirnya saya konfirmasi balik kan. Nah, baru kita bisa minta maaf. Oh ya, memang itu kelemahan kami, belum dapat informasi seperti itu.
1: Oh, bisa minta maaf ya.
0: Bisa maaf. Karena saya marahin itu ya. Nah, itu contohnya anak-anak kita ini, para orang tua kita ini, ayo kita kembali lagi membaca buku.
1: Okay.
0: Bukan hanya membaca, usahanya membaca apa? Membaca dari HP, dari itu tadi sekali lagi tidak bisa dikonfirmasi. Jadi kebenaran itu adalah yang terkonfirmasi. Teori dari kebenaran itu adalah terkonfirmasi.
1: Okay.
0: Korespondensi, itu semua kebenaran harus dicek. Sekarang kalau di internet ngeceknya di mana? Nah, salah satu yang bijaksana adalah mencari berbagai sumber di situ, cari sumber-sumber yang terverifikasi.
1: Memang terpercaya lah ya.
0: Ya terpercaya, ada langkah-langkahnya. Tapi Anda tidak bisa hanya kemudian menemukan satu langsung ditelan habis-habis.
1: Okay.
0: Harus dikonfirmasi dengan berbagai sumber.
1: Okay.
0: Apalagi kalau kemudian Anda ketemu ahlinya, wah itu akan lebih perfect, lebih sempurna.
1: Baik, menarik perbincangan kita pagi hari ini. Kita juga ajak masyarakat untuk bergabung bersama kami. Barangkali ada juga masyarakat yang mengalami hal-hal yang seperti disampaikan Pak Sinar tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Bisri tadi. Silakan. Yang ingin bergabung di 0771-27100 atau bisa di WhatsApp kami di 0811-778-9830. Tapi setelah yang satu ini. Come on!
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Oke, masih di dialog Tanya Pinang pagi ini edisi hari Selasa, 12 Mei 2026. Literasi fintech, cerdas kelola keuangan berbasis referensi. Kita sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bang Hari Wisnu.
1: Selamat pagi Bapak. Selamat siapa, Pak?
4: Selamat Pak Omar, selamat pagi Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Mas

0: adalah penghematan, Pak, ya, ekonomi penghematan judulnya juga kan.
1: Tentang pemahaman, Pak, pemahaman ekonomi digital.
0: Itulah yang kadang-kadang menggunakan digital itu banyak yang salah menggunakan.
1: Pak Umar termasuk yang pengguna vintage nggak sih? Finansial teknologi begitu.
0: Oh enggak, saya dengan HP senternya aja. Tapi pernah saya dikerjakan. Pak, anak bapak tabrakan.
1: Ya, penipuan. Wah, itu.
0: Wah, itu pernah kejadian, Pak, betul. Saya enggak cerita nyata, tapi jangan bukan fakta ya.
1: Ya, benar.
0: Tapi yang nyata saya cerita. Di mana anak saya tabrakan? Di Batu 15, loh. Anak saya kerja di Batu 7, kok di Batu 15 tabrakan? Ya, anak bapak dia antar orderan. Oh ya, mana dia? Aku bilang kan. Ya, memang ada apa? Tolong, kita kan dengar, bukan suara anak kita kan?
1: Ya.
0: Nah, cuma tadi saya dengan tidak mau berdolak dalik, ya tunggu sebentar, saya bilang, saya apa? Jadi saya bawa ke Polsek, pas saya di pasar kan? Jadi orang ke Polsek telepon. Langsung dimatikan mendadak.
1: Oke. Jadi itu salah satu waspada ya, penipuan yang harus perlu diwaspadai juga ya,
0: itu
1: Pak.
0: Itu diwaspadai Omar, ya. Ya, Pak ya.
1: Oke, baik.
0: Bang Wisnu ya.
1: Baik.
0: Yang kedua ada lagi, ini sudah banyak kejadian dengan saya ini. Yang kedua tengah malam sekitar jam 1. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa nih, saya bilang kan? Wah, tolong, Pak. Tolong, Pak. Anak saya yang laki-laki, saya bilang, apa cerita? Apa masalahnya?
1: Oke.
0: Okay. Anak bapak terlalu nyerkoba katanya.
1: Oke. Okay. Kembali ya? Seperti itu lagi kasusnya ya, sama ya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau bapak mau damai aja, kirim aja lah uang 100 juta.
1: Saya baik, nomor rekening dia. Baik. Kita topik kita tentang referensi keuangan.
0: Minta nomor rekeningnya. Saya transfer nomor rekening nomor ATM saya.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata ATM mati, terima kasih.
1: Baik.
0: Jadi boleh. Ya tukang tipu, saya pun tukang tipu sebenarnya
1: kan. Baik, Pak Umar. Terima kasih.
0: Jadi bagaimana cara solusi jalan keluarnya itu aja.
1: Baik.
0: Oke. Ya, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Umar tadi. Ya, mewaspadai penipuan yang berkedok gitulah ya, macam-macam lah.
2: On air.
1: Baik, masih ada lagi penipuan yang berikutnya. Kita masih menunggu di 27100 ya atau di 0811 778 9830 ya. Mungkin bisa dijawab dulu ya, sebelum menunggu penelpon-penelpon yang mau masuk lainnya. Pak Sinar mungkin mau menanggapi nih terkait penipuan-penipuan yang membawa hadiah. Nama ini ya, hadiah mas,
2: ini saudara mirip-mirip kecelakaan juga dengan gitu ya, memberikan hadiah iming-iming. Ini masuk nih
1: ya.
2: Silakan Pak Sinar.
1: Pak Sinar
3: ya,
1: ya. Silakan ditanggapin.
3: Terima kasih Pak Arya tadi, Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Jadi Pak Umar ternyata ada beberapa kali kasus, tapi alhamdulillah Pak Umar ini selamat ya. Berarti beliau ini sebetulnya
2: cerdas,
3: berpikir kritis gitu. Pak Aryo, Pak Bisri. Jadi tidak mudah tertipu. Tapi kadang memang penipu ini selalu mencari celah kita. Jadi kadang-kadang korban penipuan itu nggak hanya yang latar belakang pendidikannya rendah, bukan. Tapi ternyata kadang banyak juga yang latar pendidikannya tinggi.
1: Benar.
3: Tapi mungkin pada saat itu sedang panik, sedang apa, sedang ribet, sedang sibuk gitu ya Pak Arif.
1: Mungkin
3: Pak
1: mengalami sehingga kondisi yang sedang sama dengan yang sedang dirancang oleh penipu itu ya Pak, biasanya ya.
3: Betul.
1: Pernah
3: betul
1: mengalami jadi kondisi yang seperti itu, jadi ya mungkin ini pengulangan, makanya tertipu gitu ya.
3: Iya. Jadi ini banyak sekali Pak, jadi masyarakat Indonesia itu yang dihubungi seperti ini. Dan sekarang OJK bekerja sama dengan kepolisian, dinas Kominfo, Komdigi sekarang, terus kemudian ada beberapa perbankan juga yang tergabung dalam asosiasi Perbanas, dan seluruh industri jasa keuangan, kita membentuk yang namanya Satgas Pasti Pak, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah kemudian Satgas Pasti ini membentuk suatu portal khusus yang namanya IASC, Indonesia Anti Scam Center, iasc.ojk.go.id. Jadi kalau apabila nanti Pak Umar, kami harapkan bukan Pak Umar ya, mungkin ada rekan atau tetangga yang ternyata menjadi korban, itu bisa menghubungi ke iasc.ojk.go.id, buka website itu, kemudian dilaporkan, Pak. Kronologisnya seperti apa, terus kemudian bukti-bukti transaksinya, bukti-bukti penipuannya. Nah, nanti kita harapkan kita bisa segera verifikasi apakah betul ini ada modus penipuan di situ. Kemudian kita coba trace rekeningnya. Kalau misalkan dananya masih ada, dicoba diblokir dan dikembalikan ke korban, seperti itu. Sejauh ini, sejak November 2024 hingga Maret 2026 itu total sudah ada 872 ribu rekening yang diblokir atau dilaporkan. Nah, kemudian yang diblokir itu 50%-nya, 52%, 460 ribu rekening yang diblokir, dan dana yang diblokir sebesar 585 miliar. Jadi ini memang sudah cukup besar yang diblokir, dan yang dikembalikan ke korban ada 169 miliar. Dan ini mayoritas kalau saya lihat provinsi dengan korban scam tertinggi itu di Jawa, masih Pak, di Jawa Barat 106 ribu, di DKI Jakarta 77 ribu, seperti itu. Dan kalau kami melihat untuk Kepri itu total yang menjadi korban penipuan itu sekitar berapa ya? Ada 7.700, Pak.
2: Banyak juga.
3: Untuk korban penipuan ini. Dan kita harapkan ini masyarakat Kepri bisa semakin apa aware gitu ya, karena mayoritas modus-modus penipuan ini yang paling tinggi itu terkait dengan penipuan transaksi belanja, jual beli online. Kemudian ada yang tadi seperti Pak Umar sampaikan, penipuan mengaku pihak lain, tadi mengaku anaknya, mengaku polisi. Terus penipuan investasi itu juga menduduki urutan yang ketiga. Dan ada beberapa yang lain yang seperti penipuan penawaran kerja, penipuan mendapatkan hadiah, phishing, dan lain sebagainya, Pak Aryo.
1: Baik. Sekarang ini kan masyarakat kita itu mudah terjebak ya dengan ya khususnya pinjaman online ini, bagi-bagi yang membutuhkan uang cepat begitu, sehingga terjebak dengan pinjaman-pinjaman online karena mereka mudah sekali mendapatkan uangnya ya, hanya modal KTP, nomor handphone, bahkan itu sudah bisa mendapatkan uang yang mereka harapkan nominalnya gitu. Nah, ini dari OJK sendiri ada nggak sih memberikan pemahaman ke masyarakat model-model penipuan online, apa pinjaman online ini yang kalau kita gunakan, kita pakai di situ, malah itu akhirnya mencekik kita sendiri begitu, Pak Sinar. Ada nggak sih data-data yang kita punya gitu agar masyarakat ini paham gitu, ini masyarakat, ini pinjaman online yang ilegal, ini pinjaman online yang non ilegal gitu.
3: Ya, baik Pak Umar. Jadi kalau kita selalu mengedukasi masyarakat untuk membedakan yang legal dan ilegal, itu supaya mudah, telepon saja call center OJK, Pak, di 157. Itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa masyarakat, kalau misalkan call center OJK ini di hari libur atau mungkin di malam hari gitu ya, masyarakat buru-buru mau cek, itu bisa di chatbot OJK di 081 157 157 157. Nah, ini tinggal diketik aja namanya di situ, nama pinjolnya. Nanti chatbot OJK itu akan menjawab apakah pindar atau pinjol tersebut itu berizin atau ilegal, seperti itu.
1: Baik.
3: Nah, kemudian kita yang upaya-upaya yang sudah kita lakukan, kita sudah banyak tutup itu pinjol-pinjol yang ilegal, Pak. Jadi pinjol-pinjol yang ilegal itu sudah kita tutup, bahkan sampai 2.855 entitas pinjol ilegal yang sudah kita tutup. Jadi ibaratnya sudah banyak sekali yang sudah kita tutup. Dan kemudian untuk di Kepri sendiri itu kita sudah menerima pengaduan yang juga cukup banyak untuk pinjol yang ilegal ini. Nah, kemudian untuk pinjol yang ilegal ini di Kepri itu kita sudah terima pengaduan sebanyak 391 pengaduan. Kalau kita lihat statistiknya dari 391 pengaduan ini, mayoritas pengaduannya berasal dari pegawai swasta, Pak Aryo. Jadi pegawai swasta itu sebanyak 200. Kemudian dari pegawai wira swasta itu sebanyak 54 pengaduan. Dan kemudian dari rentang usianya itu mayoritas yang berusia 25 sampai 35 tahun. Ada 201 pengaduan yang masuk. Bahkan ada yang di bawah 18 tahun, Pak, yang mengadu ke OJK sebanyak 5 orang. Nah, ini apakah dia membantu orang tuanya atau mungkin dia sendiri yang apa diteror gitu oleh
1: benar
3: debt collector pinjol ilegal.
1: Okay.
3: Mungkin itu Pak Aryo.
1: Oke, okay, baik. Itu Pak Sinar, apakah OJK melihat media sosial itu sekarang menjadi pintu utama penyebaran penipuan finansial begitu?
3: Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau kami melihat, kami sebetulnya sangat-sangat sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Bisri. Jadi di era digital ini masyarakat harus terbiasa mencari referensi yang benar Pak, sebelum mengambil keputusan. Jadi jangan mudah percaya dengan konten viral, dengan influencer. Maksudnya jangan mudah percaya. Mungkin banyak yang benar dari apa yang disampaikan oleh influencer, tapi kita harus memverifikasi itu. Dan juga dari grup-grup media sosial, kadang-kadang ada tiba-tiba kita diundang grup Telegram, WhatsApp, itu kita harus hati-hati. Jadi jangan semata-mata percaya terhadap testimoni ada artis dan lain sebagainya. Kita harus mencari referensi yang terpercaya. Tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Bisri. Jadi ada nanti dari OJK, bisa telepon ke call center OJK apakah ini legal atau ilegal. Terus kemudian kita bisa juga bertanya-tanya kepada lembaga-lembaga resmi seperti perpustakaan, datang ke perpustakaan untuk mencari literatur resmi. Kemudian untuk media-media pun harus mencari media-media yang kredibel, misalkan seperti RRI, seperti itu Pak Aryo. Jadi pesan pentingnya kami, keputusan keuangan ini harus didasarkan pada pengetahuan, jadi bukan sekedar ikut tren seperti itu Pak Aryo.
1: Oke, kita kadang-kadang ada juga kan yang aplikasi yang cek fakta gitu ya, itu kan bisa kita gunakan juga apakah informasi yang kita dapatkan benar apa enggak begitu.
2: Ya, tidak cukup dengan sekali
3: jadi,
2: cek
3: ya,
2: double check.
3: Jadi ya kalau bisa tetap kami mengarahkan pada sumber-sumber
1: sumber yang benar-benar terpercaya lah ya.
3: Ya referensi yang terpercaya seperti
1: itu. Oke, baik, baik. Pak Bisri, berarti kan tantangannya sekarang bukan lagi kurang informasi di masyarakat, tapi terlalu banyak informasi yang belum tentu benar begitu.
2: Ya, sekarang itu kita itu dibanjiri dengan apa ya, abundant information. Jadi kita selalu dikelilingi dengan terlalu banyak informasi, termasuk informasi sampah.
1: Iya benar.
2: Informasi yang tujuannya memang untuk memperdaya orang, jadi memanipulasi orang. Jadi dunia ini adalah kemajuan teknologi sekarang itu isinya kalau kita mau jujur memang untuk memanipulasi cara berpikir orang dengan berbagai macam.
1: Ada ke arah situ ya.
2: Kemudahannya. Ya. Dan memang secara langsung tidak langsung manusia tergiring nih dengan tren teknologi ini, tren kehidupan modern saat ini. Gitu. Lalu pertanyaannya seberapa besar pengaruhnya ini kepada kehidupan ini? Hampir semua orang mengatakan memang pengaruhnya ini luar biasa kepada kehidupan, ya, pada generasi muda termasuk pada kita kita yang sudah tua ini juga sudah banyak sangat terpengaruh. Cuma saya susah mau mengatakan kalau di persentase misalnya mana lebih banyak manfaat sama mudaratnya.
1: Nah, gini, ya, itu berat tuh.
2: Nah, berat kan. Nanti kalau saya bilang 20% aja manfaatnya gitu kan. Itu mungkin saya mendasari dari kategori informasi yang bermanfaat. Sebagian besar sampah tadi. Lalu apakah kemudian ya udah kita batasi menggunakan teknologi HP ini 20% saja. Jadi artinya apa? Jangan habiskan waktu Anda untuk scrolling setiap saat.
1: Benar.
2: Oh,
1: karena apa? Setiap detik masuk informasi setiap baru, ya. Setiap detik informasi baru lagi.
2: Nongkrong ngopi nih dari pagi sampai sore, apa yang dilakukan di ngopi, tempat ngopi? Apalagi kalau sendirian, paling buka HP.
1: Ya, membahas informasi yang masuk dari HP ya, gitu.
2: Karena saya pernah lihat satu keluarga yang lagi makan bareng di restoran aja, semuanya juga buka HP. Masih ini nengok HP-nya masing-masing. Jadi ini sudah tidak bagus ya, secara kesehatan mental juga tidak bagus. Makanya kemarin ada konten yang bagus ini ya, diantaranya menyebutkan begini bahwa dampak negatif dari tingginya paparan mata kita, pikiran kita, otak kita serap-serap dengan informasi di HP, di internet digital ini adalah kerusakan saraf-saraf otak kita itu. Makanya disebut dengan brain rot, kerusakan otak. Begitu banyak informasi yang masuk, tapi tidak satu pun yang bisa kita pahami dengan baik. Kita nggak sempat menyaringnya. Nah, itu akan merusak pikiran kita.
1: Betul.
2: Ya kan, anak-anak muda tiba-tiba melihat iklan yang tidak pantas untuk anak-anak muda dilihat. Mestinya dia nggak kesana. Mungkin awalnya bagus nih, mau nengok pertandingan hasil bola misalnya. Tapi yang keluar iklan yang lain masuk ke situ.
1: Betul.
2: Nah, Kemudian internet menawarkan segala macam di situ. Mesti bisa lancar gitu ya. Tiba-tiba informasi gang-gang sempit tiba-tiba dimasukin semua gitu kan.
1: Benar.
2: Nah, makanya saya lebih cenderung mengatakan anak-anak didik kita harus dibatasi terpapar dengan gadgetnya ini, dengan media sosial berselancar di dunia internet ini harus dibatasi.
1: Kemarin yang pembatasan yang dilakukan Komdigi itu sudah tepat.
2: Tapi ini kan kita belum lihat. Oh, sangat tepat yang membatasi. Oh, itu kan gini, mereka kalau menggunakan usia dia misalnya di bawah 16 tahun pasti nggak bisa verifikasi gitu ya.
1: Ya.
2: Tapi tadi semalam sudah ada laporan dia pakai akun mamanya, pakai akun kakaknya,
1: ya, benar.
2: Atau kawannya yang usianya lebih sudah di atas 16 tahun ya. Artinya tidak cukup dengan itu, harus ada hal sistematis dari pihak keluarga, dari pihak sekolah, masyarakat harus kompak mendukung ini nih. Jadi harus mulai ada nilai baru yang kita ciptakan. Misalnya anak-anak masih SMP, masih SD, belum masa sudah main Facebook. Itu harus menjadi perhatian semua. Zaman harus dikontrol nih, untuk keluarganya ini, untuk bisa mengendalikan penggunaan gadget ini di keluarga. Nah, caranya gimana? Kembali mengajak anak-anak ini membaca buku. Dimulai dari siapa? Dari orang tuanya, dari keluarga. Karena keluhan dari Pak Guru ini, dari para guru kita, pengajar kita di SMP SMA adalah kurangnya dukungan keluarga.
1: Oke.
2: Di dalam menciptakan knowledge ekosistem.
1: Oke.
2: Ekosistem pengetahuan di dalam keluarga, di dalam sekolah, termasuk dalam masyarakat. Nah, ini tugas kita di pendidikan literasi untuk masyarakat ini sebenarnya tujuannya ke sana.
1: Oke.
2: Nah, ini yang sedang kita lakukan,
1: Pak Arya. Baik, kita sudah masuk ke segmen penutup ini.
2: Ya.
1: Mungkin ke Pak Sinar, tiga hal apa yang wajib dicek masyarakat sebelum menggunakan aplikasi Pinset sini? Mungkin OJK bisa ada punya solusi atau masukan yang bisa disampaikan, Pak Sinar.
3: Baik, baik. Jadi fintech ini kan ada berbagai macam, ada tadi pinjaman daring, terus kemudian investasi. Nah, masyarakat harus cek, yaitu pertama legal dan logisnya. Legalnya apakah itu sudah berizin oleh OJK, dan kemudian logisnya bagaimana, tawaran return dan lain sebagainya. Karena banyak tawaran-tawaran investasi itu yang dengan return yang sangat tinggi. Kalau misalkan returnnya itu terlalu tinggi, itu bisa jadi bukan lagi investasi, tapi mungkin apa ya, mungkin Pak Arya, mungkin semacam pelihara tuyul gitu ya, Pak Arya.
1: Dia normalnya itu biasanya berapa, Pak Sinar?
3: Ya, kalau perbankan
1: toleransinya itu berapa persen gitu?
3: Ya, perbankan itu kan kasih mungkin rate 4%. Kalau misalkan obligasi pemerintah sekarang kasih sekitar 6% per tahun ya, Pak Arya.
1: Per tahun ya, bukan per bulan ya.
3: Iya, nah kalau misalkan sampai 6% per bulan, berarti kan ibaratnya berapa tuh? 60% lebih kan per tahun kan. Nah, ini berarti sudah enggak logis seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman atau masyarakat Kepri itu perlu curigai seperti itu. Nah, saat ini OJK sudah banyak melakukan berbagai hal, Pak Aryo, edukasi keuangan, pengawasan fintech. Kita pun melakukan pengawasan-pengawasan fintech, Pak, untuk yang pinjaman legal ya, Pak ya. Kalau yang ilegal kita enggak melakukan pengawasan, tapi kita langsung berantas saja ya, Pak Aryo.
1: Langsung di-block habis yang baik gitu ya.
3: Ya, terus kemudian kita juga melakukan perlindungan konsumen. Kalau misalkan masyarakat ada yang merasa dirugikan oleh pinjaman-pinjaman daring ini, khususnya yang legal, itu bisa juga melapor atau mengadu ke OJK. Nah, kemudian sebagai closing, kami menyampaikan bahwa fintech ini merupakan peluang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas akses keuangan. Namun masyarakat harus menjadi pengguna yang cerdas dan bijak. Jadi mari kita membangun kebiasaan keuangan yang sehat, disiplin mengatur pengeluaran, rajin menabung, memiliki dana darurat, terlindungi juga oleh asuransi seperti BPJS, BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan, dan juga berinvestasi secara legal dan logis. Karena memang literasi keuangan yang baik ini akan membuat masyarakat Kepri menjadi lebih kuat menghadapi tantangan ekonomi, lebih terlindungi dari penipuan dan judi online, serta lebih sejahtera di masa depan. Mungkin pantun sedikit ya, Pak Arya, dari kami.
1: Oke.
3: Ya,
1: Pak Arya. Oke, Pak Sinar.
3: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, bijak finansial, hidup pun tenang. Yang kedua, pantun kami adalah burung camar terbang melayang, nabung rutin, masa depan tenang.
1: Oke. Okay.
3: Pak, dari kami, terima kasih. Semoga masyarakat Kepri semakin cerdas, aman, sejahtera dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sebenarnya masih ada satu lagi nih terakhir. Mungkin pesan singkat aja nih untuk masyarakat Kepri agar tidak menjadi korban kejahatan finansial digital begitu.
3: Pak Sinar. Baik. Jadi pesan terakhir dari kami supaya masyarakat nggak menjadi korban yang pinjol-pinjol yang atau investasi yang digital yang ilegal, yang pasti pastikan tadi itu yang legalitasnya untuk cek ke call center OJK di 157 dan juga harus logis dalam melihat return-nya. Jangan mudah percaya dari sumber-sumber medsos atau media-media sosial, cari referensi yang terpercaya. Okay. Mungkin itu Pak Aryo.
1: Baik. Pak Bisri mungkin bisa menyampaikan cara sederhana membangun kebiasaan literasi finansial di keluarga.
2: Ya, baik. Okay. Jadi keluarga itu kan keuangannya harus aman. Nah, semalam ini disampaikan oleh Pak Roy dari OJK nih. Kalau Anda pendapatannya itu masih pas-pasan atau lebih sedikit, pertama yang harus Anda lakukan adalah menabung. Ya, kemudian amankan terkait dengan asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, itu dulu. Kemudian dana darurat. Dana darurat harus selalu ada, tersimpan. Baru berpikir investasi. Kesalahan masyarakat kita adalah ketika dia punya uang, semua dipertaruhkan dengan iming-iming tadi itu.
1: Betul.
2: Bisa dilipatkan dalam 3 bulan menjadi 2 kali lipat.
1: Benar.
2: Akhirnya habis semua. Jadi kalau Anda sekarang anak-anak masih umur 20, 25, 30 baru belajar kerja, jangan berpikir investasi atau tergoda iming-iming investasi. Tabunglah dengan baik itu dan amankan, oh rumah belum ada, kreditlah rumah. Secara bijak seperti itu, jangan tertarik dengan investasi yang berisiko, kecuali kalau nggak salah kemarin disampaikan itu hanya boleh 30% dari pendapatan kita. Dan kalau ada risiko kita masih udah siap gitu. Yeah. Tapi jangan pertaruhkan semua pendapatan Anda untuk mengambil risiko kehilangan semuanya. Jadi jangan hanya berpikir untungnya itu. Kalau gagal gimana? Nah, apalagi kalau yang trading yang di internet itu kan ditaruh semua hilang semua.
1: Memang awal-awalnya kita dikasih untung dulu ya.
2: Bisa jadi itu.
1: Bisa jadi
2: ada
1: ya.
2: Untungnya waktu kecil ketika masa besar langsung habis. Ketika masa 5.000 rupiah banyak, menang.
1: Banyak yang investasi bodong seperti itu kan. Mereka berinvestasi hasilnya bagus. Terakhir begitu uang yang mereka hasilkan sudah besar dibawa lari. Ya,
2: betul. Dan saya sudah melihat menyaksikan semua korbannya. Belum ada yang saya lihat itu berhasil. Ya, termasuk staf di Pemprov ini juga ada kan. Ya, dan saya tanya, pernah kau berhasil? Pernah Pak berhasil? Setelah terus apa? Saya pasang semua Pak, malam itu juga hilang. Itu kan. Ya, jadi sekali lagi masyarakat harus cerdas di sini ya, amankan kehidupan Anda secara realistis ya kan, apa ya, menabunglah untuk kehidupan Anda ke depan gitu ya. Jangan berpikir uangnya terbatas kemudian berpikir untuk cepat berlipat gandakan, cepat kaya dengan investasi. Kebanyakan telah jadi korban penipuan.
1: Oke. Ya. Mungkin ada pesan singkat lagi untuk masyarakat Kepri agar tidak menjadi korban?
2: Ya, saya ulang lagi bahwa resiko terkait dengan kejahatan digital ini banyak. Tidak hanya terkait dengan pinjol, trading, investasi bodong, dan lain. Tapi juga banyak yang terkait dengan kehidupan sosial dan budaya. Yang bermedia sosial nih, love scam terkenal juga itu.
1: Oke, benar. Itu lagi rame juga ya.
2: Menjadi punya kenalan dari mana gitu kan, dikasih fotonya, nah kemudian dijadikan alat untuk pemerasan.
1: Betul.
2: Nah itu banyak korbannya juga nih. Jadi suami istri, kadang-kadang kita istri di rumah nih kan, kita kerja segala macam, dia ada pesan masuk ke situ. Mungkin mau menawarkan barang aja dengan bahasa yang sangat lembut. Atau mungkin dia pura-pura jadi laki-laki
1: perempuan. Bisa pura-pura jadi laki-laki. Tergantung korbannya.
2: Iya, makanya prinsipnya apa? Anda harus hati-hati apapun yang ada di digital, manfaatnya untuk apa? Jadi biasanya berawal dari keisengan semua. Semua kesalahan berawal dari keisengan yang kemudian kita akan menerima konsekuensi yang berat gitu ya.
1: Nah, akhirnya ini, kita jadi orang yang selalu diperas gitu
2: yang
1: ya.
2: Yang selalu jadi korban pemerasan melalui digital. Yang kita juga enggak bisa ngomong ke orang lain kadang-kadang. Kalau yang tadi yang disampaikan Pak Sinar kita bisa ngadu ke OJK. Tapi kalau yang ini susah kita ngadunya. Kita jadi korban.
1: Okay. Ya? Baik. Terima kasih banyak Pak Bisri, Dr. Muhammad Bisri, SKM MKS, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Pak Sinar Dananjaya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri, terima kasih banyak informasinya. Ini sangat bermanfaat pastinya bagi masyarakat kita. Dan banyak hal penting yang dapat kita petik bersama dari dialog kita pagi hari ini, bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk melek digital saja, tapi juga harus memiliki kemampuan literasi keuangan yang baik. Ini agar mampu mengambil keputusan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih untuk semuanya mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Ari Wisnu, pamit selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan nggak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar-lancar saja ya aktivitasnya untuk hari ini. Apapun profesi Anda sebagai seorang ASN, pedagang, petani, nelayan, buruh, semuanya ya. Semoga hari ini menyenangkan. Kita bersama di acara Jendela Kepri. Untuk hari ini kita angkat tentang harmoni dalam keberagaman di Tanjung Pinang.

Pendengar, Tanjung Pinang dikenal sebagai kota kaya akan budaya Melayu dan juga keberagaman masyarakatnya, di mana berbagai suku dan agama hidup berdampingan dengan damai dalam suasana penuh kebersamaan. Dan inilah wajah Kepulauan Riau yang patut kita jaga bersama. Kita tahu bahwa moderasi beragama ini menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah perbedaan. Baik dalam lingkungan masyarakat, misalnya ya, kemudian sekolah, tempat kerja, hingga media sosial, sikap saling menghormati itu perlu terus ditanamkan agar kehidupan kita tetap damai dan harmonis. Nah tentu pendengar, kami masih sampaikan ya narasi tentang harmoni dalam keberagaman di Tanjung Pinang. Namun sebelumnya kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini dari Kangen Band ya, Cinta Yang Sempurna. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

memandang latar belakang agama ataupun suku. Nah, saat hari besar keagamaan, masyarakat saling menjaga keamanan lingkungan misalnya, dan juga mempererat silaturahmi. Nah, pendengar, hal sederhana seperti saling menyapa, kemudian juga menghargai ibadah orang lain, hingga menjaga ucapan di media sosial, ini merupakan bagian dari moderasi beragama. Karena itu pendengar, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga suasana yang damai dan saling menghormati. Ya, sambil Anda beraktivitas, bekerja apapun profesinya, tetaplah bahagia dan yakin ya, semuanya ketika kita saling menghargai pasti akan kita juga akan dihargai ya. Kata kita pantas dimiliki.

Berikan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di era digital saat ini informasi menyebar begitu cepatnya. Karena itu pendengar, masyarakat perlu bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Kerukunan akan tetap terjaga apabila masyarakat mengedepankan dialog, saling memahami, dan juga menghindari sikap yang cepat memecah persatuan. Tanjung Pinang menjadi contoh bahwa keberagaman itu dapat berjalan seiring dengan kedamaian apabila seluruh masyarakat itu memiliki semangat kebersamaan. Mari terus menjaga nilai toleransi, memperkuat persaudaraan, dan juga menciptakan lingkungan yang aman serta harmonis bagi semua. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya. Kawan lama, simpan di hati saja. Kalau yang tidak enak-enak, ya simpan.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Pendengar, tentunya ada beberapa tips ya untuk moderasi beragama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu menghormati perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Yang kedua yaitu menjaga ucapan, baik secara langsung maupun di media sosial. Membiasakan dialog dan juga musyawarah ketika terjadi perbedaan. Kemudian mengikuti kegiatan sosial misalnya bersama tanpa membedakan agama maupun suku. Menanamkan nilai toleransi juga sejak dalam lingkungan keluarga. Menolak informasi provokatif yang dapat memecah persatuan. Dengan sikap sederhana itu pendengar, kita dapat ikut menjaga Tanjung Pinang tetap damai, aman, dan penuh kebersamaan. Di jiwa Krispati. Dengar sebagai informasi waktu ya. Saat ini sudah pukul 10.41 menit waktu Indonesia Barat.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Pendengar, kebersamaan adalah kekuatan terbesar ya dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan agama, perbedaan budaya dan suku itu bukanlah penghalang ya untuk hidup rukun, melainkan kekayaan yang memperindah kehidupan kita di Kepulauan Riau. Tentu mari bersama menjaga Tanjung Pinang tetap damai dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan juga memperkuat rasa persaudaraan. Dan nanti pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti ragam informasi dalam Warta Berita Olahraga. Dan kita jelang pukul 11, masih lagu hiburan kami hadirkan ke ruangan Anda.

0: Dan untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.
2: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC

0: usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Vettel mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Vettel membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Vettel terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
1: Vettel ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Vettel ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
0: Hasil di Prancis membuat Vettel kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Vettel juga memimpin klasemen rookie atau pembalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Vettel mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Vettel masih ideal bertahan bersama Honda Team Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Vettel mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pembalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
2: I don't know, incredible. Today, I did really good job. Even in the before the red flag, I struggled in the race. Akhirnya saya finish di Grand Prix. Top 3 in my second race. My biggest achievement.

0: sponsor, my family, saya yang jaga di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
1: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pembalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintang dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Terus satu, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia.

Presiden FIFA saat itu yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat koordinasi persiapan pendataan calon peserta didik sekolah, sekolah rakyat tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Lingga pada Senin kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Armia, mengatakan pendengar pentingnya koordinasi antar perangkat daerah, terutama dalam mendukung proses pendataan calon peserta didik sekolah rakyat. Menurutnya, pendataan harus dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai aturan agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lingga, M. Arif, menekankan pendengar bahwa keberhasilan program itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia meminta seluruh pihak untuk saling bersinergi agar pendataan berjalan maksimal dan tidak ada calon peserta didik yang terlewatkan. Rapat koordinasi ini pendengar juga menjadi wadah untuk menyamakan ya pemahaman antar instansi terkait, di mana pemerintah daerah ingin memastikan seluruh mekanisme pendaftaran dan juga pendataan itu berjalan terkoordinasi mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Dalam pelaksanaannya nanti, pendataan calon peserta didik itu diharapkan dilakukan secara optimal dan akurat. Pemerintah daerah pun berharap program sekolah rakyat dapat menjadi salah satu solusi memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Lingga.

Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang.
1: Pendengar, masyarakat di Pulau Bintang dan sekitarnya diharapkan untuk waspada hujan yang disertai petir ya pada siang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Untuk di Kabupaten Bintan, waspada pada malam hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan yang bersifat lokal. Dan itu disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tanjung Pinang Aurel dalam perakiraan cuaca LPPR RI Tanjung Pinang. Perakiraan tersebut berlaku untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya. Angin permukaan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan rata dapat mencapai 1 hingga 15 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 78 hingga 98%. Adapun ketinggian gelombang di perairan Provinsi Kepulauan Riau untuk hari ini dikategorikan rendah dan sedang. Ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Lingga, dan Tanjung Balai Karimun, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori rendah. Dan imbauan kepada masyarakat untuk waspada pertumbuhan awan cumulonimbus atau awan hitam pekat, dan awan itu dapat menyebabkan hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang terutama pada siang hari. Dan saat ini mendengar di kota Tanjung Pinang sudah mulai mendung ya, dan tentunya bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah tetap waspada dan hati-hati. Kami informasikan untuk hari ini masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

Dengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
3: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang

dari sebangsa dan setanah. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari

kepentingan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.

0: saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda.

elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia. Setuju?
1: Mama, ini orangnya tos di Jogja. Ini bagus pisan.
2: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Manila.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
2: Bersyukur banget kita nggak mau luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun

yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante Pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Perkuat koordinasi, Lanudal Tanjung Pinang berkunjung ke RRI Tanjung Pinang. Penerima bantuan dari pemerintah diharapkan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak dijual. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Kunjungan Lanudal Tanjung Pinang ke RRI Tanjung Pinang sebagai momentum bertukar informasi serta perkuat hubungan dengan media.
1: Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Petang Yanua Ristanto melakukan kunjungan silaturahmi ke RRI Tanjung Pinang pada hari Senin kemarin. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kemitraan antara Lanudal dan insan media di Tanjung Pinang. Kolonel Laut Petang Yanua Ristanto mengatakan bahwa hubungan dengan media telah terjalin sejak lama. Momentum ini juga menjadi ajang bertukar informasi serta memperkuat komunikasi yang telah terbangun sebelumnya. Selain silaturahmi, Lanudal Tanjung Pinang juga tengah mempersiapkan sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Lanudal Tanjung Pinang ke-49 pada bulan Juni mendatang. Berbagai kegiatan akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di wilayah Tanjung Pinang dan sekitarnya.
2: Media ini adalah salah satu unsur penting dalam rangka pemberitaan untuk menyampaikan informasi-informasi di daerah. Intinya atau happy-nya adalah menyampaikan informasi-informasi yang akurat, yang tepat, maupun berimbang, sehingga kondusivitas keamanan ketertiban di masyarakat ini tetap stabil.
1: Dirinya berharap peran media yang sangat penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang pada masyarakat. Menurutnya, media menjadi mitra strategis dalam menjaga kondisivitas dan stabilitas informasi di daerah. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerima bantuan dari pemerintah diharapkan digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak dijual supaya dapat dimanfaatkan berkelanjutan.
3: Dombongan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, mengimbau masyarakat penerima bantuan pemerintah agar tidak menjual barang bantuan yang telah diberikan. Bantuan itu berlaku yang dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Ismiati, mengatakan imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan dan kebutuhan penerima. Bantuan yang disalurkan pemerintah bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan ekonomi maupun sarana usaha. Karena itu, barang bantuan diharapkan digunakan secara optimal, bukan diperjualbelikan demi keuntungan sesaat. Masyarakat penerima bantuan juga diingatkan untuk menjaga dan merawat barang yang diterima sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga program bantuan pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata.
4: Nah, intinya kita itu pengawasan. Setelah kan kita mendengarnya aspirasi, kemudian kita salurkan, setelah disalurkan harus diawasi.
5: Pendampingan. Harus ada pendampingan dari baik tekniknya maupun dari anggota dewan yang sudah membantu untuk tadi jangan sampai salah arah. Ya kan tujuannya membantu itu biar lebih baik. Ibaratnya gini, kita ngasihnya kail loh, bukan ikan gitu kan. Kalau kail kan nanti berarti dia bisa berulang-ulang gitu kan. Nah, kalau alat yang ini nggak ada lagi kan nggak bisa lagi.
3: Di samping itu, anggota DPRD Provinsi Kepri, Ismiati, juga meminta instansi terkait bersama DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan. Pengawasan dinilai penting agar program bantuan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen terus mendorong program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dinas PUPP Kepulauan Riau segera memulai proses lelang fisik pembangunan Museum dan Monumen Bahasa serta Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tamim.
6: Kita targetkan 2 minggu lagi fisiknya akan dimulai proses lelangnya, proses tendernya ya. Jadi kalau kita sudah lelang fisiknya, kita butuh waktu sekitar 1 bulan setengah, kita bisa mulai pelaksanaan.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri bersiap memulai proses lelang fisik pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat serta Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib pada pertengahan Mei 2026 ini. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari kepada RRI mengatakan, saat ini pemenang manajemen konstruksi telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahapan lelang fisik diprediksi akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei setelah seluruh dokumen persiapan dinyatakan tuntas. Rodi menjelaskan, proses lelang hingga penunjukan pemenang fisik membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan. Dengan demikian, pelaksanaan konstruksi di lapangan diharapkan dapat dimulai paling lambat pada awal hingga pertengahan Juli mendatang.
6: Ya, kita tunjuk pemenangnya dan sekarang pada saat pelaksanaan mereview dokumen perencanaan dan menyiapkan persiapan dokumen lelang. Nanti mungkin menggunakan prakualifikasi akan ditunjuk nantinya penyedia-penyedia yang benar-benar berkompeten, yang memiliki pengalaman dan finansial yang memadai nantinya.
7: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan, progres pembangunan Museum Bahasa Nasional di Pulau Penyengat dan Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib akan segera dipaparkan dalam waktu dekat. Ansar menekankan, pentingnya tahap ekspos sebelum pekerjaan fisik dimulai untuk meminimalisir kendala di lapangan. Menurutnya, pembahasan bersama di awal sangat diperlukan agar standar kualitas proyek strategis tersebut terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat.
8: Ya, dokumen konstruksi mungkin seperti ini, mereka akan paparan di depan kita semua. Karena setiap kegiatan fisik saya minta mesti ada ekspos dulu di depan kita, supaya yang sampai nanti sudah jadi ada hal-hal yang kurang.
7: Nilai kontrak manajemen konstruksi sendiri mencapai 3 miliar rupiah untuk proyek monumen dan museum bahasa dan 2,5 miliar rupiah untuk poliklinik rumah sakit umum daerah Raja Ahmad Tabib. Sejauh ini Rodi memastikan belum ada kendala teknis yang menghambat jalannya tahapan awal kedua proyek strategis tersebut. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendidikan anti korupsi dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Penanaman nilai kejujuran dan integritas sejak dini ini menjadi langkah penting untuk mencegah korupsi di masa depan.
9: Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu hal yang penting bagi generasi muda di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama membangun kesadaran tentang pentingnya pencegahan korupsi sejak dini, khususnya dalam dunia pendidikan. Demikian disampaikan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Robi Patria. Menurutnya, pendidikan anti korupsi sejak dini akan membantu mengurangi tindakan korupsi di masa depan. Karena melalui pendidikan anti korupsi sejak dini, kita dapat membentuk karakter yang baik dan menghargai integritas serta tata kelola yang baik. Robi Patria menambahkan bahwa pentingnya pendidikan anti korupsi di dalam sistem pendidikan Indonesia. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter.
10: Kalau penyuluh-penyuluh itu rutin melakukan kegiatan, kemudian mengingatkan, saya kira bisa menjadi efektif untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Menariknya, jika masyarakat itu kritis, kemudian mereka melaporkan segala tindak tanduk yang berbau korupsi di tengah masyarakat, itu kan jadi lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang antipati, yang diam saja ketika melihat ada dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara.
9: Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Pusat Robi Patria menambahkan, Kemendikbud telah mengeluarkan beberapa program untuk mendorong pendidikan anti korupsi sejak dini, seperti pembelajaran nilai-nilai integritas dan kejujuran di dalam kurikulum sekolah, pelatihan guru dalam menerapkan pendidikan anti korupsi, serta pengembangan media pembelajaran yang mengajarkan tentang anti korupsi. Program ini harus terus dipraktekkan agar benar-benar tertanam dan mendarah daging di jiwa para generasi muda kita. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya mendukung swasembada pangan di Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya melalui pendataan lahan potensial untuk pertanian.
11: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya mendukung swasembada pangan di Provinsi Kepri. salah satunya melalui pendataan lahan potensial untuk pertanian. DPD HKTI Kepri Budi Lesmana mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, luas lahan potensial untuk perkebunan yang tersedia di Kepri cukup besar. Lahan tersebut tersebar di kabupaten kota di Kepri, bahkan untuk Kota Batam sebagai wilayah industri terbesar di Kepri, juga memiliki lahan potensial yang dimanfaatkan untuk perkebunan yang cukup luas. Sementara untuk luas lahan potensial yang dimanfaatkan untuk perkebunan terbesar ada di Kabupaten Lingga sebesar 92.000 hektar.
12: Kami dari HKTI juga sudah melakukan pendataan, melakukan survei ke beberapa lokasi yang memang khususnya ya untuk tanaman padi. Jadi saya pikir dari luas lahan kebunan yang ada di Kepri yang tersedia seperti Kota Batam, memang prinsipnya tidak punya peruntuan khusus untuk pertanian, tapi ada beberapa wilayah yang difungsikan juga untuk pertanian. Setelah kami data itu ada 8.388 hektar, terus daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ada 24.000, Kabupaten Natuna ada 42.000, Kabupaten Lingga ada 92.000, Kabupaten Karimun ada 35.000, Kabupaten Bintan ada 18.000 hektar.
11: DPD HKTI Kepri Budi Lesmana mengatakan, upaya pemetaan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian pangan di Kepri. Menurutnya, dengan kerjasama semua pihak, petani lokal, organisasi pertanian, pemerintah, dan lainnya, luas pertanian potensial yang ada di Kepri dapat dikelola dengan baik dan optimal, sehingga pengembangan ketahanan pangan dapat segera terwujud. Reporter Fidiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita terakhir. Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat TBM Kepulauan Riau, Harken, mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan layanan teknologi finansial atau fintech.
13: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat atau Forum TBM Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, Harken, mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan layanan teknologi finansial atau finansial teknologi atau fintech. Menurutnya, perkembangan layanan keuangan digital harus diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak dalam penyalahgunaan teknologi. Harken mengatakan penggunaan fintech saat ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Namun, masyarakat juga harus memahami manfaat dan risiko yang dapat muncul apabila layanan tersebut digunakan secara tidak tepat. Harken menyebutkan literasi keuangan digital di tengah masyarakat masih perlu ditingkatkan seiring berkembangnya teknologi dan layanan keuangan berbasis aplikasi. Menurutnya, pemahaman yang baik akan membantu masyarakat mengatur penggunaan keuangan secara lebih bijak.
14: Nah, menurut saya, apa yang hari ini disajikan ke masyarakat dengan berbagai kemudahan yang tadi disebutkan, tentu masyarakat juga harus memahami bahwasannya apa yang ditawarkan itu tidak semestinya ditelana bulat-bulat, tapi juga dipahami apa keuntungan, apa bahaya apabila mereka salah menggunakan fintech tadi.
13: Harken menambahkan, Forum TBM Kepri secara berkala terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keuntungan dan bahaya penggunaan layanan keuangan digital. Hal ini termasuk mengantisipasi praktik fintech ilegal maupun penipuan digital. Selain itu, Harken menyoroti fenomena gaya hidup konsumtif di kalangan generasi muda yang dipicu kemudahan layanan digital seperti PayLater. Ia berharap anak muda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan diri dan perekonomian, bukan sekedar memenuhi gaya hidup konsumtif. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pada siang hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Perkuat koordinasi, Lanudal Tanjung Pinang berkunjung ke RRI Tanjung Pinang. Penerima bantuan dari pemerintah diharapkan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak dijual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: satu.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewat.

0: modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.

0: Kepepesan banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Berapa lu? Cermati bentuk uang. Seperti apa? Dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: dan kita akan mengikutinya dari Pro 1 Jakarta.
1: Memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97 muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002 muncullah Friendster. Ini menjadi situs di jaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003 muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004 muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010 muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011 ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017 muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan.

0: Aduh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik. Kalau dapat telepon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti.

0: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
2: Hari ini, aku juga rasa lama menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku melakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
3: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
2: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.

komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagi komunitas, untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta.

viral kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan, generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok.
1: Iya, gitu. Pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Marangi Bakti Santara ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran.
1: Jadi bareng. Luar biasa nih kesempatan buat saya udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa.
1: Ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Ya,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Betul. Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya. Terus nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and triknya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan. Jangan itu salah ya.
2: Itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Adil. Aduh, pakai Pinat
3: salam
1: ya.
3: Kenal. Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Ini daun bongnya.
1: Udah.
3: Oh, gua belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
2: Akhirnya. Baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Justru ini baru pemulihan nih, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Iya, masih ada sisa-sisa bintang sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan. Sehat
3: iya,
2: ya, tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insya Allah ya, oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi, abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick gak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga?
3: bisa. Kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Bikin lagu,
2: gue kayaknya
3: udah sering.
2: Kalau buat menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya.
2: Yeah.
1: Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu
1: ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Oh iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan konsep apa yang jadi first single-nya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu ada research kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadi lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, Terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Oh iya, kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan, kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama yes. Semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya. Ya
2: kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
2: Orang dalam. Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya. Iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: Yeah, 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya tuh asik banget sih. Jadi buat para nada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian gak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti.
1: Yeah.
2: Karena itu enak-enak semua.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Dan langsung
2: Juni. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Jadi memang benar-benar otak kayaknya ini talk chair semua. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Makanya ditungguin aja lah buat semua para nada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong para nada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul. Ya kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresi karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tawari, Bung Didi Firdausya.
1: Iya betul. Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo.
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita ke langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacen ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacen sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo alat atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini dalam musik dari Mario Kacem itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki arah dan musik itu aja ya.
1: Jam banyak Bang Benijo ya. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
1: Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bang Benijo ya.
1: Langsung tapi Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Pertanyaannya betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string-string kan, BMG gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer, saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element, album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin, album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah, setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sander, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur, tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja, sambil nunggu 3 komposer, sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo, project kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario, ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli di salah satu label, satu single juga duet. Terakhir, kalau musik darahnya, ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh dibilang penyanyinya Bung Karno lah, penyanyi istana.
2: Hampir memerankan sosok beliau gitu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya, kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
3: Betul. Betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Okay, okay. Okay. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert dan Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya. Betul. Nanti kita sambung lagi untuk ngobrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario.
1: Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Tek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback enggak tapi di Kamario.
0: Iya, feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Bentar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo, Albert.
1: Halo Albert.
0: Halo Albert. Kita ganti ya.
1: Ke Yosi.
0: Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia, Kak Yosi.
0: Iya. Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini. Apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk? Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga
2: soalnya
1: ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana Betul. Juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Oke, makasih Kak Yosi.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke tuh. Barusan tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Marionya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Okay. Boleh salam-salam dikit Bang Tan?
1: Boleh.
3: Okay, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Plus 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Plus 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya. Matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh.
0: Tadi perlu diskusi nggak katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan, lirik waktu itu ngasih tambahan lirik. Kalau liriknya jadi gini gimana, kisahnya gini-gini. selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yeah. yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Hmm. Atau sama Iksan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Iksan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi ini. Ya, kalau Om gitu. Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya kan saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Gitu. Oh. Ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yuk.
0: Jalan yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA beneran.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin nanti judulnya Gara-gara.
1: Gara-gara.
0: Gara-gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Yang
1: boleh.
0: Mau gabung lagi.
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
0: Halo
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Ya, monggo. Okay.
5: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Okay, terima kasih Mas Faris. Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Yeah. Yeah. Yang nanti jadi single judulnya Gara-gara.
0: Gara-gara.
4: Gara-gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya. Aduh. Untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario
3: challenge-nya.
0: Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang coba?
3: Dulu

0: Oh bisa, kalau kalau bahasa Indonesia ya bisa.
1: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
2: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak kalo, sedikit
0: kalo
2: itu.
0: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
2: Mm-mm. Oh, ya udah deh.
1: Ya udah.
2: Lagu Batak aha, aja apal, deh. Bukan, lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
0: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu sering dinyanyikan sama kakek?
2: Boleh yang sering tapi dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
1: Iya, bebas.

0: Ada itu. Ini.
1: Tadi tuh nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
3: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
2: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali. Nah, dia tapi udah enggak sempat ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah, beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontalo Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah, Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah, jadi bikin lagu, kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya.
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup, jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu, misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih di sekolah kan belajar gitu, nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu.
0: Kalau mengucapinnya bingung ya.
1: Bingung, betul.
0: Ya udah, biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
0: Halo.
2: Halo, Teh Dinda.
3: Halo juga.
0: Iya, Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan, Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito jangan.
0: Ito nggak tuh.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iya, jadi. Tiga komposer lagunya keren-keren dan Tete juga menikmati itu lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? Kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
0: Itu ciptaannya Teguh Safiq.
3: Iya.
0: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya?

0: cocoknya. Cok, ada kompromi nggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
1: Oke, Teteh.
0: Ayo, Teteh, terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Kayak mau bantuin aja.
1: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
0: Sukses ya,
1: Iksan. Amin, Teteh. Amin.
0: Dedek Cerdaul juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih, Teteh. Selamat siang juga.
2: Dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya, kita ya, penelpon berikutnya.
1: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
2: Terputus ya.
1: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
3: iya,
1: tuh?
3: Iya, Teh Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama Tiga Komposers, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau Tiga Komposers biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
1: bikin lagu
3: bertiga baru. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
3: Selebihnya kalau ke cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk penyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin nih dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Ihsan ya contohnya.
3: Ada yang memang nah contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
2: Amin.
1: Ya, kan?
3: Amin.
1: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
3: Iya. Repotnya cukup di Tiga Komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
2: Gitu. Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
3: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi.
3: Jadi masing-masing.
1: Ya?
3: Iya. Iya, benar.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oke.
3: Okay. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
1: Orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo Uncu.
4: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
4: Halo, sama Bang Ihsan.
1: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
3: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
3: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, 3,1. Nah, 3,1 ini malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya semuanya gitu.
1: Antara bukan ya, malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
3: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, karena semennya kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil membentuk digital juga.

0: Indonesia,
1: Indonesia. Kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kas

0: Binur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, nanti ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa. Ada di grup itu ada Rian The Massive saat itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
0: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
0: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
0: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
0: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Gitu. Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi,
1: Bang Mario. Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
0: Gara-gara
2: 3 komposer.
0: Gara-gara 3 komposer.
2: Oke. Okay.
0: 3 komposer bikin gara-gara.
2: Oke, okay, 3 komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah 3 komposer bikin gara-gara.
0: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat siang.
2: Thank you, Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pro 1. Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana bersama saya Fidyawati untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan sore hari ini kita akan membahas salah satu isu kesehatan yang menjadi sorotan saat ini, yaitu mitigasi kesehatan hanta virus. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sedang menjadi perhatian bersama terkait hanta virus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar di Samudra Atlantik. Nah, juga di Indonesia juga telah tercatat sudah terdeteksi untuk penyakit ini. Maka melalui dialog ini kita akan belajar mengenali apa itu hanta virus, bagaimana proses penularannya, gejala-gejala yang perlu diwaspadai, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penyakit ini. Baik, kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang kompeten di bidangnya, yaitu pertama ada Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Fenty Oktriana, SKL. Selamat sore, Ibu.
3: Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya?
3: Sore hari. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Mungkin ini di penghujung kegiatannya untuk di hari ini ya, Bu. Tapi tetap semangat ya untuk berbagi informasi di RRI sore hari ini.
3: Alhamdulillah ya, bisa berbagi informasi bermanfaat untuk masyarakat.
2: Oke, baik. Dan satu lagi ada narasumber kita yaitu Dokter Ahli Madya, Spesialis Mikrobiologi Klinis, Dokter Dian Oktavianti Putri, SPMK. Selamat sore, Dokter.
4: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dokter, hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya. Walaupun di Kota Tanjung Pinang tadi diguyur hujan. Benar, ya.
4: Iya, hujan.
2: Oke, dan seperti biasa kami juga nanti mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya kepada narasumber kita di sore hari ini ataupun memberikan masukannya terkait topik kita di sore hari ini, yaitu di line telepon 0771 2700 dan juga di nomor WA 0811 7789830. Baik, mungkin pertama kita ke Dokter Dian dulu deh. Ini mungkin kita berbicara tentang hanta virus nih, tapi sebenarnya apa nih hanta virus ini? Ini
4: sebenarnya hanta virus ini adalah kelompok virus RNA yang asam nukleatnya itu terdiri dari RNA. Dengan family dengan namanya Hantaviridae, yang mana hantavirus ini sebenarnya adalah genusnya. Yang mana ini dikeluarkan dari hewan pengerat ke manusia, jadi zoonosis sifatnya. Yang mana secara klinis itu penting karena menyebabkan dua sindrom yang berat pada kasus hanta ini, yaitu hantavirus pulmonary syndrome dan satu lagi adalah hemorrhagic fever with renal syndrome. Jadi ini yang sebenarnya yang menyebabkan hanta virus ini ditakutin gitu. Begitu.
2: Tapi sebenarnya nggak perlu ditakutin ya?
4: Ya, namanya semua organisme patogen, baik bakteri, virus, jamur, atau parasit itu selagi dia statusnya patogen harus kita waspadai dan harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Tapi sebagai kita yang berikhtiar, mungkin tidak perlu ditakuti, tapi diwaspadai dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi itu.
2: Nah, tadi dikatakan bahwa dapat berdampak dua tadi ya, dari hanta virus ini. Tapi kalau untuk jenis-jenis hanta virus ini, apakah ada jenisnya atau memang ada satu jenis atau seperti apa?
4: Kalau virusnya sendiri, hanta virus itu hanya satu. Cuman kan namanya hanta virus itu memang dia seringnya memang bermutasi. Jadi sama seperti virus-virus yang lain, salah satunya mungkin dulu itu virus corona ya. Jadi memang dia memang dia cara hidupnya menyesuaikan diri itu dengan mutasi. Jadi secara normalnya kalau misalnya dia bermutasi, dia sebenarnya semakin lemah sebenarnya. Tetapi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang kenapa strainnya ini kok malah kuat gitu. Berarti kan perlu ada penelitian yang lebih lanjut kenapa demikian.
2: Oke, baik. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk hantavirus ini sebenarnya mungkin dari penyakit baru atau memang sudah lama ada atau seperti apa nih, dokter?
4: Kalau hantavirus itu sebenarnya sudah lumayan lama ya. Waktu zaman saya pendidikan sudah ada. Dan cuman belum begitu booming karena apa? Mungkin skalanya masih kecil. Jadi kurang terpublish gitu ya. Tapi karena kebetulan yang pada kali ini tuh lumayan ini ya, karena di kapal itu kan lumayan jadi sorotan, sehingga otomatis itu menjadi buah bibir masyarakat. Jadi kekhawatiran khususnya yang berkompeten di situ seperti dinas kesehatan, yang mana kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu kan bagaimana solusinya gitu. Bagaimana untuk kita, satu adalah identifikasi dulu, kemudian pencegahannya seperti apa, dan mungkin kalau dari kami di rumah sakit itu mungkin penanganannya seperti apa
2: gitu. Karena apalagi arus informasi saat ini juga cepat ya.
4: Betul.
2: Jadi mungkin hantavirus mungkin bagi yang enggak pernah dengar, ini mungkin penyakit baru.
4: Betul,
2: gitu ya.
4: Iya. Sama kayak trauma ya yang dulu itu kan.
2: Iya, benar. Nah, tapi mungkin seberapa bahaya nih hantavirus ini dibandingkan mungkin penyakit-penyakit zoonosis yang lainnya nih.
4: Iya. Jadi kalau berpikir kita bahaya, mungkin kalau sebenarnya yang paling penting adalah kita harus tahu dulu virusnya ini virus apa. Kalau virus hantavirusnya sama seperti virus corona, dia itu adalah genomnya adalah RNA, yang mana dia kalau genom RNA itu dia lebih gampang mati. Jadi gampang mati dengan apa? Dengan mungkin kondisi yang sangat kering, atau misalnya dengan disinfektan, atau misalnya dengan antiseptik, atau misalnya dengan sabun yang ada antiseptik di situ, yang mungkin sekarang yang kita perlu tahu adalah bagaimana sih virusnya itu. Jadi ibaratnya kalau kita nggak kenal, kita nggak akan tahu titik lemahnya di mana gitu. Jadi kalau
2: kenalan dulu ya.
4: Iya, harus kenal dulu. Kenalan dulu kita. Tapi belum tentu kita kenalan terus kena gitu ya. Jadi kalau dari strukturnya dari virus ini, dia berenvelope. Berenvelope tuh dia berselubung. Kalau virus berenvelope itu sebenarnya lebih gampang mati dibanding virus yang tidak berenvelope. Jadi kalau misalnya virus berenvelope tuh, envelope itulah yang melindungi virus tersebut. Kalau misalnya virus ini, bagaimana kita biar dia virusnya mati? Kita lisiskan envelope-nya dengan apa? Dengan antiseptik, cuci tangan, itu sudah mati dia. Kondisi yang misalnya dia kondisi kering, atau misalnya kondisi terlalu pH terlalu asam, atau terlalu basah, atau dengan suhu yang tinggi, yang ibaratnya kalau misalnya disterilisasi itu ada namanya sterilisasi tingkat tinggi. Itu suhu 121 derajat Celcius dengan 2 ATM, kemudian selama 20 menit itu kuman atau bakteri dan virusnya udah mati gitu. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat nggak perlu terlalu dikhawatirkan karena apa? Dengan PHBS saya rasa udah selesai. Okay. Asalkan 6 langkahnya benar gitu ya. Atau misalnya kan kita tuh ada tuh cuci tangan
3: 6 langkah
4: untuk rumah tangga ada. Untuk nakes ada. Jadi mungkin ke PHBS lagi gitu. Jadi mungkin di sini masyarakat yang penting ikhtiarnya yang nomor satu adalah PHBS.
2: PHBS yang utama
4: penting
2: ya.
4: Penting sekali.
2: Mungkin kalau dulu kan mungkin berjemur di matahari gitu. Nah, kalau untuk ini seperti apa ini?
4: Ya kalau berjemur di matahari ya benar, karena apa kan virusnya tidak tahan dengan suhu yang terlalu tinggi kan, sinar matahari secara langsung gitu. Selain juga mungkin ada bonusnya, jadi untuk pembentukan vitamin D gitu kan, ada bonusnya kan, ibaratnya seperti itu. Saya rasa itu Mbak, boleh, gak ada masalah. Asalkan mungkin masih kalau misalnya kita masih ragu, mungkin kita tanyakan sama orang yang lebih paham gitu, pada nakes atau misalnya orang-orang yang mengetahui tentang hal itu.
2: Okay. Nah, tapi kalau tadi dikatakan bahwa virus ini juga dibawa oleh hewan pengerat, hewan pengeratnya hewan pengerat apa nih, Bu?
4: Hewan pengeratnya ini seperti tikus sebenarnya. Kalau sama, dia ini sebenarnya penyakitnya itu sama kayak leptospirosis. Leptospirosis itu penyebabnya adalah bakteri gram negatif. Kalau itu juga reservoirnya itu adalah tikus. Waktu saya pendidikan itu Semarang itu merupakan daerah endemik. Sebenarnya kita ini termasuk daerah endemik. Cuman mungkin tidak teridentifikasi bahwa itu mungkin penyakitnya sebenarnya leptospirosis gitu. Kalau saya lihat itu secara geografik, Kepri dan wilayah Riau itu termasuk daerah endemik. Cuman ya lebih banyak di daerah Jawa, karena apa, mungkin di sana itu strainnya lebih banyak dan lebih bervariatif. Begitu. Kebetulan waktu saya pendidikan itu memang itu Leptospira itu sama dengan hantavirus ini, dia dari hewan tikus. Itu kan berarti kan hewan pengerat ya, yang merupakan reservoir yang sangat baik untuk transmisi daripada virus ini.
2: Itu hewannya memang dari tikus aja?
4: Iya, dari setahu saya sih dari tikus liar ya. Ya bu, yang mungkin ya Ibu Dinas Kesehatan juga tahu kan.
2: Mungkin bisa ditambahkan dari Ibu Fantini.
3: Kalau hewan pengerat seperti tikus, mancit, itu ya Bu ya. Kan kita tahu dari yang kita pelajari itu dan dari literasi juga, semua bagian tikus itu pembawa penyakit ya Bu ya. Nah kayak tadi lepto dari pinjal. Nah ini hantavirus itu dari liurnya, dari kotorannya, dari pupnya itu juga gitu kan. Itu semua mengandung virus.
2: Nah, berarti itu semuanya deh. Itu
3: iya benar. Makanya virus ya. Indikasi ada tikus berarti tempat itu kan kurang bersih ya, Mak, gitu kan. Nah, itu dia.
2: Nah, tapi kalau dari Dinas Kesehatan sendiri nih untuk saat ini nih untuk melihat kondisi saat ini terkait hantavirus di Kepri ini seperti apa nih?
3: Kalau kita sesuai dengan surat edaran dari Dirjen P2P, Kementerian Kesehatan RI, kita ini termasuk pintu masuk, Kepri termasuk wilayah pintu masuk. Sebenarnya bukan hanya Kepri, semua dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, bahkan di pintu masuk itu ada wewenangnya di teman-teman BKK, gitu ya, BKK, BBKK, gitu ya, teman-teman karantina, itu kami dihimbau, dihimbau ya. Kita itu ada program namanya surveillance kesehatan. Di situ adalah pemantauan dan pengawasan, Mbak. Bukan hanya hanta saja, tapi semua penyakit-penyakit menular. Penyakit emerging, emerging, penyakit yang menimbulkan wabah, KLB, itu kita pantau. Kita punya sistem, namanya sistem kewaspadaan dini dan respon. Itu seperti awareness, alertnya, alarmnya kita gitu.
2: Warning
3: gitu
2: ya.
3: Nah, iya benar, warning. Dan itu kita jalankan bersinergi dengan teman-teman puskesmas. Itu kita pantau dari pasien-pasien yang datang berobat, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Itu terpantau. Kita punya alert nanti kalau ada satu kasus itu seperti apa gitu kan. Ada yang peningkatan 2 kali lipat. Nah gitu kan, itu jadi alarmnya kita. Nah dari alarm itu nanti kita akan segera melakukan deteksi dini. Itu bagian dari deteksi dini ya. Alarm tadi, SKDR. Nah itu nanti kita tangani tata laksananya seperti apa, atau kewilayahan seperti apa, itu kita koordinasi, Mbak, secara bersama-sama. Bahkan dari rumah sakit juga mengirimkan notifikasi, Bu, di SKDR. Semua pusat pelayanan kesehatan itu menjadi entitas kita, menjadi pusat pelapor di situ. Nah, terkait hanta ini, selain dari SKDR, juga penguatan di pintu-pintu masuk. Itu oleh teman-teman BBKK ya, teman-teman karantina, untuk penguatan pintu masuk. Itu simulasinya. Dan kita selalu lintas koordinasi, bahkan lintas koordinasi antar wilayah.
2: Nah, tapi kalau untuk ke masyarakat, mungkin edukasi ke masyarakat terkait mungkin hanta ini seperti apa nih?
3: Kalau untuk masyarakat sendiri, ya seperti yang Dokter Dian tadi katakan, itu yang pertama adalah PHBS ya Mbak, perilaku hidup sehat dan bersih serta menjaga lingkungan yang bersih. Karena apa tadi saya katakan, kalau ada hewan pengerat, indikatornya artinya lingkungan kita kurang bersih gitu ya.
2: Apalagi tadi Dokter Dian juga bilang kalau untuk Kepri ini endemik ya.
3: Iya benar, endemik, termasuk endemik karena kita daerah tropis kan ya. Tikus juga termasuk hewan endemik. Nah itu yang dilakukan oleh masyarakat ya tadi, satu perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan, terus menutup lubang-lubang yang berpotensi masuknya hewan pengerat. Makanan ditutup, gitu ya Pak ya. Itu memang yang kebiasaan yang baik lah yang harus kita lakukan, kebiasaan kita sehari-hari yang kita lakukan. Nah, memakai alas kaki. Nah, kadang kita suka tuh ya membersihkan gudang atau ruangan yang udah lama tak terpakai. Itu sebaiknya menggunakan alas kaki juga, karena kita tidak tahu apakah di dalam itu ada hewan pengerat atau tidak, atau apakah hewan pengerat itu pernah masuk, pernah membuang kotoran di situ, liurnya tertinggalkah, itu tetap harus hati-hati gitu ya. Pada dasarnya tadi kita semua usia maupun setiap orang itu berpotensi berpotensi untuk terkena hanta virus. Terutama kenapa saya bilang berpotensi, jika kita itu masuk ke daerah yang berpotensi tadi, yang tersebar tadi, baik tadi misalnya kayak gudang yang kotor atau tempat-tempat yang kotor atau tempat laluan gitu ya, terutama pekerja-pekerja konstruksi yang membersihkan gedung-gedung tua yang udah lama tak terpakai, petani gitu ya kan, kadang di sawah, di kebun-kebun itu ada tempat laluan hewan pengerat atau sarangnya, kita nggak tahu juga ya. Nah itulah tetap menggunakan pengaman untuk diri sendiri, alas kaki yang seperti tadi itu.
2: Bu Fenty, kita ketahui kan bahwa kalau untuk daerah kita ini kan daerah pesisir ya.
3: Iya benar.
2: Dan juga di daerah pesisir itu juga ada tikus ya. Itu juga berpotensi juga enggak? Atau hanya tikus-tikus yang di darat atau seperti apa?
3: Semua jenis tikus ya.
2: Semua jenis tikus.
3: Iya. Nah, tadi sudah dikatakan di awal bahwa tikus itu serta bagian-bagiannya itu merupakan tempat bersarangnya virus, virus, bakteri tadi ya, itu memang tidak sehat gitu. Virus itu tikus itu tidak sehat gitu ya. Nah, apalagi tikus yang yang di tempat-tempat yang jorok gitu ya, tikus got, tikus apa itu juga berpotensi.
2: Baik, kalau untuk dari Dinkes sendiri udah melakukan pemetaan nggak untuk terkait hanta virus ini, mungkin daerah-daerah mana ini di Kepri ini yang mungkin potensinya paling besar?
3: Secara ini secara kewilayahan, secara geografis, Kepulauan Riau itu daerah perbatasan ya, pintu masuk negara, keluar masuk orang itu mobilisasinya sangat tinggi. Itu merupakan potensi juga untuk penyebaran penyakit, bukan hanya hanta virus saja, penyakit yang lain juga seperti penyakit-penyakit menular lainnya ya. Nah, itu kita tadi yang kita lakukan tadi penguatan ya Mbak, penguatan untuk teman-teman di pintu masuk oleh teman-teman karantina. Nanti di kewilayahan, jejaringnya dinas kesehatan itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota, puskesmas maupun rumah sakit, itu kita lakukan penguatan. Teman-teman itu sudah dilatih untuk mitigasi bencana, untuk tanggap daruratnya seperti apa sudah kita lakukan. Karena sebelum ini kan kita pengalaman itu di COVID ya Mbak ya, di COVID, terus tahun 2024 itu ada mpox gitu ya, smallpox itu. Dan di samping itu juga penyakit menular itu ada penyakit PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu kan sifatnya menular juga ya, bisa menimbulkan wabah gitu ya. Nah, masalahnya kalau PD3I itu bisa dicegah dengan imunisasi. Kalau imunisasi kita tinggi merata bisa. Nah, kalau hantavirus ini dia belum ada imunisasi. Jadi kalaupun seseorang terkena gejala seperti hantavirus, itu pengobatannya simptomatik ya dok ya, sesuai dengan gejala, karena dia belum ada vaksinnya gitu.
2: Mungkin gejala-gejalanya seperti apa?
3: Kalau untuk yang saya baca, yang kita dari literasi maupun dari jurnal, itu kan tadi ada dua tipe ya. Ada tipe HPV, hantapulmonal sindrom, itu yang terjadi di kapal pesiar itu ya. Nah, itu kan itu lebih menyerang ke saluran pernapasan. Gejala penyakit itu awalnya semua sama ya dok ya, ada demam, ada nyeri-nyeri. Nah, kalau yang HPV tadi yang seperti di kapal pesiar itu, dia lebih ke pulmonal, ke paru-paru, ada cairan di paru-paru. Nah, itu yang membuat cepat akut ya, penyakitnya cepat akut. CFR-nya juga tinggi ya, kasus kematiannya juga tinggi, itu sampai 45% gitu ya. Nah, sementara kalau yang di Indonesia itu tipenya HFRS, itu tipe berbeda lagi, itu lebih ke hemorrhagic seperti yang dokter Dian tadi katakan. Itu HFRR itu hemorrhagic fever with
4: renal syndrome.
3: With renal syndrome. Jadi pendarahan dan menyerang ginjal. Nah, tapi itu fertility rate-nya itu rendah. Itu yang yang kalau HFRS ini banyak di kawasan Asia, Eropa. Sementara kalau yang HPV tadi di kawasan Amerika gitu kan ya. Kan kita tahu ya, kapal itu kan layarnya dari Amerika Selatan kan ya. Nah, itu berbeda jenis dan berbeda strain-nya. Kalau itu lebih ke ginjal. Memang kalau ciri-cirinya itu emang mirip ya, karena tadi hemorrhagic fever mirip seperti DBD. Karena tadi menyerang ginjal, mirip seperti leptospirosis gitu kan. Memang mirip, tapi memang pembuktian akhirnya itu adalah cek laboratorium.
2: Mungkin dokter Din mungkin bisa jelasin ini. Tadi kan untuk dua dari jenis ini kan kalau itu ada yang mirip DBD, terus juga ada yang mirip ginjal tadi ya, kayak ginjal. Nah, mungkin untuk masyarakat nih, membedakan mereka nih, mungkin dari kasat mata nih, oh, bahwa ini adalah dari hantavirus nih.
4: Kalau gini, kalau saya lihat dari keluhan atau gejalanya ini tidak begitu spesifik sebenarnya. Cuman kan misalnya dia ini yang golongan yang pertama itu yang HPS itu, hantavirus pulmonary syndrome, itu yang memang seperti infeksi saluran nafas seperti biasa gitu. Jadi nggak ada indikasi yang khusus untuk bahwa ini merupakan hantavirus gitu. Karena keluhannya ya biasa aja, seperti keluhan infeksi saluran nafas biasa. Demam, mialgia, kemudian ada batuk. Kalau misalnya agak berat itu ada sesak nafas. Kemudian yang paling beratnya itu yang mungkin komplikasinya itu udem paru ya. Jadi sampai yang mengancam jiwa. Kalau untuk mendeteksinya bahwa ini hanta, perlu ada pemeriksaan selain klinis, juga ada pemeriksaan laboratorium. Dan biasanya nanti kalau pemeriksaan laboratorium itu kita lebih ke, kalau virus tuh seringnya ke PCR. PCR bisa juga dari pemeriksaan imunoserologi juga bisa. Seperti kayak zaman dulu COVID tuh kan ada namanya antigen gitu kan. Itu pemeriksaan namanya imunoserologi, yang dia mendeteksi antigen daripada virus dari yang kita ingin deteksi. Kalau misalnya PCR itu sendiri, berarti komponen yang ada di virus tersebut yang kita bisa identifikasi daripada asam nukleat yang ada di virus tersebut. Jadi identifikasinya itu finalnya bahwa ini

0: heboh di sosial media dan mungkin secara spesifik nggak tahu
1: penyakit
0: ini
1: biasa
0: orang
1: juga. Hata-hata
0: gitu. Berbeda halnya kalau misalnya leptospira. Leptospira tuh dia ada spesifiknya yang oh ini memang leptospira gitu. Kalau misalnya virus hanta ini tidak. Jadi kalau misalnya tadi seperti tadi sampaikan bahwa yang HPRS itu mirip dengan DBD ya kan? Karena apa? Dia ada hemorrhagic fever dan juga ada dia gagal ginjal akut. Yang mana itu gagal ginjal akut juga ada pada leptospira, juga ada pada penyakit-penyakit infeksi lainnya gitu. Jadi memang ada harus selain daripada klinis, makanya oleh karena itu, karena sekarang itu kita untuk menegakkan suatu diagnosis tidak bisa hanya dari klinisnya saja, karena ada klinis yang nggak spesifik, jadi harus dibantu oleh mungkin pemeriksaan penunjang, salah satunya pemeriksaan laboratorium.
1: Oke, baik dokter dan juga Bu Feni, ini cukup menarik, tapi kita juga mengajak pendengar ya. Baik pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya kepada narasumber kita dan juga ingin memberikan masukannya di sore hari ini, yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789830. Tapi setelah yang satu ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kenapa kamu lempar?
4: Rabies. Emang itu anjing rabies?
3: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
4: Jangan, kasihan anjingnya.
3: Rabies itu nular.
4: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
3: Gimana?
4: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
3: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
4: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
3: Ah, ribet.
4: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
3: Lah kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
4: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
5: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangkap Bencana dengan topik kita di sore hari ini, mitigasi kesehatan hanta virus. Baik, sambil ada penelpon? Ya, baik, sambil kita menunggu penelpon, kita lanjutkan dialog kita bersama narasumber kita, mungkin ke Bu Fenty nih. Bu Fenty, ini mungkin kalau tadi kan mengatakan bahwa dari semua virus dari tikus itu membawa virus ya, mungkin dari alurnya, dari urinnya, dan juga dari apa fesesnya gitu ya,

0: Nah, mungkin cara aman dari masyarakat nih untuk membersihkan, mungkin ketika di rumahnya ada tikus ini, mungkin dari membersihkan urinnya, membersihkan liur dari tikus ini seperti apa nih cara amannya?
1: Ya, tadi seperti yang saya bilang di awal, itu tetap memakai alas kaki ya, sarung tangan gitu ya Mbak ya. Itu kan untuk mencegah kontaminasi kotoran tadi kita kita terkena dengan kulit kita. Nah, penularannya kan melalui itu ya tadi ya, atau ada urinnya nggak sengaja kita pijak, jadi itu bisa juga menularkan. Jadi sebaiknya menggunakan alas kaki, menggunakan sarung tangan gitu ya. Dan ini memakai masker karena dia penyebaran virusnya itu bisa melalui aerosol atau udara ya dok ya, dari kotoran yang sudah kering itu kan terurai menjadi debu ya, bisa bisa kayak seperti debu. Nah kalau misalnya kita sapu atau kita apa, kita nggak pakai pengaman, itu bisa bisa terhirup sama kita gitu.
0: Berarti nah, kalau itu, cuman pakai alas kaki sama sarung tangan juga percuma.
1: Iya, ya. pakai masker karena salah satu penularannya juga selain melalui kulit juga melalui aerosol ya. Penularan utamanya itu dari aerosol. Nah, itu dia namanya juga virus. Virus kan kita enggak tak nampak ya, kecil sekali gitu. Nah, ya alhamdulillah yang untuk membuat masyarakat tenang sih ya, tipe yang seperti di kapal Honduras, kapal pesiar Hondius. Itu atau tipe HPV tadi itu sampai saat ini belum ada ya di Indonesia dan mudah-mudahan tidak ada gitu. Tapi ya tadi varian HFRS tadi ya, nah itu seperti tikus-tikus yang tikus curut gitu ya, segala jenis tikus itu kita menghindar dari itu. Nah, tadi seperti tadi ya Mbak ya, masyarakat memakai pelindung juga untuk membersihkan gudang-gudang yang sudah lama, yang sudah tidak terpakai, atau membersihkan rumah itu juga seperti itu.
0: Baik Bu Fenty, tapi kalau untuk apa sih yang harus dilakukan masyarakat itu, terutama di lingkungannya banyak tikus?
1: Ya, gotong royong ya. Maksudnya, itu kan budaya masyarakat kita, budaya yang sangat positif sekali, gotong royong. Karena apa? Kalau lingkungan sudah tidak sehat, tidak bersih, itu akan menjadi sarang-sarang tikus gitu kan, sarang-sarang bukan tikus saja, nyamuk juga gitu ya.
0: Penyakit yang lain.
1: Iya, penyakit-penyakit yang lain gitu, nyamuk bisa menularkan penyakit DBD, bisa menularkan penyakit malaria gitu ya. Nah, itu dia tadi menjaga lingkungan agar tetap bersih selain gotong royong tadi. Rajin ini ya, membersihkan rumah, lingkungan rumah gitu. Kadang kita tidak tahu ya, kita di dalam rumah ngerasa aman-aman aja nih,
0: udah bersih,
1: ternyata
0: gitu ya,
1: di halaman lingkungannya kita tikus-tikus got lewat di depan rumah kita gitu kan, masuk ke halaman, kan kita nggak tahu itu ya. Nah, itu juga harus waspada gitu ya, tetap menjaga lingkungan yang bersih dan baik.
0: Oke, nah tapi untuk perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat saat ini nih, dari Dinkes ini upaya-upaya yang dilakukan seperti apa?
1: Kita punya bagian promosi kesehatan dan itu sangat masif sekali, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan imbauan, promosi, baik itu di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Itu sudah teman-teman kita lakukan. Dan bukan hanya terkait hanta saja, terkait penyakit-penyakit yang lain juga gitu ya. Nah, kalau kita sedini mungkin perilaku hidup bersih dan sehat, semua masyarakat melakukan itu semua, insya Allah ya kita terhindar dari penyakit. Walaupun apa ya, namanya virus itu kan ada di sekitar kita. Mereka juga makhluk hidup ya dok. Tadi yang dokter bilang mereka bermutasi. Mereka juga punya secara alamiah mereka juga mempertahankan diri gitu ya, dengan cara beradaptasi. Ya, ya namanya harfiahnya makhluk hidup ya, seperti itu gitu ya, bertahan hidup. Namun dari kitanya juga harus ditingkatkan nih, imun kita, imun makan yang bergizi, yang sehat, makanan benar-benar dimasak gitu ya. Perilaku hidup bersih, rajin mencuci tangan, keluar rumah juga memakai alas kaki gitu ya. Terus jika badan sudah merasa tidak enak, langsung mencari pertolongan, langsung berobat ke faskes fasilitas pelayanan kesehatan. Nah itu dia.
0: Tapi kalau dari Dinkes sendiri untuk terutama untuk tenaga-tenaga medis di puskesmas ini, apakah udah ada pelatihan khusus nih untuk jika terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi di Kepri ya, jika terjadi hantar virus ini.
1: Kita di Faskes Mbak, di jejaring kita di puskesmas, dinas kesehatan itu kita ada namanya bagian surveillance, itu bagian pemantauan dan pengawasan penyakit tadi, seli yang saya katakan tadi. Nah, itu kita juga punya tim TGC, tim gerak cepat. Itu jika terjadi sesuatu penyakit yang bersifat KLB atau emerging, kita sudah tahu nih si A perannya apa, si B perannya apa. Jadi tinggal bergerak langsung.
0: Tinggal bergerak. Ya.
1: Bahkan
0: udah ada tugas-tugasnya ya.
1: Bahkan itu kita sudah lakukan lintas koordinasi ya, lintas sektor itu bekerja sama dengan badan karantina kesehatan dan dengan BPBD juga ya Mbak ya, dengan laboratorium juga Bu, dengan laboratorium baik itu yang di rumah sakit maupun di lab kesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun lab kemas-mas di bawah Kementerian Kesehatan. Itu kita sudah jejaring. Dan tadi saya katakan kita juga punya awareness tadi, namanya sistem SKDR itu terpantau dari bottom to up. Jadi puskesmas melaporkan itu langsung terkonek sampai ke pusat. Jadi baik itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke pusat itu tahu.
0: Udah sistematis ya.
1: Iya benar. Jadi kalau ada kejadian nih, ada peningkatan kasus, itu langsung kita tuh dikasih tahu. Bahkan kalau misalnya nih kejadiannya itu ditemukan di luar nih Mbak, misalnya ada warga negara asing terdeteksi penyakit emerging di luar negeri gitu ya, itu dirunut tuh riwayat perjalanannya. Kalau misalnya ada di Indonesia, kita dinotis tuh dari luar, notis ke Kementerian Kesehatan. Nanti Kementerian Kesehatan langsung notis ke wilayah, ke kita, ke provinsi, bahwa ada warga negara asing yang pernah kesini, dia terjangkit penyakit misalnya gitu ya. Nah itu kita secara kewilayahan kita turun tuh Mbak, namanya penyelidikan epidemiologi. Kita runut itu riwayat perjalanannya, siapa kontak eratnya, itu kita lakukan. Itu bagian dari pencegahan ya, kita mencegah ya agar jangan sampai terdampak luas.
0: Mungkin yang sudah kontaknya di
1: bener
0: ini ya, di sama isolasi kayak, atau diapain ya.
1: Kayak ini ya yang kasus kapal pesiar Honduras itu kan terdetek ada satu warga negara Indonesia yang kontak erat dengan pasien kedua. Tapi memang kontak eratnya nggak di kapal pesiarnya, di luarnya. Nah itu kan ada notis itu Mbak, notis dari luar ke Indonesia, dan langsung respon dari Kementerian Kesehatan. Kita lakukan penyelidikan epidemiologi. Pasiennya bukan pasien ya, suspek ya. Kontak erat, mohon maaf kita nyebutnya kontak erat. Kontak erat itu dilakukan penyelidikan epidemiologi dan diambil sampel darahnya, diperiksa. Dan sempat diisolasi sebentar ya, sempat diisolasi untuk melihat apakah ada gejala. Khawatirnya kita kan pasiennya kontak eratnya bergejala gitu ya. Takut menularkan ke yang lain. Dan ternyata alhamdulillah hasil dari pemeriksaan darahnya itu negatif hanta. Nah itu adalah salah satu langkah-langkah yang kita lakukan.
0: Oke, baik. Kita mungkin ke dokter Dian. Dokter, ini tadi kan bahwa penyakit ini menular dari binatang pengerat, dari tikus ke manusia ya. Nah kalau dari manusia ke manusia bisa?
2: Kalau dari manusia ke manusia, kalau yang pasiennya sudah terinfeksi bisa.
0: Itu melalui apa?
2: Ya, melalui sama seperti kalau misalnya kan tikus itu kan dari kotoran, kemudian urin dan mungkin fesesnya yang kering, yang aerosolnya itu terhirup oleh kita gitu. Dan bisa juga dari kalau misalnya tadi kulit ya, kulit yang tidak intak atau kulit yang ada luka. Tapi kalau kulitnya intak, insya Allah kita masih punya barrier pertahanan. Sehat. Tapi ya, tapi kulit yang ada luka yang tidak intak itu dia bisa masuk. Dan mukosa. Jadi mukosa itu kadang-kadang kita habis misalnya bersih-bersih kucek-kucek mata, karena mata ini adalah mukosa. Jadi mukosa itu sama seperti kulit yang tidak intak, dia bisa ada apa namanya, mukosa itu kan ada cairan yang bisa sebagai membantu virus atau organisme itu untuk masuk ke dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau misalnya manusia ke manusia, otomatis karena dia penularnya melalui aerosol, dia melalui saluran nafas gitu. Jadi juga sama seperti kayak infeksi-infeksi penyakit lain yang dari saluran nafas. Jadi kalau orang yang terinfeksi itu harus menggunakan APD, misalnya masker gitu ya. Jadi untuk mencegah jangan sampai virus itu terinhalasi oleh orang yang sehat. Ya, terus kalau pada kondisi kondisi yang lain seperti tikus, gigitan tikus itu jarang sekali yang menyebabkan infeksi. Kalau misalnya yang banyak ini memang dari aerosol, seperti yang dikatakan oleh Bu Penti tadi kan, bahwa dia memang melalui aerosol. Dan kalau misalnya orangnya udah ada di kita itu, yang ada yang sudah terinfeksi, ya memang seperti pasien yang COVID. COVID kan itu melalui aerosol ya. Jadi dia memang menular melalui saluran nafas. Jadi aerosol itu, aerosol itu kan melalui bulir-bulir udara. Jadi kalau ada droplet, droplet itu kan percikan air ludah, itu kalau aerosol ini lebih jauh lagi cakupannya, lebih jadi bisa 2 meter itu masih kena aerosol gitu. Ya 1,5 masih kena. Jadi kalau kalau droplet kan hanya beberapa aja, 1 meter aja paling. Berapa jauh sih droplet itu, percikan air ludah gitu kan. Kalau aerosol itu lebih, misalnya kita satu ruangan aja itu bisa tertular karena dia aerosol. Virusnya memang menular melalui aerosol gitu.
1: Boleh sedikit menambah.
0: Oke, silakan
1: ya, Bu Dian. Mungkin itu untuk ya kasus HPV ya, Dok ya. Yang lebih ke aerosol itu untuk kasus HPV yang yang strainnya memang lebih kuat, yang seperti di terjadi di kapal pesiar. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia sampai ini yang strain HFRS itu belum ada bukti penularan dari manusia ke manusia. Itu baru penularannya hanya dari hewan pengerat tadi ke manusia. Tapi walaupun begitu, tetaplah ya kita sebagai apa ya, sebagai orang, sebagai manusia juga kita melakukan perilaku hidup bersih. Sebagai masyarakat kita melakukan
0: kuncinya
1: PHBS tadi, kuncinya tetap PHBS.
0: Oke, baik dokternya, kalau untuk dari ini nih, hantavirus ini nih, apakah menyerang semua kelompok yang paling rentan ini siapa nih? Apakah anak-anak, orang dewasa, orang tua, atau semua usia nih yang rentan untuk terkena penyakit hantavirus ini?
2: Kayaknya semua ya. Semua itu bisa berpotensi untuk terinfeksi. Karena kan dia penularnya melalui kontak ya. Kontak bisa, kemudian dari saluran nafas bisa. Apalagi kalau orang memang ada mempunyai comorbid atau underlying disease. Jadi tentu potensi untuk dia terinfeksi itu semakin besar. Makanya orang-orang yang berpotensi untuk tertular itu perlu apa ya, mungkin pencegahan untuk jangan sampai dia tertular lebih lebih ketat gitu. Dalam arti kata misalnya dia kalau berpergian itu menggunakan masker, atau misalnya dia kalau kontak atau habis bersih-bersih yang kira-kira berpotensi ya untuk menularkan, itu mungkin PHBS tadi, cuci tangan gitu. Dan ya mungkin kalau misalnya seringnya kalau orang-orang yang punya penyakit comorbid atau underlying disease tuh, yang sering tuh adalah pasien-pasien yang punya penyakit kronis ya, kayak TB atau misalnya yang dia dengan terapi obat yang menurunkan daya tahan tubuh gitu ya. Jadi terapi kortikosteroid misalnya, salah satunya itu kan memang harus hati-hati gitu, jangan sampai orang tersebut bisa gampang tertular. Berbeda dengan kita yang status imunokompeten ya, jadi berbeda dengan orang imunokompromis gitu.
0: Nah, tapi kalau untuk di laboratorium sendiri untuk mekanisme mendeteksi hantavirusnya seperti apa nih?
2: Tadi seperti pemeriksaan PCR.
0: PCR tadi ya.
2: PCR yang yang kalau berbasis molekuler ya, PCR gitu. Kalau itu kan tergantung gen target apa yang kita ingin kita deteksi. Kalau itu yang pemeriksaan laboratorium berbasis PCR. Kalau misalnya berbasis serologi, imunoserologi itu berarti kan seperti rapid test, antigen itu terdeteksi. Cuman ya ada kelemahan dan kekurangannya. Kalau misalnya pemeriksaan imunoserologi itu timingnya harus tepat. Kalau timing nggak tepat itu bisa apa hasilnya itu bisa positif palsu atau negatif palsu. Jadi timing yang atau waktu pada saat pengambilan sampel itu sangat-sangat penting. Itulah untuk pemeriksaan imunoserologi. Tapi kalau misalnya pemeriksaan PCR karena sensitivitas dan spesifisitasnya lebih tinggi, mungkin tidak ada masalah kaitannya kapan apa namanya dilakukan pemeriksaan. Terutama misalnya sampelnya itu harus dari sampel apa gitu. Kalau misalnya yang paling sering tuh adalah bagaimana kita untuk menjaga spesimen itu tetap representatif. Jadi maksudnya kayak zaman COVID itu sebutumnya harus disimpan dengan kondisi yang benar, sehingga kalau nggak benar nanti virusnya mati. Karena virusnya ini RNA. RNA tuh dia lebih gampang mati dibanding virus yang DNA gitu. Mungkin ada pelatihan khusus atau misalnya untuk pengambilan sampel yang mungkin harus, kalau di mikrobiologi itu handling spesimen itu sangat penting. Karena kalau misalnya handlingnya udah salah, itu ujungnya juga salah gitu. Jadi nggak ketemu apa yang kita mau identifikasi.
0: Berarti gitu. Tadi apa yang negatif palsu ataupun positif palsu tadi?
2: Iya, itu yang kita hindari.
0: Oke, baik. Ke Bu Fenty, mungkin jika seseorang nih terkontaminasi nih, ini apa yang harus dilakukan?
1: Kalau terasa badan tidak enak, terkontaminasi, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk berobat, gitu ya, untuk mencegah komplikasi lebih lanjut lagi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, nanti dari situ petugas kesehatannya nih ya katakan terus terang dengan petugas kesehatan mungkin, oh ya Pak Bu, saya tadi baru habis membersihkan gudang gitu ya. Atau berapa hari yang lalu saya membersihkan gudang. Apakah saya khawatir misalnya itu ada curutnya, ada tikusnya. Nah, nanti petugas ini nanti akan melaporkan tadi, melaporkan di sistem SKDR tadi, dan juga menotis ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nanti itu akan beruntun itu Mbak, informasinya sampai ke kami Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, kita turun akan melakukan penyelidikan epidemiologinya gitu ya. Nah, turun apakah ada kontak. Nah si pasien, nah, yang si suspek ini tadi, yang masyarakat merasa sakit ini tadi juga itu untuk penegakan diagnosis yang lebih tepatnya lagi juga akan diambil sampel. Sampel, nah itu kita lakukan dan kita kirim ke laboratorium rujukan. Nah itu dia langkah-langkah yang harus dilakukan, kewaspadaan yang harus dilakukan oleh masyarakat.
0: Oke, baik. Kemudian mungkin apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih agar peduli terhadap pencegahan hantavirus ini?
1: Ya, kepada masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, dalam penjagaan penyakit virus hanta yang meresahkan, saat ini meresahkan ya, sangat. Sebenarnya penyakitnya udah lama, tapi karena pemberitaan-pemberitaan dan media-media kita juga sudah jauh lebih baik, masyarakat juga mengaksesnya sudah lebih bagus, itu menjadi meresahkan sekarang ya. Kekhawatiran terhadap di masyarakat kami maklumin. Namun yang pertama tetap masyarakat lakukan itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan setelah beraktivitas, sebelum dan sesudah makan itu tetap mencuci tangan, keluar menggunakan alas kaki atau ke ruangan yang kosong yang sudah lama tidak ditempati, yang kita khawatir ada binatang pengeratnya, kita memakai alas kaki. Jika membersihkan tempat yang sekiranya itu potensi tempat hidupnya tikus atau lalu-lalangnya tikus, kita menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung dirinya apa? Ya sepatu ya, atau alas kaki, menggunakan masker, memakai sarung tangan. Tetap setelah melakukan aktivitas kita cuci tangan. Jangan lupa juga menutup kalau di rumah kita atau di lingkungan kantor, tempat tinggal ataupun tempat kerja kita ada lubang-lubang yang berpotensi menjadi pintu masuk hewan-hewan pengerat, itu kita tutup. Ya, makanan juga jangan dibiarkan terbuka, tetap tertutup, menghindari masuk kuman ya, masuk kuman baik itu entah virus entah itu bakteri gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan satu lagi menjaga lingkungan agar tetap bersih.
0: Oke, baik. Mungkin dari dokter dia nih, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih untuk agar peduli nih terhadap pencegahan hantavirus?
2: Baik, saya berbicara dari segi mikrobiologi ya.
0: Iya.
2: Jadi mungkin bagi masyarakat mungkin apa ya, tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena apa, virus ini sebenarnya bukan asli dari Indonesia kan. Dia reservoirnya juga itu dari luar negeri seperti di Amerika dan di, memang sih ada di daerah Asia ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah virus tersebut ini sebenarnya tidak semomok ya,
1: semenyeramkannya
2: kita bayangkan ya. Karena dari taksonomi dari virus ini sendiri, dia sebenarnya rentan sekali karena dia berenvelope, dan envelope-nya itu kalau misalnya rilis ibaratnya lisis gitu ya, dia mati gitu. Envelope-nya itu gampang dibuangnya, karena apa, di lisiskan gampang dengan antiseptik atau ya dengan suhu yang tinggi. Yang gampang sih sebenarnya PHBS ya. PHBS itu mungkin cuci tangan itu dengan antiseptik, kemudian dengan cara yang benar, itu insya Allah bisa merilis daripada virus tersebut, sehingga tidak berpotensi untuk menularkan ke kita gitu. Dan mungkin yang lebih penting di sini adalah mungkin pengontrolan populasi daripada tikus. Dan mungkin kalau misalnya masyarakat dapat tikus, itu perlu ada edukasi dari mungkin dari dinas kesehatan. Bagaimana sih cara membuang tikus yang benar? Seperti kayak kasus-kasus dulu kan, saya waktu pendidikan tuh ada stase dinas kesehatan. Jadi saya ikut mereka tracing ya, ada
1: pasang
2: di
1: trap.
2: Iya. Jadi waktu itu saya di situ melihat bagaimana masyarakat itu diberitahukan, diedukasi bagaimana membuang itu terkait leptospirosis ya. Itu membuang tikus itu dengan cara yang benar. Jadi tidak dibakar, tidak dibunuh, apalagi yang berdarah-darah itu ditimpuk, nggak boleh. Tapi saya tuh dengan cara apa? Direndam di air, kemudian baru ditimbun, dibungkus dengan plastik, kemudian baru ditanam di tanah. Itu pun yang dalam ya. Nah, jadi itu pun yang ibaratnya mungkin saya terapkan kalau misalnya ada mungkin masyarakat yang di lingkungan saya yang membuang bangkai tikus sembarangan, malah tidak boleh. Bangkai tikus itu ya namanya juga tadi kan disebutkan bahwa tikus sendiri merupakan reservoir. Kalau misalnya dia mati, tentu kan bangkainya juga punya potensi juga untuk menularkan dari virus itu sendiri. Jadi tikusnya mati tapi buangnya salah, tetap juga bisa sama terinfeksi.
0: Okay. Berarti dengan cara yang benar.
2: Iya, betul. Dengan cara yang benar. Kemudian yaitu benar seperti Bu Penti bilang, yaitu menggunakan transmisi, ada transmisinya melalui aerosol atau droplet. Berarti kita kan harus menggunakan masker ya kalau bepergian, terutama orang-orang yang punya potensi gampang untuk tertular ya. Kemudian edukasi kebersihan lingkungan sudah pasti ya. Dan juga mungkin itulah balik lagi mungkin perilaku hidup bersih dan sehat dan makan makanan seimbang. Gizi seimbang.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kepala Sekti Suplemen dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Fenty Oktriana SKL dan juga Dr. Ali Madya, spesialis mikrobiologi klinis, Dr. Dian Oktavianti Putri SPMK. Ya, baik. Pendengar, demikian dialog kita tentang mitigasi kesehatan hantavirus yang telah kita simak bersama. Dari pembahasan tersebut kita dapat memahami bahwa menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak dengan tikus serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat merupakan langkah penting untuk mencegah penularan hantavirus. Selain itu, mengenali gejala sejak dini juga membantu penanganan yang lebih cepat dan tepat. Semoga dialog ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan juga lingkungan sekitar. Mari kita bersama-sama menerapkan langkah-langkah pencegahan agar terhindar dari berbagai penyakit dan juga tetap jaga kesehatan. Saya Vidyawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Sistem transportasi publik yang terintegrasi sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan di perkotaan. Salah satu program unggulan adalah penguatan layanan Trans Batam yang kini semakin diminati masyarakat. Saat ini, layanan Trans Batam telah melayani hampir 5.000 penumpang setiap hari melalui 9 koridor yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah juga terus menambah armada baru guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna. Wali Kota Batam Mamsaka Rahmat menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik akan terus dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
4: Penataan sistem transportasi publik terintegrasi, pengembangan BRT dan pembangunan LRT dengan 9 rute koridor Trans Batam yang melayani hampir 5.000 orang penumpang per hari dengan skema dikelola oleh operator pihak ketiga. Pada tahun 2025, terdapat penambahan 13 unit bus baru. Tahun 2026, penambahan 19 unit bus baru dan satu koridor arah Nongsa. Serta tahun 2027, ditargetkan penambahan 5 unit bus baru.
3: Selain itu, rencana pengembangan sistem BRT dan LRT juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan transportasi yang modern dan terintegrasi di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
5: Berita selanjutnya berikut dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pangan Nasional terus awasi pendistribusian minyak kita di pasaran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
6: Pemerintah terus mengawasi distribusi minyak kita di Provinsi Riau guna memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng subsidi tersebut. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, menjelaskan minyak kita sebenarnya tidak memiliki alokasi khusus untuk setiap daerah karena merupakan minyak goreng program Domestic Market Obligation atau DMO yang diproduksi produsen sebagai syarat untuk melakukan ekspor.
7: Permendag 43 itu sudah menyampaikan bahwa semua distribut apa semua penyaluran DMO yang satu bulan tadi atau berapapun itu harus 35% ke Bulog. Nah itu yang mungkin bisa ini kan, artinya Bulog sudah sangat luar biasa. Saya melihat di Pekanbaru ini banyak sekali titik-titik distribusinya di dalam pasar ya, bukan di RPK tetapi di dalam pasar ada sekitar 15 atau 20 kios yang memang dipasok secara rutin dan kita lihat tadi memang ya banyak yang tersedia seperti itu.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan para produsen agar distribusi minyak semakin tepat sasaran.
8: Mekanisme yang coba kita tindak lanjuti pun, kami tetap minta pengawalan dari Pak Direktur, kita rapat via Zoom, kita dudukkan caranya sehingga nanti aneka produsen maupun di satu juga lebih perhatianlah ke daerah. Karena memang kayak Bulog juga sudah punya mekanisme sendiri, kewajiban sendiri dari yang 35% dipenuhinya. Jadi kita lebih bermain ke yang di 65% ya Pak Direktur, yang berharap ya lebih kurang ada sedikit kuota yang diarahkan ke pasar raya tersebut.
6: Pemerintah berharap melalui pengawasan distribusi dan penguatan koordinasi bersama produsen serta Bulog, ketersediaan minyak kita di Provinsi Riau tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
5: Dari Pekanbaru kita menuju ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menghadirkan inovasi pelayanan publik guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan kios Samsat. Program tersebut juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
9: Kepala UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat, Suhendri, kepada RRI pagi tadi mengatakan, untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi pelayanan konvensional seperti kantor Samsat. Pemerintah akan menghadirkan layanan kios Samsat di berbagai titik konsentrasi masyarakat agar proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Layanan kios Samsat akan ditempatkan di rumah sakit, kampus, dan beberapa lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat.
10: Ini lahirnya inovasi ini, sebenarnya kita ingin memberikan pilihan masyarakat untuk mereka memudahkan untuk membayar kewajiban mereka sebagai pemilik kendaraan motor. Yang kita launching adalah memang sebuah inovasi yang disupport oleh teknologi informasi yang betul-betul memberikan kemudahan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke pelayanan-pelayanan konvensional seperti Samsat.
9: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Andalas, Profesor Asrinaldi, menilai layanan kios Samsat memiliki kemiripan dengan layanan digital signal yang telah lebih dahulu digunakan masyarakat.
11: Menggunakannya dalam konteks gadget, apakah memang aplikasinya atau memang masih datang orangnya menggunakan kiosnya sendiri gitu. Kenapa tanggung gitu, kan nggak ada menggunakan aplikasi saja, jadi di rumah pun bisa bayar. Tapi untuk awal okelah, pun perlu ada peningkatan lah, apresiasi. Layanan publik memang harus dipermudah gitu. Apalagi ini kan meningkatkan pendapatan asli daerah ya, bagian dari pajak kendaraan motor, ada opsen dan macam-macam yang saya pikir ini sangat penting ini.
9: Meski demikian, Asrinaldi tetap mengapresiasi inovasi yang diluncurkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendekatkan serta mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menilai semakin optimal pemerintah mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pelayanan publik, maka partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Elan Silviasari melaporkan.
5: Dari RRI Padang, kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Dinas PUPP Kepri segera memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib. Berikut dilaporkan selengkapnya Rispan Badrian.
12: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri bersiap memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib pada pertengahan Mei 2026 ini. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari kepada RRI mengatakan, saat ini pemenang manajemen konstruksi telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahapan lelang fisik diprediksi akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei setelah seluruh dokumen persiapan dinyatakan tuntas.
13: Ya, kita tunjuk pemenangnya dan sekarang pada saat pelaksanaan mereview dokumen perencanaan dan menyiapkan persiapan dokumen lelang. Nanti mungkin menggunakan prakualifikasi akan ditunjuk nantinya penyedia-penyedia yang benar-benar berkompeten, yang memiliki pengalaman dan finansial yang memadai nantinya.
12: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Azhar Rahmat menyatakan, progres pembangunan Museum Bahasa Nasional di Pulau Penyengat dan Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib akan segera dipaparkan dalam waktu dekat. Menurutnya, pembahasan bersama di awal sangat diperlukan agar standar kualitas proyek strategis tersebut terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat.
14: Ya, manajemen konstruksi mungkin satu minggu ini mereka akan paparan di depan kita semua. Karena setiap kegiatan fisik saya minta mesti ada ekspos dulu di depan kita supaya jangan sampai nanti sudah jadi ada hal-hal yang kurang.
12: Nilai kontrak manajemen konstruksi sendiri mencapai 3 miliar rupiah untuk proyek monumen dan museum bahasa dan 2,5 miliar rupiah untuk poliklinik rumah sakit umum daerah Raja Ahmad Tabib. Sejauh ini Rodi memastikan belum ada kendala teknis yang menghambat jalannya tahapan awal kedua proyek strategis tersebut. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saat ini
15: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 RRI Batam. Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Melalui monitoring dan evaluasi atau MONEP terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025 hingga 2029, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi menuju ke Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Berikut laporan selengkapnya dari Alwan Ahmad Fauzan.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Hal itu ditandai dengan peninjauan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi ke RSUD Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi baru-baru ini. Dalam rangka pengembangan rumah sakit tersebut menjadi fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Sekda Yuswandi menyampaikan bahwa RSAM merupakan salah satu rumah sakit kebanggaan Sumatera Barat yang telah menunjukkan capaian signifikan.
17: Dengan predikat rumah sakit kelas A. Nah tentunya sesuai dengan komitmen kita bersama di pemerintahan Sumatera Barat di dalam RPJMD bahwa kita akan terus kembangkan rumah sakit Nangamukan menjadi rumah sakit berstandar internasional. Karena memang Bukit Tinggi menjadi salah satu daerah yang tidak bisa dipungkiri dikunjungi oleh banyak orang termasuk oleh wisatawan mancanegara. Kebutuhan rumah sakit ini harus kita penuh. Nah, salah satunya adalah gedung untuk pelayanan agar lebih maksimal kepada masyarakat.
16: Karena itu menurut Sekda Prof Sumatera Barat, pengembangan RSAM diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas, tetapi juga kualitas layanan secara menyeluruh.
17: Jadi kalau kota Bukit Tinggi kota dunia, maka tentu juga fasilitasnya juga mendunia. Nah, rumah sakit kita tingkatkan, Bukit Tinggi adalah salah satu objek wisata yang selalu dikunjungi oleh orang datang ke Sumatera Barat. RSAM itu nanti Central Health Tourism di Sumatera.
16: Sebagaimana diketahui, kapasitas tempat tidur di RSAM tercatat 341 unit. Kedepan Pemprov Sumatera Barat menargetkan peningkatan kapasitas hingga lebih optimal, seiring dengan pengembangan infrastruktur dan pelayanan. Selain itu, sejumlah fasilitas telah mulai dibenahi, seperti optimalisasi OKE sentral yang sebelumnya sempat terhambat, serta pengembangan poli eksekutif, sehingga seluruh kebutuhan baik gedung maupun peralatan akan disiapkan secara bertahap. Dari Kota Bukit Tinggi, Alan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
5: Dari Stasiun Produksi Bengkalis mengabarkan, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan harga setelah sempat turun pada pekan lalu. Kenaikan terjadi pada komoditas ayam broiler dan sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi. Berikut laporan Nur Fitriani.
18: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yaitu ayam broiler yang sebelumnya berkisar Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Kini naik menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Selain ayam, sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi juga mengalami kenaikan harga. Pedagang sayur di pasar Terubuk, Joni, mengatakan kenaikan terjadi pada komoditas seperti buncis, bunga kol, bawang pre, dan daun sop yang dipengaruhi oleh faktor cuaca di daerah pemasok.
19: Cuaca hujan ya, tapi masih stabil. Macam bawang pre, daun sop yang naik-naik di tinggi kan, karena faktor cuaca saja juga.
18: Sementara itu, pedagang ayam di pasar Terubuk Bagariang menyebutkan harga ayam naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir dan mulai berpengaruh pada daya beli masyarakat. Pedagang berharap distribusi pasokan kembali lancar dan kondisi cuaca membaik agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
5: Dari Stasiun Produksi Bengkalis, kita beralih ke RRI Batam. Salsabila dari SD Negeri 09 Nongsa menang dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Batam, jenjang sekolah dasar, dan akan mewakili Batam untuk tingkat provinsi. Berikut dilaporkan selengkapnya Fajar Walinda.
20: Prestasi membanggakan diraih SD Negeri 0090 dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Batam jenjang sekolah dasar yang digelar di One Battle Mall pada Senin 11 Mei 2026. Dalam kompetisi tersebut, siswa kelas 5 ini Salsabila berhasil meraih juara 1 cabang lomba menulis cerita dan akan mewakili Kota Batam ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau. FLS3N tingkat Kota Batam dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan menjadi wadah pengembangan kreativitas, literasi, serta bakat seni dan sastra siswa. Sehingga kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan wilayah setempat. Dalam karirnya, Salsabila mengangkat cerita yang terinspirasi dari ciri khas serta budaya lokal Batam sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah. Kepala SD Negeri 0090 Sumini menyampaikan apresiasi atas kerja keras siswa dan pendamping dalam persiapan lomba. Salsabila mengaku bersyukur dan bertekad memberikan penampilan terbaik di tingkat provinsi.
21: Saya sangat senang bisa menjadi juara dan membawa nama SD 0090 Nongsa serta Kecamatan Nongsa. Saya ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik saat mewakili Kota Batam di tingkat provinsi nanti.
20: Sementara itu, pembimbing lomba Aninda Aprilia Hasan menyebut keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten serta semangat belajar yang tinggi.
22: Kami berlatih bersama dengan penuh semangat, mulai dari mencari ide cerita, mengenalkan budaya daerah, hingga melatih kemampuan menulis dan rasa percaya diri siswa. Keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten dan semangat belajar yang tinggi, tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah, teman-teman, juga orang tua murid, dan kerjasama kami semua. Yang dipersiapkan siswa untuk lomba berikutnya tentunya menjaga kesehatan, kemudian terus berlatih dan juga berdoa.
20: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi melalui literasi dan seni. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
5: Dari RRI Batam, kita kembali ke RRI Pekanbaru. Masyarakat Provinsi Riau di tahun ini dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama. Selengkapnya, Fehmi Asti Yovani melaporkan.
23: Di tahun 2026, masyarakat Riau dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa harus melaporkan KTP asli pemilik pertama. Kebijakan ini disahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kepala Bapenda Riau, Dirlantas Polda Riau, dan Kepala Cabang Jasara Harja Riau di Pekanbaru Senin kemarin. Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari memberikan apresiasi atas kolaborasi solid antar instansi dalam memecahkan kendala administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
24: Sebelumnya itu pun dengan Komisi 3 sudah pernah digaungkan kan untuk pembayaran pajak tanpa KTP. Hanya kemarin kita sudah mensosialisasikan dengan pihak-pihak Dirlantas dan pihak Jasara Harja. Dan ini akan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Bagi masyarakat, kita harapkan dengan adanya kemudahan pembayaran pajak dan ada undian berhadiah emas yang kita programkan bisa meningkatkan merasa masyarakat kita bersama-sama bertanggung jawab dalam membayar pajak kendaraan, karena pajak yang masyarakat bayar itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat yang meningkat.
23: Sementara Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menjelaskan kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Samsat Nasional di Semarang.
25: Kemudian juga kalau dari kami dari Direktorat Lalu Lintas berdasarkan arah dari Bapak Direkiden Korlantas Polri bahwa untuk penggunaan tanpa KTP ini bisa diberlakukan selama 1 tahun temporary dengan tujuan agar masyarakat membalik nama atau WBN kendaraan tersebut. Ya, ini juga untuk meningkatkan PAD di daerah masing-masing khususnya di Provinsi Riau ini.
23: Sedangkan Kepala Cabang PT Jasara Harja Provinsi Riau Muhammad Hidayat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya kemudahan administrasi ini berkolerasi positif dengan kepastian jaminan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan raya.
26: Yang selama ini saudara-saudara kita sudah melaksanakan kewajibannya tanpa adanya membayar adanya tunggakan, kita apresiasi sebagai salah satu bentuk reward kepada mereka-mereka yang sudah patuh.
23: Program pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik berlaku di seluruh layanan Samsat di Provinsi Riau, meliputi kantor Samsat Induk, Samsat Tanja, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Mall Pelayanan Publik, hingga layanan drive-thru. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
15: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Dari berita selanjutnya mendengar kita hadirkan dari RRI Padang. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai gerakan literasi masyarakat di daerah ini terus menguat. Salah satunya melalui peran aktif komunitas literasi dan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang berkembang di berbagai daerah. Kembali reporter Melati Oktawina menurunkan laporannya.
0: Yang tergambar di benak saya memang aktivitas literasi kita luar biasa, apalagi kalau di daerah tertentu seperti Bukit Tinggi dan di kota Padang juga.
1: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat kepada RRI pagi tadi mengungkapkan semangat literasi masyarakat masih terjaga dan terus tumbuh. Hal dimaksud dapat terlihat dari banyaknya komunitas yang aktif mengadakan berbagai kegiatan literasi secara mandiri. Saat ini tercatat lebih dari 100 TBM tergabung dalam forum TBM Sumatera Barat. Jumlah tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan aktivitas TBM yang cukup tinggi di Indonesia. Menurutnya kegiatan literasi yang dilakukan pun semakin beragam. Mulai dari penyediaan ruang baca masyarakat, diskusi buku, pelatihan menulis, hingga kegiatan pemberdayaan berbasis literasi. Meski sebagian besar kegiatan dijalankan secara swadaya, dengan keterbatasan anggaran, penggiat literasi dinilai tetap konsisten menjaga keberlangsungan gerakan literasi di daerah ini.
0: Ini juga bisa kami lihat juga dari jumlah TBM yang ada. Dibandingkan dari provinsi yang lain, kita itu mungkin 5 besar. Kita sekarang itu lebih dari 100 TBM yang tercatat. Aktivitas mereka juga luar biasa. Jadi beragam kegiatan-kegiatan keliterasian mereka gerakan.
1: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat menambahkan, pemerintah juga terus memberikan dukungan penguatan literasi, salah satunya melalui program bantuan pemerintah atau BAMPEM bagi komunitas sastra dan literasi. Melalui program itu, komunitas sastra memperoleh dukungan anggaran hingga Rp150 juta. Kemudian komunitas literasi mendapatkan bantuan sekitar Rp50 juta. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bantuan mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran. Namun kondisi itu dinilai tidak mengurangi antusias komunitas literasi di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
5: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, penerima bantuan dari pemerintah diharapkan barang bantuan dengan sebaik mungkin dan tidak dijual supaya dapat dimanfaatkan berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansa.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau Kepri mengimbau masyarakat penerima bantuan pemerintah agar tidak menjual barang bantuan yang telah diberikan. Bantuan itu berlaku yang dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Anggota DPRD Provinsi Kepri Ismiati mengatakan, imbuan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan dan kebutuhan penerima. Bantuan yang disalurkan pemerintah bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan ekonomi maupun sarana usaha. Karena itu, barang bantuan diharapkan digunakan secara optimal, bukan diperjualbelikan demi keuntungan sesaat. Masyarakat penerima bantuan juga diingatkan untuk menjaga dan merawat barang yang diterima sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga program bantuan pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata.
3: Nah, intinya kita itu pengawasan. Setelah kan kita mendengar nih aspirasi, kemudian kita salurkan, setelah kita harus awas pendampingan nantinya. Harus ada pendampingan dari baik dari dinas maupun dari anggota dewan yang sudah membantu untuk tadi jangan sampai salah arah. Ya kan tujuannya membantu itu biar lebih baik. Ibaratnya gini, kita ngasihnya kail loh kan ikan gitu kan. Kalau kail kan nanti berarti dia bisa berulang-ulang gitu kan. Nah kalau alat yang ini nggak ada lagi kan nggak bisa lagi.
2: Di samping itu, anggota DPRD Provinsi Kepri Ismiati juga meminta instansi terkait bersama DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan. Pengawasan dinilai penting agar program bantuan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen terus mendorong program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
5: Dari Tanjung Pinang kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Bupati 50 Kota yaitu Sapni berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan sampah digital asal Ciamis dengan merencanakan pembentukan bank sampah di setiap negari guna menciptakan lingkungan bersih sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
4: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat untuk meninjau sistem pengelolaan sampah berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat yang telah menjadi rujukan nasional. Dalam kunjungan itu, Bupati mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Ciamis yang telah meraih 11 kali penghargaan Adipura serta penghargaan Adipura Kencana dengan tatanan lingkungan yang bersih dan rapi. Bupati menjelaskan bahwa salah satu keunggulan sistem di Ciamis adalah penggunaan mekanisme bank sampah digital yang terintegrasi melalui aplikasi sehingga nasabah dapat menabung sampah di berbagai lokasi tanpa perlu mendaftar ulang. Diketahui masyarakat diwajibkan melakukan pemilahan dasar antara sampah organik dan anorganik sebelum menyetorkan ke bank sampah untuk diolah lebih lanjut menggunakan mesin cacah dan pengering. Menurut Bupati Safni, sampah yang dikelola itu memiliki nilai ekonomis seperti sampah kaca serta pengolahan berbagai jenis botol plastik. Dirinya menegaskan bahwa konsep bank sampah dan edukasi masyarakat sejak ini akan menjadi fokus pengembangan di Kabupaten 50 Kota ke depan. Sebagai langkah, pemerintah Kabupaten 50 Kota berencana untuk membuka bank sampah di setiap negari.
6: Ini adalah sebuah potret atau contoh yang harus kita jadikan sebuah acuan di Kabupaten 50 Kota. Kita akan coba buka bank sampah di setiap-tiap negari di Kabupaten 50 Kota. Mari sama-sama kita buat motivasi baru di Kabupaten 50 Kota.
4: Bupati Kabupaten 50 Kota, Safni berharap dengan mengadopsi sistem dari Kabupaten Ciamis, pihaknya dapat membangun tata kelola yang tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mengubah sampah menjadi suatu yang bernilai dan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Irsyad melaporkan.
5: Informasi terakhir pendengar dari stasiun produksi Bengkalis. Sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Bengkalis sudah ditetapkan seharga Rp96 juta dengan berat sapi kurang lebih 1 ton. Proses pembayaran langsung pada peternak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis dipastikan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Harga sapi kurban tersebut juga telah ditetapkan sejak 19 Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi kepada RRI. Ia menjelaskan proses pembayaran kepada peternak direncanakan dilakukan pada minggu ini sebelum tanggal 15 Mei 2026. Proses administrasi akan dipusatkan di kantor Gubernur Riau dan dihadiri langsung oleh perwakilan Sekretariat Presiden beserta bendahara terkait. Setelah seluruh administrasi selesai, pembayaran akan langsung ditransfer ke rekening peternak yang sebelumnya telah diserahkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Suhairi juga mengatakan harga sapi kurban Presiden RI untuk Kabupaten Bengkalis telah disepakati sebesar Rp96 juta rupiah. Nilai tersebut sudah termasuk pajak sebesar 1,5%, biaya transportasi dari Mandau ke Pulau Bengkalis, akomodasi hingga pemeliharaan sapi sampai ke lokasi penyembelihan.
8: Sebelum tanggal 15 biasanya dilakukan di kantor gubernur. Kantor gubernur langsung dihadiri oleh Satpas, Sekretariat Presiden, bendahara dan segala macamnya, juga peternaknya. Dan langsung ditransfer oleh Satpas. Semua terlebih dahulu ada penandatangan, biasanya kwitansi-kwitansi yang harus diselesaikan administrasinya, itu langsung dibayarkan ke peternak.
7: Untuk pelaksanaan kurban, sapi bantuan Presiden RI tersebut akan dipusatkan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Rencananya sapi akan tiba di Bengkalis satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Ia menegaskan pemantauan kesehatan sapi dilakukan setiap hari sesuai standar operasional prosedur SOP guna memastikan kondisi sapi tetap sehat hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan dilakukan hampir setiap hari oleh petugas kesehatan hewan terus memantau kondisi fisik sapi karena penyakit pada hewan bisa muncul sewaktu-waktu. Menurutnya laporan dari peternak akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan hewan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialami sapi dan memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak untuk kurban. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
5: Demikian mendengar informasi dari stasiun produksi Bengkalis tadi sekaligus mengakhiri Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Perang Prabu hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirebutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
15: Sekian. Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rita Fitra Insani ya, di Tanjung Pinang sore hari ini. Cuaca sudah mulai tidak bersahabat nih pendengar di pagi, di sore hari ini. Ini terpantau dari sekitaran Jalan Ahmad Yani ya, tepatnya di kantor RRI Tanjung Pinang. Angin sudah mulai bertiup cukup kencang, ditambah lagi dengan suasana cuaca juga mulai mendung dan sepertinya hujan juga sudah mulai turun nih. Tapi untuk lebih mengetahui lebih jauh lagi bagaimana pula update untuk perkiraan cuaca esok hari, kita akan bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mas Hayu, perkirawan BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Enda.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Kok lemes sekali di sana ya?
2: Belum.
0: Sini sudah mulai hujan, bagaimana di daerah sana?
2: Iya, di sini sudah mulai gerimis.
0: Oke, baik. Nah, kita pengen update juga nih untuk perkiraan cuaca kita esok hari nih ya, Mas Ayu ya, silakan.
2: Betul, oke. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, pada kesempatan sore kali ini, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan, namun masih ada potensi terjadi hujan yang dapat disertai petir. Kemudian pada siang harinya diperkirakan juga berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya diperkirakan berawan hingga hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk arah angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96.

0: 6%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau kategori rendah. Dan untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,3 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada masih ada pertumbuhan awan kumulonimbus, terutama pada pagi hari hingga siang harinya yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
1: Baik, Mas Ayu, tapi kalau kita perhatikan, kalau sudah hujan cukup lebat dan membuat suasana sedikit sejuk, tapi setelah matahari muncul kembali ataupun cerah sedikit, itu awannya cukup panas sekali. Itu kenapa ya, Mas Ayu?
0: Oh ya, baik. Jadi memang pada saat setelah kondisi hujan, kemudian juga matahari muncul, nah ini terutama pada siang hingga sore hari, itu cuaca terasa lebih panas. Nah, itu disebabkan oleh kondisi uap air. Jadi setelah terjadi hujan, itu kondisi di permukaan bumi basah, dan itu mulai ada sinar matahari. Nah, sebagian air yang jatuh itu tadi menguap. Nah, itu menyebabkan kondisi kelembapan udaranya jenuh. Jadi udaranya itu seperti pengap, seperti itu. Jadi kita terasa lebih panas.
1: Ya, lebih gerah gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Itu penyebabnya ya. Tapi kondisi ini
0: Iya, betul, Kak.
1: berlangsung berapa lama kalau kondisi cuaca kayak gini nih, Mas Ayu, untuk yang membuat
0: Kalau kondisi, ya, untuk kondisi saat seperti ini itu memang pada bulan Mei ini akan umum terjadi, umumnya terjadi pada bulan Mei, karena selain tadi setelah hujan, uap airnya menguap lagi, itu juga kondisi anginnya juga lemah. Jadi udara itu bergeraknya sangat lambat. Nah, jadi makanya uap airnya itu tetap di situ terus, jadi kondisi udaranya tidak ada pergerakan, nah sehingga kita terasa gerah seperti di dalam ruangan yang tertutup, seperti itu.
1: gitu ya. Makanya di jalan juga walaupun habis hujan lebat, jalan cepat kering ya.
0: Iya, betul.
1: Dibuatnya. Oke, baik. Oke. Terima kasih informasinya untuk sore hari ini, Mas Ayu. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Liatin deh itu. Apa sih?
1: Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
1: Aduh,
3: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Masih bersama saya di sore hari ini, Erita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang sore. Untuk sore hari ini ya, cuaca masih sedikit kurang bersahabat nih untuk kita. Ya mungkin bagi Anda yang mobile ya, ya dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju rumah, untuk tetap berhati-hati di jalan karena kondisi jalan yang licin. Tidak hanya itu, perubahan cuaca yang secara tiba-tiba juga tentunya akan membuat imunitas tubuh kita sedikit terganggu ya. Jadi tetap jaga kesehatan dan tetap jaga pola makan dan juga perbanyak minum air putih. Ya, mendengar di sore hari ini, sebuah informasi kami sampaikan di mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang nih sudah menyusun strategi khusus agar para wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik menginap dan berbelanja di Kota Gurinda melalui paket wisata terpadu. Nah, pemerintah juga mengembangkan nih paket wisata yang menghubungkan Kota Batam, Kota Tanjung Pinang hingga Kabupaten Bintan menjelang musim libur sekolah di Singapura dan juga Malaysia. Menurut Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Tanjung Pinang Muhammad Nazri mengatakan bahwasanya Batam masih menjadi pintu masuk utama, sementara Wisman hanya singgah sebentar di Tanjung Pinang. Untuk itu pihaknya mendorong agar pelaku industri menciptakan paket perjalanan agar Wisman menginap minimal satu malam di Tanjung Pinang, karena dengan menginap berpengaruh besar pada ekonomi lokal. Sektor perhotelan, transportasi, hingga UMKM akan merasakan dampak finansial langsung jika Wisman menginap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Mendengar fenomena unik saat cuaca panas dan cerah, tapi hujan turun sering nih, disebut juga dengan hujan panas. Nah, di berbagai belahan dunia, fenomena ini memiliki julukan lain seperti sunflower ya. Dan meskipun terkesan mustahil karena hujan membutuhkan awan untuk terbentuk, namun sains memiliki penjelasan logis di balik peristiwa alam yang unik ini. Nah, berdasarkan analis dari meteorologi, hujan panas bukanlah hujan tanpa awan, melainkan hasil dari dinamika atmosfer yang melibatkan angin dan juga waktu. Nah, berdasarkan situs WQAD, hujan panas berkaitan dengan peran kencang hujan panas terjadi karena lokasi jatuh air hujan berbeda dengan lokasi awan pembentukannya. Nah, biasanya awan kolumnimbus yang membawa air hujan berada cukup jauh. Namun karena adanya hembusan angin yang sangat kuat di lapisan atmosfer, tetesan air hujan tersebut terdorong secara horizontal. Akibatnya air hujan jatuh di area yang langitnya justru sedang cerah dan tidak tertutup awan. Nah, inilah yang melatar belakangi terbentuknya hujan panas. Dan menariknya ya pendengar, setiap hujan panas yang terjadi di berbagai belahan dunia ataupun negara itu menjadi asal cerita rakyat di berbagai negara. Seperti di kita nih di Indonesia, ada mitos lama yang mengatakan bahwa hujan panas adalah pertanda adanya makhluk halus yang sedang melahirkan atau adanya tokoh penting atau juga orang berilmu yang meninggal dunia. Sementara itu di Jepang, fenomena ini disebut juga dengan pernikahan rubah karena kehadiran matahari di tengah hujan dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa, sehingga masyarakat zaman dahulu sering mengkaitkannya dengan peristiwa-peristiwa gaib yang terjadi di alam semesta.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Mendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda di sore hari ini, masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Selasa, hari ke-12 di bulan Mei tahun 2026, pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Mutakin Trenggono dengan judul Keistimewaan 10 Hari Awal Zulhijjah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Egi Arianto yang akan membacakan Quran surah At-Taubah ayat 18 dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu. Di hari ini Selasa 12 Mei tahun 2026 pukul 18.06 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal fajri wa layalin ashar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan kesempatan-kesempatannya kepada kita, kepada supaya kita mampu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya sebagai bentuk syukur kita. Dan tentunya bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala khususnya kepada umat Muhammad, walaupun umurnya pendek, namun diberikan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus yang apabila di waktu itu dia melakukan kebaikan, amal yang baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan ini merupakan keistimewaan. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan 10 hari akhir Ramadan, maka di bulan Dzulhijjah yang tidak kalah istimewanya, yang tidak kalah luar biasanya, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dan insyaallah sepekan lagi kita akan bertemu dengannya. Maka untuk itu mari kita kaji, kita teliti apa keistimewaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Tentu memerlukan, membutuhkan keseriusan kita untuk memperhatikan dan betul-betul nanti kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan 10 hari awal Dzulhijjah, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar. Wa layalin 'ashr. Dan demi malam-malam 10 hari awal Dzulhijjah. Yang dimaksud di sini malam ini, di sini adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Ya. Yeah. Dan setiap apa yang menjadi sumpah Allah, kalau makhluk di antaranya Allah bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah, berarti sesuatu ini sangat istimewa. Ya. Karena setiap yang dijadikan sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti di situ ada keistimewaan yang perlu kita perhatikan dan kita manfaatkan dengan maksimal. Ya. Kemudian yang kedua, keistimewaan 10 hari awal Dzulhijjah. Karena memang Dzulhijjah ini termasuk salah satu bulan haram. Bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam ada 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya. Yeah.
Sehingga amalan-amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, wabil khusus di awal bulan Dzulhijjah, tentunya ada keistimewaan yang kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabba ilayhi al-amalu feehinna min hadhihi al-ayyamil 'usr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, wa la ahabba ilayhi, dan tidak ada amalan yang paling dicintai, ya, yang diamalkan feehinna di hari-hari itu, min hadhil ayyamil asr, dari hari-hari 10 hari awal Dzulhijjah. Luar biasa. Ya. Di riwayat lain ditanyakan, bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Ya. Jadi di antara sahabat itu menanyakan, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Ya, amalan yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah belum sebanding, kecuali orang yang berjihad fi sabilillah, dia bawa bekal, kemudian dia syahid dan bekalnya juga habis, pulang tidak membawa apa-apa, ya, syahid di jalan, di medan juang, itulah baru ya, sepadan dengan amalan yang dilakukan di awal 10 hari awal Dzulhijjah. Ini luar biasa, ya. Jadi hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang untuk di negeri kita kurang populer. Beda dengan 10 hari akhir Ramadan. Maka dari itu, karena kurang populernya ini, ya, kurang sosialisasi, mungkin kurang banyak yang mengetahui, maka ya biasanya disambut atau dipakai dengan ya biasa-biasa saja, sementara keistimewaannya sangat luar biasa. Ya, tentunya ya ini juga karena ada amalan-amalan kolektif yang dilakukan para ya, bersamaan, bersempena dan bersamaan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh ya, orang-orang yang sedang berhaji ini, ya, maka ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kenapa 10 hari awal Dzulhijjah itu sangat istimewa? Karena di dalam 10 hari akhir, di 10 hari awal Dzulhijjah, ada satu hari namanya hari Arafah. Ya. Hari Arafah. Dan di hari Arafah itu kita disunnahkan untuk berpuasa. Ya. Siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira as-sanah allati qablahu was-sanatu allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Puasa di hari Arafah itu ya berbanding dengan dan akan menghapuskan ya berbanding dengan puasa satu tahun ya sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Artinya apa? Berbanding dengan puasa 2 tahun. Nah, ini luar biasa, satu hari puasa. Ya. Kadang-kadang di antara kita, puasa sunnah saja. Tapi luar biasa, hikmahnya, keistimewaannya.
Karena di antaranya di hari Arafah itulah ya, Allah dan malaikat hadir ya, bersama orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya. Dan satu lagi, karena di 10 hari akhir, 10 hari awal Dzulhijjah ya. Di antaranya yaitu ketika kita menemukan Idul Adha, ada syariat yang istimewa yaitu disembelihnya hewan kurban. Dan ini adalah amalan yang utama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan jangan sampai terlewat. Di antaranya peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang ketika itu ya, ketika bertemu dengan Idul Adha, dia dalam kondisi ya ada kelebihan, ada keleluasaan dalam hidupnya, ada simpanan, kemudian enggan tidak mau berkorban, maka jangan dekati musolaku ya, diusir dari masjid Rasulullah, dari musola Rasulullah. Maka dari itu mari betul-betul kita manfaatkan ya, mumpung sekarang kita berada di hari-hari menjelang, yaitu sepekan lagi kita akan bertemu dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu. Namun, tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya, keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat, ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar,

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan update untuk Anda Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
6: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
8: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
7: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
8: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
9: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
8: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh munyawator Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

kaki jemaah haji. Di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter

0: hingga gabis-gabis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nggak 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nih ya kan, oleh-oleh, oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak sultan nggak mau repot, boleh belanja di sini kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukul.

0: Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
1: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
2: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
2: 20
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
2: Tidak terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
2: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
3: nggak pas.
2: Paskan lah bentuknya.
1: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
2: Ini 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, ulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.

musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nisa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: PSSI berencana memanggil Ilex selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dikelar. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ilex sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan ke Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Champions

0: ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan

0: pers. RRI Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu Swaha, Om Anobadrah, Kratawyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Perkenalkan, saya Inyoman Margagita, akan membawakan tema tentang kemuliaan wanita sebagai ibu dan orang tua dalam pandangan Hindu. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, senang rasanya bisa berjumpa dan bersua dalam siar agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pangastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan anugerahnya dan karunianya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kita kepada para maharsi agung yang bijaksana dan juga para orang terpelajar yang telah melimpahkan pengetahuannya sehingga kita terbebas dari kegelapan pengetahuan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, terlebih dahulu marilah kita memahami arti sebuah wanita. Dalam bahasa Sanskerta, wanita berasal dari kata van yang artinya yang dicintai atau mulia. Sedangkan perempuan berasal dari kata mpu yang berarti gelar untuk orang suci atau yang dihormati. Jadi, seorang ibu bukan sekedar perempuan biasa, melainkan pengasuh dan sosok mulia yang mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga. Ibu sangat berperan penting dan sangat bertanggung jawab dibandingkan ayah atau bapak, karena ibu selain sebagai pendamping suami dan juga belahan jiwa, sangat krusial peran ibu dalam menjaga kebahagiaan rumah tangganya. Di dalam Manawa Dharma Sastra dikatakan, jika istri berwajah berseri, rumah akan terasa sangat ceria. Ibu adalah cahaya di dalam rumah. Di sini kita bisa belajar dan membaca Itihasa Ramayana yang dimana Dewi Sita sangat setia mendampingi Sang Rama ke hutan adalah wujud tertinggi dari pengabdian. Mengapa demikian? Tidak. Karena ibu juga disebut sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Ibu sangat tinggi kedudukannya jika dibandingkan dengan ayah maupun guru. Di dalam Manusia Merti, bab 2, seloka 145, dijelaskan

Seorang ayah 100 kali lebih terhormat dari guru. Tetapi seorang ibu 1000 kali lebih terhormat dari ayah. Mengapa? Karena ibu menahan sakit saat mengandung 9 bulan 10 hari dan melahirkan. Itulah alasannya muncul istilah Matri Dewa Bawa, bahwa ibu adalah perwujudan dewa di dunia. Begitu luar biasanya kemuliaan seorang ibu, sehingga kita sulit untuk membayar hutang kepada mereka. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, marilah kita membahagiakan orang tua kita. Di Bali kita mengenal dengan namanya Pancawida. Ada secara singkat seorang anak untuk membayar utang kepada orang tuanya. Khususnya menurut Misi Sastra bab 8 sloka 3, Pancawida adalah 5 kewajiban utama seorang suami atau ayah, yang meliputi memberikan perlindungan, memberikan makanan dan ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan sandang pangan untuk menjamin kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Kewajiban utama suami terhadap istri dalam konteks ini adalah matulung urip rikalan yang baye, yang artinya melindungi istri dan keluarga pada saat bahaya. Yang kedua, nitya maweh bojana, yang artinya selalu mengusahakan makanan yang sehat dan layak. Yang ketiga, mangupadaya, yang artinya memberikan ilmu pengetahuan. Yang keempat, wuruk malinggeh, yang artinya memberikan ajaran agama tentang kerohaniawan. Yang kelima, nityo pasiraman atau wasuda, yang artinya memberikan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Hutang terhadap orang tua dalam agama Hindu disebut dengan pitrarna. Melalui Pancawida, kita diingatkan bahwa orang tua adalah Sang Amit Waten, yang menyebabkan kita lahir, Sang Nitya Maweh Binojana, yang memberi makan, bahkan rela lapar demi anaknya, Sang Mangu Padiaya, pendidik utama, Sang Anyas Gaskara, yang menyucikan kita melalui upacara manusiayatnya, Sang Matulung Urip, pelindung saat kita dalam bahaya. Jadi Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, tanpa restu mereka, ritual apapun yang kita lakukan tidak akan membuahkan hasil. Dengan melayani orang tua, kita bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Tidak perlu kita jauh-jauh mencari tempat suci kalau orang tua masih ada. Janji sastra atau pahala bagi orang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Di dalam Sara Samusaya ada 4 pahala utama atau catur pahala. Kirti, ia akan dihormati, dipuji masyarakat. Ayusha, diberikan umur panjang dan kesehatan. Bala, memiliki kekuatan fisik dan mental yang tangguh. Yasa Patinggal Rahayu, perbuatannya akan menjadi teladan bagi keturunannya nanti. Jadi berbaktilah selagi mereka masih ada, karena surga ada di telapak kaki ibu. Sebagai penutup, Bapak Ibu
umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita berbakti kepada orang tua yang merupakan perwujudan nyata Tuhan yang ada di dunia ini, terlebih kepada ibu yang merupakan perlambang surga bagi anak-anaknya. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om Shanti.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum.
3: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
2: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
3: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
2: Boleh juga, sekali-sekali.
3: Bah, makin kuota kali mulutmu.
2: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
3: Siapa suruh pulang setahun sekali?
2: Baru 8 bulan, Pak.
3: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
2: Ibu kemana?
3: Kau lupa ya?
2: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
3: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
2: Rumah sepi kali ya sekarang?
3: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
2: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
3: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
2: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
3: Kalau tak suka, jangan diminum.
2: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
3: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
2: Itu namanya kritikus, Pak.
3: Itu namanya rakus.
2: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
3: Biar kau ingat rumah ini.
2: Pak.
3: Apa?
2: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
3: harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
2: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
3: Geli kali aku bilang begitu.
2: Nah, itu masalahnya.
3: Masalah apa?
2: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya, orang mana tahu?
3: Kalau orang rumah harusnya tahu.
2: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
3: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
2: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu Ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama Ibu.
3: Kau kira aku tak mau itu?
2: Pak. Pak.
3: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
2: Pak,
3: kau pikir itu gampang?
2: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
3: Tapi kau marah.
2: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
3: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
2: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
3: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
2: Iya juga.
3: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
2: Bapak lebih.
3: Kau lebih?
2: Bapak.
3: Hah?
2: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanju Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi, frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz, dan 103,5 MHz. Tanju Pinang Malam Pendengar untuk edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, bersama saya Rika tentunya di kesempatan malam hari ini, dan semoga kita semua masih dalam keadaan yang terbaik ya, masih sehat, masih semangat ya, dan juga tentunya tetap ceria pendengar ya. Apalagi baru tanggal 12 nih, tentunya masih banyak lah tentunya ya penyambung untuk hidup ya pendengar ya. Bagi Anda yang sedang tugas nih di kesempatan malam hari ini, selamat bertugas, semoga semua pekerjaan Anda berjalan dengan lancar. Apalagi untuk teman-teman kita ya, tenaga medis, para perawat yang sedang berulang tahun tentunya di tanggal 12 Mei pendengar. Ya, 12 Mei ini merupakan Hari Perawat Nasional ya, dan peringatannya ini bertepatan dengan hari lahir dari Florence Nightingale, tokoh yang dikenal sebagai pelopor dunia keperawatan modern pendengar. Nah, ia menjadi tokoh penting tentunya ya dalam bidang keperawatan pada tahun 1850-an selama Perang Crimea pendengar. Dan pada saat itu ditempatkan di rumah sakit barak di Scutari, di mana ia memimpin sekelompok perawat yang merawat tentara Inggris yang terluka. Nah, yang pasti ini merupakan momen ya untuk mengapresiasi para perawat yang selama ini hadir bukan hanya sebagai tenaga kesehatan tapi juga sebagai penguat ya pendengar ya, harapan bagi banyak orang. Siapa sih yang gak pernah ketemu dengan perawat ya? Kita semua tentunya pernah sakit ya pendengar, dan tentunya kita dirawat oleh rekan-rekan kita dari tenaga medis. Di balik ruang IGD yang sibuk, bangsa rumah sakit yang tidak pernah tidur tentunya, hingga pelayanan kesehatan di berbagai daerah, sosok yang luar biasa ini bekerja dengan hati. Dan tentunya pada tanggal 12 Mei ini kita ucapkan terima kasih ya untuk seluruh perawat dimanapun Anda bertugas pendengar. Yang pasti profesi perawat bukan sekedar pekerjaan ya, mereka ini adalah orang-orang yang berada paling dekat dengan pasien, yang menemani, yang merawat, bahkan juga menguatkan pendengar ya, keluarga pasien di masa sulit. Dan seringkali ini kita hanya melihat dokter sebagai garda depan kesehatan, padahal perawat ini yang punya peran yang sangat besar juga dalam proses penyembuhan kita pendengar. Mereka bekerja dalam shift panjang ya, tetap siaga tentunya di hari libur, bahkan ketika banyak orang yang sedang beristirahat. Dan Hari Perawat Nasional menjadi pengingat bahwa dedikasi dan empati adalah hal yang sangat berharga. Selamat Hari Perawat Nasional 12 Mei 2026. Terima kasih untuk seluruh perawat atas dedikasi, kesabaran dan ketulusan dalam merawat sesama. Dan semoga selalu Anda diberikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan dalam setiap pengabdian.

Ya, peringatan Pro 1 Radio Republik Indonesia. Tanjung Pinang itu tadi lagu lawas dari band Peter Pan atau sekarang sudah menjadi Noah, peringatan ya. Semua tentang kita. Yang pasti ini adalah tentang seorang sahabat. Sahabat itu hadir untuk memahami tanpa menghakimi, dan kalau kita punya sahabat yang benar-benar sejati, seharusnya itu adalah pasangan kita sendiri, pendengar ya. Seseorang yang mencintai tanpa menyakiti kita sendiri. Dan sahabat sejati memang tidak sibuk ya menghakimi, dan pasangan yang tulus tidak akan sengaja untuk menyakiti, pendengar. Teman terbaik mendengarkan tanpa menghakimi ya. Pasangan terbaik menjadi di orang yang menjaga tanpa menyakiti kita sendiri. Dan hubungan yang sehat ya tidak dipenuhi dengan penilaian dan rasa sakit, tapi pengertian dan juga kasih sayang di dalamnya, pendengar. Nah, semoga kita semua mendapatkan sahabat ya. Tidak hanya itu bestie kita, tapi juga kita mendapatkan sahabat dalam kehidupan kita. Yang terbaik tentunya adalah pasangan kita yang selalu menjaga dan memeluk ya ketika hati kita sedang rapuh. Baik pendengar, pukul 20.37 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami Pro 1 Radio Tanjung Pinang masih akan terus ya menemani Anda dengan lagu-lagu selingan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti pendengar, kami akan tunggu Anda ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pada malam hari ini pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, jangan lupa nanti untuk Anda request lagu-lagu pop Indonesia, pendengar ya, di rentang waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Di kesempatan malam hari ini Anda juga bisa kirim-kirim salam tentunya untuk sahabat-sahabat Anda di line telepon kami 27100 atau juga di 0811 77 89 830.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Ya, pendengar lagu dari Wally Band, judul lagunya yang tadi pendengar ya. Kadang kalau dalam suatu hubungan yang paling bikin sakit itu bukan kebohongan yang besar, tapi perubahan kecil yang terasa berbeda ya. Dan lagu ini bicara tentang hal yang sering terjadi ya, ketika rasa sayang mulai kalah dengan prasangka, tapi untungnya cinta yang mau saling mendengar masih bisa diselamatkan penyiar. Karena tadi ya, di awal lagunya aja suasananya udah penuh emosi penyiar. Ya, mulai merasa ada yang berubah nih dari pasangan ya. Hal kecil seperti foto di dompet menjadi pemicu kecurigaan penyiar. Oke, baik. Nah, semoga kita memiliki rasa percaya yang tinggi ya dengan orang terdekat yang ada di kita, pendengar. Pukul 20.49 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sekarang belanja itu cuma butuh beberapa klik ya. Kita lihat bareng nih, lucu aja. Nah, tinggal check out ya. Lihat promo yang menarik, check out juga pendengar. Belum gajian, tenang aja, ada PayLater. Nah, pertanyaannya, apakah PayLater ini benar-benar membantu kebutuhan kita atau justru membuat kita membeli hal yang sebenarnya enggak kita butuhkan, pendengar? Nah, di sini informasi rri.co.id ya. Di sana ada statement dari pengamat ekonomi Hendy Satria, PayLater sebenarnya bukan sesuatu yang buruk ya. Justru fitur ini bisa membantu transaksi menjadi lebih mudah dan mendukung perputaran ekonomi. Tapi, ada tapinya nih. Masalah itu muncul nih ketika kemudahan itu dipakai demi memuaskan keinginan sesaat, pendengar. Nah, kadang kita bukan membeli karena perlu, tapi karena merasa, ih sayang ya kalau promonya dilewatkan, bener gak sih kalau kayak gitu ya? Atau gemes nih melihat barangnya. Nah, dan yang paling sering terjadi ya, terutama nih untuk generasi muda, kita paham ya cara pakai teknologi, tapi kita mengontrol ya keinginan. Nah, itu yang sering hilaf pendengar. Nah, karena makin mudah akses ya, makin mudah juga kita untuk tergoda. Yang tadinya cuma lihat-lihat aja gitu ya, cuci-cuci mata, nah tahu-tahu jadi belanja. Yang tadinya bukan kebutuhan terasa mendesak ya, padahal yang berat bukan ketika klik beli sekarang, tapi kalau tagihannya itu datang bersamaan, pasti pusing dong ya. Ya, pendengar, apakah PayLater menjadi solusi keuangan modern atau justru jebakan gaya hidup yang konsumtif? Nah, karena seperti ini pendengar, statement dari Bapak Hendy Satria ya, kuncinya bukan teknologinya, tapi di kedewasaan ya dari kita nih sebagai pengguna dalam memanfaatkan fitur tersebut. Dan mungkin ya kita merasa terbantu nih dengan PayLater bagi yang pernah ya. Oke, atau mungkin menyesal setelah check out impulsif ya pendengar ya. Oke, baik, masih akan terus kami hadirkan lagu-lagu selingan untuk kita nih jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia yang sedang berada tentunya di program Ruang Rindu ya, di mana kenangan lama pulang dari lagu-lagu terbaik Indonesia. Dan di kesempatan malam hari ini kita di lagu pop Indonesia tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 pendengar. Ya, Anda bisa request lagu ya tentunya di kesempatan malam hari ini, dan juga titip salam ya untuk yang ingin disapa tentunya. Silakan di line telepon kita 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Bersama saya Rika di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Erika.
1: Halo, selamat malam juga. Apa kabar nih, Ile, malam hari ini, Le?
2: Sehat.
1: Kak Rika, alhamdulillah kabarnya sehat. Kamu lagi ngapain?
2: Ada nih, duduk malam ini agak sepi ini di rumah Pak Budianto.
1: Di rumah siapa?
2: Asal Bu Nopi.
1: Oh, di rumah Bu Nopi. Suami Bu Nopi namanya Pak Budi.
2: Gitu. Keren.
1: Hah?
2: Kata keren.
1: Apa?
2: Kata supir keren dia.
1: Oh.
2: Dia keren.
1: Kurang jelas.
2: Belum banget jelas.
1: Iya. Gimana di sana cuacanya malam hari ini?
2: Malam ini malam menganjurkan.
1: Hah?
2: Dingin adem.
1: Adem.
2: Nah,
1: oh, dingin ceritanya malam ya. Ini emang tadi hujan ya. tadi hujan
2: dari aku jam sore hujan sore.
1: Oh, sore tadi hujan di sana ya.
2: Pagi siangnya hujan lebat kan. Berhenti sore gerimis. Gerimis lebat lah itu.
1: Dingin ya jadinya.
2: Dingin pula hari ini.
1: Makanya kalau keluar itu, kalau cuaca begini itu pakai jaket, pakai baju yang agak hangat gitu, jangan nggak pakai baju.
2: Kalau aku jaket dia aku mafia, dia tak pakai lah.
1: Ah, kenapa pula dibilang mafia? Kan jaga kesehatan.
2: Jaket yang panjang sampai lutut.
1: Oh, panjang sampai lutut.
2: Jadi mafia, aku tak pakai.
1: Jauh
2: baru pakai.
1: Oke, itu bukan selimut kan?
2: Bukan jaket lah, selimut. Nggak rumah selimut. Oh, jaket kok. Jaket yang baldu, kan boleh.
1: Oke lah. Jadi pakai baju apa nih? Pakai baju kaos aja nih?
2: Kaos aja lah.
1: Oh, kaos pendek aja ya.
2: Langsung tiang di kaos.
1: Ya deh. Enak ya, bisa nyantai di situ ya. Jarak rumahnya juga dekat ya, Le ya.
2: Ya udah dekat kan, kalau malam diantar. Kalau siang juga ngasih lah. Malam diantar.
1: Oh, malam dirimu diantar ke situ, ntar pulangnya dijemput gitu?
2: Pergi jemput, malam diantar.
1: Siapa yang jemput?
2: Ada nih kawan nih, ini kalau bisa mau ngerombak.
1: Oh gitu, kirain tadi Bu Novi yang jemput.
2: Lah, Bu Novi jemput, ada yang digembur sama Bu Jendi.
1: Ya udah deh, semoga apa ya?
2: Kenapa lagi pun,
1: apa?
2: Pak Budi lembur ya. Pak Budi lembur, belum balik kerja. Ntar lagi.
1: Oh, belum pulang dia. Oke, ya udah deh. Mungkin Pak Budi mancing kali ya.
2: Mancing, jadi PT bawa
1: kalian. Oh, soalnya kemarin dia pulang bawa ikan. Kan ya kalau nggak salah, jadi diriku kira dia pergi mancing.
2: Lah, mana dong, mana dia jadi supir keren kok. Dia keren,
1: makanya orang
2: terkeren.
1: Supir keren, kirain diriku, dirimu bilang keren tadi. Apaan nih keren.
2: Keren air nih kan, keren. Keren gandeng.
1: Ya udah deh, mau request lagu apa nih malam ini?
2: Lagu apa nih?
1: Lagu kita pop Indonesia. 90, 2000 lagu siapa? Ayo.
2: Kenapa ya? 60.000. Lagu ini aku kayak aduh. Aku tadinya lagu Inge Kesti atau siapa yang aduh lupa lagu
1: ya
2: kan.
1: Ya Allah, macam mana lagunya? Coba tadi sebutin.
2: Tadi aku udah dari siang.
1: Tadi siang?
2: Bisa nonton abis lagu lombak, lagu lombak nyanyi lagi enak lagi dengan lagu lama tuh kan.
1: Coba, coba kayak mana, kayak mana biar kali kak coba cari.
2: Kan lupa lagi ini cara nada nadanya kan lagu yang.
1: Udah lah, gak usah request lah kalau lupa.
2: Makanya, terus setelah aku apa ya, lagu Mikael di, Mikael di lama ini gila siapa ya. Setelah beli lupa lagunya. Gak tau, aduh. Dan lagu-lagu balik kayak kan itu.
1: Oh pasrah. Ada Bob Tutupoli, Christine Panjaitan, Dedi Dores. Terus juga lagu dari Iis Sugiyarti, siapa lagi, Lady Avisa, Nafa Urba, Tommy Jepis.
2: Nafa Urba apa Nafa Urba?
1: Nafa Urba yang di Mau-Mau yang mana?
2: Lagi lah lagu Nafa Urba. Aku gak tau lagu artinya. Arti lagunya.
1: Lagu Nafa Urba gak tau?
2: Tahu, cuma kalau banyak tahu.
1: Banyak lagu dia itu ya. Hatiku bagai di sangkar emas, hatiku bagai terpenjara. Terus juga apa ya? Cintamu untuk siapa? Sendiri lagi, deru debu.
2: Sendiri lagi ya itu dia.
1: Ah, oh, itu bukan sendiri lagi, sendiri terus dirimu.
2: Ya iya nih makanya lagu apa kalau lagu itu mulai cinta. Aku cari ini. Lah gitu. Sendiri oke okay? Lah gitu kita cinta kan gitu loh.
1: Ya udah sendiri lagi. Ya udah deh, salam-salam ya buat siapa?
2: Salam itu sama membalikkan itu tugas kesehatan rezeki utang Rina orang Maya. Nah, untuk Rita, Mbak Rita Liza, Rima, Adian, Riki, Dewi, Dina. Tim dari Bogor, dari Bandung.
1: Si Yusuf tadi ketawa dia. Bang,
2: jaket.
1: Dia bilang gini, jaket loh bang, jangan pakai daster, kata dia. Kan tadi dirimu bilang jaketnya selutut kan, di bawah lutut. Karika bilang itu selimut, datang dia bilang apa tuh daster.
2: Ini cewek apa? Jaket itu kan kancing, dua kancingnya dia.
1: Lagi kok panjang banget sih itu jaket, beli di mana?
2: Lah yang pas aku sekolah Jakarta, pengawan nih punya mama angkat tidak itu. Baju itu luar negeri jualnya.
1: Oh.
2: Bisa nggak beli? Bisa lah. Demirin lah.
1: Oh, jaket dari luar negeri masih ada jaketnya?
2: Masih ada simpan. Kenangan indah tuh.
1: Iya.
2: Ini untuk. Tapi Mei.
1: Iya lah.
2: Tapi yang mana Yusuf Mei?
1: Yusuf
2: tadi. Yusuf. Ah, masih kurang kenangnya. Untuk ayah di Bengkulu. Untuk Abdul Yusuf di Jambi. Manja Isak Panjang. Mas Prabu, Imas Wulu, Pak Gaper Balai.
1: Oke, okay, ada lagi?
2: Bogor, baru mulai lah. Pak Gumi, Pak Udi, Pak Herman, Pak Dhani, Mandi, Pak Sembuh, Murepa, Anu Indonesia, Anu untuk Yang Ucu, Pak Cima, Morika, Rani, Ibu Sulami. Sulami kan?
1: Oma Sulami.
2: Oma Sulami, nanti suruh lupa kan.
1: Oke lah, buat semuanya ya.
2: Ini ada untuk semua menelpon dari kan satu ini ada warga baru nih namanya Alia Alia di rumah di perumahan Alumina Kijang.
1: Oke,
2: mereka lah.
1: Oke.
2: Selamat malam Alia.
1: Selamat malam
2: di malamnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ilai tadi ya. Di belakangnya Ilai, halo selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, itu jaket beneran loh. Ini Yusuf kan?
3: Iya bener kak.
1: Beneran jaket ya? Dia beli di Jakarta, buatan luar negeri katanya kayak gitu.
3: Kirain pakai daster dia.
1: Dia nggak mau pakai, dia bilang nanti aku dibilang mafia kalau aku pakai jaket itu.
3: Iya ya. Telanya kayak Intel gitu ya.
1: Kayak Intel ya. Oke lah. Yusuf sehat, Yusuf kabarnya Yusuf?
3: Sehat, alhamdulillah Karika. Karika sehat?
1: Karika insya Allah kabarnya sehat. Di sana gimana di Batam? Kalau di Kijang tadi katanya adem, malam hari ini dingin. Karena tadi sore itu sempat hujan. Kalau Batam gimana nih suasananya?
3: Ya kalau suasananya sama persis sama di Bintan ya, soalnya di sini tadi hujan juga kan, jadi dingin cuacanya malam ini.
1: Oh dingin, dirimu lagi tugas atau istirahat?
3: Lagi di warung sih kak, baru habis makan.
1: Oh, di warung. Berarti nggak sedang tugas berarti ya malam ini ya?
3: Oh, hari ini tadi masuk pagi Kak, jadi pulangnya jam 2 siang kan. Jadi malam-malam
1: Waduh.
3: kelaparan, keluyuran nyari makan.
1: Kayak gitulah ya nasib anak kos ya.
3: Ya begitulah Kak, lebih kurang. Yang jelasnya nasib orang belum punya istri ya ginilah Kak,
1: Oh,
3: makan di luar gitu kan,
1: cik.
3: semua serba sendiri gitu kan.
1: Tapi katanya bentar lagi kami makan nasi
3: Doain.
1: minyak.
3: Doain aja.
1: Ya ya ya ya ya. Kapan nih?
3: Apa Kak?
1: Kapan nih?
3: Tadi datang nggak?
1: Di tapi jauh kali lah di Uban ya.
3: Ya nanti dikabarin Kak.
1: Oh gitu. Bikin acara dekat-dekat aja
3: Yun.
1: nih, dekat RRI kan ada asrama haji.
3: Beda lokasi lah Kak namanya.
1: Iya.
3: Insya Allah, insya Allah.
1: Akhirnya semoga lancar ya Yusuf ya.
3: Amin, makasih Kak.
1: Yusuf nggak pakai jaket ke warung?
3: Enggak, soalnya dekat Kak, dari kos kan jadi aman lah, masih sekitar 500 meter aja paling.
1: Oh, dekatan aja Yusuf ya. Silakan
3: Iya.
1: Yusuf, mau request lagu apa nih Yusuf?
3: Saya mau minta lagu dari Glenn bisa nggak ya?
1: Glenn Fredly?
3: Iya.
1: Ya, yang mana?
3: Yang Januari judulnya.
1: Glenn Januari ya. Oke. Udah siap belum makannya tuh?
3: Gimana?
1: Makannya udah selesai?
3: Udah Kak,
1: Oh, udah selesai
3: udah
1: makannya.
3: selesai, terus monitor lewat RRI digital.
1: Oke lah, habis ini enak ya. Pulang tinggal tidur ya Yusuf ya.
3: Iya.
1: Silakan Yusuf, mau salam-salam buat siapa?
3: Salam yang pertama buat Kak Rika, selamat malam sama bertugas.
1: Ih, Kak Sarina WA nih. Kak Sarina di Piayu Batam pernah ke sana?
3: Kalau ke Piayu pernah Kak, kalau jumpa belum pernah sih.
1: Oh, belum pernah jumpa. Ih, orangnya enak banget,
3: Belum.
1: ramah.
3: Belum pernah jumpa sih.
1: Mau jumpa?
3: Hah?
1: Mau jumpa?
3: Ya kalau untuk silaturahmi ya,
1: Oh, Kak
3: ya kenapa
1: Sarina.
3: tidak?
1: Yusuf ada di Batam.
3: Dipunggur, dipunggur, Kak. Kan Piayu
1: Dipukul.
3: sama Punggur kan nggak jauh.
1: Ah, iya. Oke lah, nanti Kak Sarina masuk tuh. Silakan buat siapa lagi salamnya?
3: Ya, salam yang pertama buat Kak Rika, selamat malam sama bertugas.
1: Makasih Yusuf.
3: Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, fid dunia wal akhirah.
1: Amin, makasih banyak.
3: Salam buat Kak Sarina ya, yang di Piayu ya.
1: Iya.
3: Salam buat Ibu Napsia, buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, Ilek tadi, Mama Dani, Mbak Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, Bunda Permata. Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Bang Udin, buat Pak Umar, buat Mama Berlian, Kak Dang Merdu, buat semuanya aja lah Kak.
1: Oke.
3: Uh,
1: Oh,
3: salam
1: ini.
3: juga tadi tam
1: Apa? Sebentar Kak Rika potong ya. Ke Piayu lah katanya gitu. Mainlah ke rumah Kak Sarina. Kami
3: Oh iya,
1: tunggu
3: insya Allah.
1: katanya gitu. Oke lah. Ntar Kak Rika ini ya,
3: Iya.
1: share-share ya nomornya ya, biar bisa komunikasi ya.
3: Iya, soalnya saya sering ke Piayu Kak, tapi sering ke tempat kawan kerja aja paling.
1: Oh, main aja ke sana gitu, ke Piayu.
3: Iya, ke tempat kawan kerja.
1: Yalah, oke. Udah?
3: Iya. Yang di siapa Mama kembar ya sama ibu apa namanya yang di yang dari Riau itu siapa namanya?
1: Di mana?
3: Mama Isa apa namanya?
1: Oh, Isal, Bunda Isal.
3: Iya, salam buat Bunda Isal sama
1: Iya.
3: itu ya.
1: Dia
3: Sama Mama kembar.
1: sekampung dengan Mbak Rika tuh Bunda Isal.
3: Iya, salam juga buat Bunda Yeni.
1: Bunda Yeni.
3: Oke, makasih Kak Rika.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Yusuf. Terima kasih Yusuf dari Batam tadi pendengar ya, dari Punggur. Kak Sarina di Piayu Pancur katanya Yusuf. Oke lah, lanjut lagi setelahnya Yusuf tadi ya. Kak Sarina, selamat malam Kak Sarina. Halo, selamat malam. Halo.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Rika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nafsi, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya
1: ya?
4: Lima hari ke.
1: Sehat dong. Kalau enggak sehat enggak nyampe di sini. Bang Riki yang siaran kalau kita lagi atit.
4: Oh, gitu.
1: Lagi ngapain nih malam ini, Kak?
4: Ya, nyantai-nyantai sembari nelpon.
1: Oh, nyantai-nyantai aja.
4: Mm-mm. Kemarin pas ke Batam, Yusufnya lagi libur, jadi nggak ketemu di Punggur.
1: Oh, iya juga ya. Emang tahu, Yusuf?
4: Kan sebelumnya sudah kasih info sama Yusuf mau ke Batam.
1: Ah, emang tahu wajahnya Yusuf?
4: Belum sih, lagi. Belum tahu. Cuman kan kalau sudah sampai Punggur bisa nelpon.
1: Oh, ada nomor handphonenya.
4: Ada dong.
1: Oh gitu. Yusuf biasanya kalau libur kan suka pulang kan, ke Ngenang kan?
4: Iya, pas waktu itu sudah sampai ke Taman Sari, ketiban tuh. Mm-mm. Kan bilang Yusuf, Sup sekarang ibu di Batam nih Yusuf. Mm-mm. Oh iya bu, saya lagi libur, katanya gitu.
1: Gitu, ya udah deh. Semoga suatu hari bisa ketemu ya, bisa silaturahmi ya. Sama Yusuf nih. Sendirian aja nih.
4: Sendiri sih.
1: Sama. Iya, sama kita. Sama-sama lagi sendiri kita nih.
4: Ya betul, sama Rika lagi ngomong sama Rika.
1: Iya, kalau si Ilek dia enggak terima sendiri. Ilek kalau sendiri dia pergi ke rumah Bu Novi.
4: Iya, Ilek nemuin anu nemanin Bu Nopi.
1: nungguin Pak Budi pulang gitu tadi.
4: Kadang diriku enggak ngerti dia ngomong itu loh Rika.
1: Ya makanya tadi bilang mobil keren. Kirain diriku keren apaan ya, yang keren?
4: Ngerti, kadang dengar dia ngomong tuh.
1: Iya.
4: Jangan marah ya Lek.
1: Iya, hanya orang yang hatinya udah klik aja nih bisa paham dengan Lek.
4: Iya.
1: Iya. Tenang ya Lek. Karika dari 100% setengahnya masih ngerti lah, masih paham Lek. Lagunya apa?
4: Lagunya apa Rika?
1: Lagunya ini Kak, pop Indonesia tahun 90 sampai 2000.
4: Tikar merah ada enggak?
1: Tikar merah.
4: Iya.
1: Tikar merah, Nia dan Niyati bukan?
4: Iya benar.
1: Oke, ada dong lagunya, itu aja benar. Ya.
4: Salam-salam Erika.
1: Silakan kakak buat siapa?
4: Pertama buat Rika.
1: Asik.
4: Selamat bertugas, sehat selalu ya Rika.
1: Insya Allah kak.
4: Buat tadi Yusuf ya. Mm-hmm. Terima kasih ya Yusuf senggolannya. Buat Ilek tadi, Ilek jangan marah ya Lek, gurau ya Lek. Diriku kadang gak ngerti kamu ngomong itu loh Lek.
1: Kecepatan, kecepatan.
4: Iya. Aduh. Buat Bang Udin, buat Kak Merica. Kak Merica udah lama nih juga gak pernah gabung nih.
1: Gabung kok. Kadang gabung itu juga tuh Kak Mia juga, Mbak Mia Kedondong kadang
4: nah,
1: gabung.
4: Kak Mia ada kemarin, ada dia masuk iya. Tuh kemarin.
1: Kak Merica kadang gabung.
4: Iya. Mm-mm. Kak Merica yang Ucu, cuma sering dengar yang Ucu. Buat Bang Udin, buat Bang Herman, buat Pak Umar. Nah, semualah ya Rika ya disenggol ya. Mm-mm. Nanti yang belakang menjerit nih kelamaan.
1: Iya, makasih ya.
4: Sirika, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kenafsi ya tadi ya, lagunya Tikar Merah. Karika break dulu ya pendengar ya. Kita putarkan dulu dua lagu kita, Nava Urba sendiri lagi dan juga ada lagu Grand Family Januari.

0: Oke, itu tadi ya Glenn Fredly, judul lagunya Januari. Tadi permintaan dari Yusuf yang ada di Batam tadi pendengar. Ya, selamat malam tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Uma Sulami juga selamat malam ya Uma Sulami. Ruang rindu katanya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Christine Panjaitan katanya ya, senggol nih, senggol ilek dulu Yusuf, Mama Dani, Putri Kedondong, Yang Ucu, Pak Kumis, Bang Udin, Kasarina, Pak Umar, Lukman juga katanya ya, Mas Prabu, Oma Juju, Bunda Isal, Teh Dinda, salam sehat untuk Mbak Rika sekeluarga, amin, terima kasih. Nanti Rika playlistkan dulu ya Christine Panjaitannya. Oma Sulami, lanjut ya di belakangnya Mas Sulami, udah dia masuk nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Mbak Rika di sana?
1: Sama orang Teluk Bakau ya.
0: Orang Teluk Bakau, apa kabar nih Mbak Lukman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk aja nih.
0: Sendiri aja.
1: Iya, biasa langkah sendiri.
0: Angka 1.
1: Iya, masih tetap angka 1.
0: Masih tetap angka 1 ya. Oke. Iyalah, Mbak Lukman, udah makan belum? Ya.
1: Udah tadi.
0: Udah?
1: Udah.
0: Oke. Udah makan, udah nelpon. Tinggal satu nih, request lagunya mana nih, Bang?
1: Lagunya Rela.
0: Lagu Rela?
1: Iya.
0: Rela dari?
1: Inka Christie.
0: Nah, pas nih, Mas Sulami kan tadi minta Inka Christie, tapi nggak tahu judul lagunya apa. Ya udah, barengan aja ya.
1: Iya, gabungan aja.
0: Gabung, dia nyalamin abang tuh tadi. Oma Sulami, Rela, kenapa sih abang request lagu Rela, bang?
1: Hah?
0: Kenapa request lagu Rela?
1: Iya, gak tahu juga lah, pokoknya minta lagu itu aja lah kan.
0: Oke, apa ini memang lagu kenangan dulu?
1: Iya, lagi.
0: Ya lagi. Ya udah deh, lagu kenangan indah ya. Ya, silakan Mbak Lukman mau salam-salam buat salam, siapa?
1: Salamnya pertama buat Rika, selamat malam, selamat tugas.
0: Makasih ya.
1: Terus yang pertama tadi ada Ile. Terus ada Yusuf juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada Oma Sulami juga, ada Mak Dani. Kak Belian juga. Terus ada Kak Serina, ada Mas Prabu juga, ada Irwan, ada Bang Andi juga, ada Linda, terus ada Putri Marica juga, ada Mak Rika, terus ada Pak Kumis, terus ada Mak Cikmah juga, ada siapa lagi, ada Kak Deli juga, ada Dang Merdu juga. Terus ada siapa lagi ya? Ada Bunda Permata juga. Terus buat semua lah kita dari telepon pertama sampai terakhir di dalam semua tempat terkecuali.
0: Makasih ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman tadi ya dari Teluk Bakau tadi pendengar. Permintaannya sama nih dengan Oma Sulami ya. Inka Christie judul lagunya Rela tadi. Oke, Bang. Nanti kami putarkan lagunya ya. Baik, pendengar untuk promo selanjutnya silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, apa kabar nih?
2: Tetanggaku.
0: Tetangga saya, apa kabar nih? Salam mesra.
2: Alhamdulillah, sehat. Sehat, Marika.
0: Sehat dong, sehat. Kabar Marika. Salam mesra, sehat ya.
2: Sehat.
0: Gimana? Udah mulai cari cuan lagi atau tetap istirahat aja di rumah?
2: Istirahat lah, habis nelfon dari Radio Bintan tadi.
0: Istirahat.
2: Ya, malam tuh 3 telepon, 3 radio, siang 2 radio.
0: Kalau gitu. Malam berarti RRI, Radio Bintan, mana lagi?
2: Perempat, kalau ada Radio Gane tuh biar juga.
0: Ompe.
2: Baik, waktunya hampir sama aja.
0: Iya.
2: Jadi Radio Bintan tadi dapat lagu apa kan, lagu Maria Corner, lagu pop. Masuk ke Pro 1, Pro 4 belum lagi.
0: Oh, Pro 4 belum masuk. Kalau siang Pro 1 dengan apa?
2: Pro 1 kalau itu Persada.
0: Iya, satu lagi apa tadi? Dua radio katanya.
2: Radio Bintan jam 10 sampai jam siang hari. Radio Bintan. Okay. Itu Persada. Sudah itu nanti sorenya perempat jam 3 sampai jam 5 agak perempat dengan Radio Bintan.
0: Jadi dan abang
2: malamnya Radio Ganet.
0: Oke, okay. Jam berapa itu kalau kayak gitu matikan radio, Bang?
2: Pokoknya kalau tak ada yang enak, matikan radio lah. Kalau tidur bangunin itu jam 11 aja, Mbak Rika.
0: Oh, sampai jam 11?
2: Tak pernah cepat lah, pokoknya tidurnya jam 11, terus lewat, gitu.
0: Abang monitor pakai radio atau pakai Android sih?
2: Radio.
0: Oh, pakai radio. Masih ada radio berarti di rumah ya?
2: Iya, memang beli radio. Pakai HP biasa.
0: Oke, okay. Alhamdulillah masih dengerin pakai radio. Baik, silakan salam mesra. Mau salam-salam enggak? Mau salam-salam. Mau request lagu dulu.
2: Senandung Duka itu masuk enggak?
0: Senandung Duka?
2: Da Ii Sugiyarti.
0: Ii Sugiyarti ya.
2: Senandung Duka masuk enggak ya. Gara-gara?
0: Sebentar ya.
2: Oh, yeah.
0: Sebentar Bang Udin, salam mesra. Yang lain deh.
2: Yang lain, oh berarti tak masuk lah ya.
0: 87. Nike kayaknya masuk tuh.
2: Hah? Sebenarnya tadi mau minta Nia dan Niaci, tadi kena rahada tak jadilah kan.
0: Iya. Yeah.
2: Lagu inilah. Lebih baik berpisah. Itu jati juga.
0: Lebih baik berpisah.
2: Iya. Yeah. Tak masuk juga.

0: Mas Sulami.
1: Oh, Mas Sulami.
0: Oh, Mas
1: Yalah, salam
0: Sulami.
1: balik ya, Mas Sulami.
0: Oh,
1: Ya.
0: Mas Sulami bilangnya gini nih. Salam untuk Bang Udin. Tadi sore acara pantun suaranya bagus loh.
1: Suara pantun. Oh, iyalah. Pantun. Tadi ada 3 pantun dari Radio Bintan.
0: 3 pantun tadi di sana tadi.
1: Ya.
0: Ada pantun nggak untuk Mas Sulami?
1: Untuk Mas Sulami yang nggak ada. Untuk
0: pantun ini,
1: radio
0: pantun. Pantun ini aja persahabatan.
1: Pantun persahabatan. Ya. Enak berjalan ke pantai Sirikora.
0: Hewa.
1: Perginya bersama lah saudara-saudara. Kita hubung silaturahmi di udara. Semoga hidup bahagia dan aman sentosa.
0: Amin, mantap.
1: Silaturahmi aja di udara.
0: Oke,
1: ya,
0: bersilaturahmi
1: ya.
0: Kita dari udara ya. Semuanya
1: pernah
0: keluarga Ruang Rindu.
1: Itu, belum ada pikir-pikir.
0: Mantap kali lah Bang Udin ini bisa bikin pantun dadakan gitu ya.
1: Ya, gitulah kira-kira
0: kan.
1: Cuaca dingin, angin bertiup sahdu.
0: Mantap.
1: Anak nelayan bermain perahu. Ruang Rindu semakin merdu bersama Mbak Rika di Pro 1.
0: Oke, gabung terus kalau kayak gitu. Salam mesra. Eh, Kak Itung udah enggak gabung lagi, udah jarang tuh Kak Merica.
1: Dia tuh sering sakit tuh, berapa kali Om Nama kemana di rumah sakit.
0: Oh.
1: Kondisi badannya enggak berapa lah gitu kan.
0: Sering sakit. Oh,
1: kemarin pernah 3 hari di rumah sakit, datu balik, datu sakit lagi kan. Makanya dia jarang nelpon, tapi paling-paling WA aja dia. Kemarin ada berapa hari di rumah sakit kan.
0: Iya, baru-baru ini ada lagi dirawat.
1: Tahu, yang kasih tahu si Ano, Mak Dani kasih tahu sama Bang Udin kemarin.
0: Pantas, sekarang kok, kemarin udah gabung kok sekarang gak gabung lagi. Ya udah deh,
1: pokoknya,
0: sekarang sehat ya beliau ya.
1: Mudah-mudahan sehat lah Putri Merica ya. Bang Udin doakan sehat semula ya.
0: Yeah.
1: Nah, kita salam dulu ya pertama Mbak Merica yang saya bertugas. Kurang hati-hati Mbak, soalnya gelap tadi licin bakal hujan tengah hari kan.
0: Iya ya Bang.
1: Ada listrik mati tadi, dentuman petir tadi kan.
0: Jadi sekarang gimana?
1: Nah itu, tengah hari pasti sholat zuhur tadi, mati.
0: Tapi lampir. Sekarang malam aman ya?
1: Aman-aman.
0: Iya.
1: Aman, bahagia, dan sejahtera.
0: Amin.
1: Ada Pak Umar ya, Bang Herman, Kak Damerdu, Kak Berlian ya. Ada Kak Serina juga, Serina masuk di Radio Bintan tadi.
0: Di sini,
1: ada Ibu Naksia, Ibu Sinta juga, ada yang Ucu Wir ya. Kak Wati, salam juga buatnya Kak Rina ya. Putri Merica, semoga sehat Putri Merica ya. Doa dari Abang Udin ya.
0: Amin.
1: Ada Ibu Erma juga, Ibu Yeni ya. Salam balik buat Ibu Sulami juga ya. Dari Ibu Nersia udah ya.
0: Udah.
1: Dekaras ada Mak Dini dengan Aida Lestari ya. Ada Mak Anyang di Pulau Penyengat ya dengan Bunda Permata. Tak lupa juga salam buat Mak Cima, Mak Dani ya dengan Cak Ipanya. Ada Nek Manda juga, ada Pak Kumis ya, Ika Alistiawan dan Bang Hamzah Yusuf dari Jambi ya, Ilek ya, nah Ilek gak masuk.
0: Udah tadi nomor satu tadi.
1: Oh nomor satu Abang udah belum dapat lah tadi itu. Ada salam juga ini buatnya Kak Dili di Batu Lima ya.
0: Bang Udin dapat salam nih dari Kak Putri Merica.
1: Nah, apa katanya?
0: Amin, salam buat Bang Udin.
1: Ya alhamdulillah kita sama-sama sehat lah Putri Merica.
0: Sehat-sehat ya Kak Putri Merica ya.
1: Walaupun kita tak berjumpa tapi doa restu tetap di dalam hati. Ada Pika juga dari Manado. Terus ada di Batu Lapan Kak Siska, Ibu Hani juga ya.
0: Iya Kak.
1: Ibu Hana, Ibu Hani ya. Ada Mak Rosi juga. Lupa Usup ya.
0: Ya.
1: Bunda Isa juga ada.
0: Okay.
1: Bang Uya juga ya.
0: Yeah.
1: Salam perkenalan Bang Uya ya. Ada Pak Haji Hamdarlin di tetangga Bang Udin ya. Di Batu Lima Pak Haji Surat Pak Ustadz ya.
0: Yeah.
1: Ada Jais juga Bang Lukman tadi ya.
0: Bang Lukman.
1: Ada siapa lagi ya? Mama Rika paling di Pulau Ladi ya.
0: Oke.
1: Okay. Adinda ya di Bogor dan di Bandung ada Ahmad Ridwan ya.
0: Salam
1: buat TBK.
0: Ada bola ya. Makasih
1: ada,
0: ya.
1: Ini ya Bang Andi ya di
0: Bengkulu.
1: Bengkulu. Salam sehat Bengkulu semuanya. Alhamdulillah. Semoga bahagia semua. Jumpa dari pengadilan. Salam Mesra.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya. Untuk Bang Udin, salam mesra tadi. Di belakangnya Bang Udin, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Putri Berlian. Kak Putri Berlian. Kak Berlian.
1: Iya, saya tak ada putri dia.
0: Ah, tak ada putri dia. Yang masih pakai putri Kak Putri Merica aja. Yang lain tak ada lagi pakai-pakai
1: Ya,
0: putri.
1: Rika itu lah. Rika yang buat putri. Bang Udin disuruh Rika yang buat nama putri pula.
0: Itulah salah sebut. Yang pakai putri itu cuma enggak Merica.
1: Putri Kedondong.
0: Oh iya, Putri Kedondong, Kak Mia tuh kadang timbul tenggelam.
1: Kedondong ya putri.
0: Oh maaf lah,
1: Bang Udin
0: kami
1: disuruh
0: salah.
1: pantun di sini. Coba suruh pantun di sama Ardi tadi.
0: Dia belum bisa Bapak masuk, apa? Belum bisa masuk.
1: Iya, dia kakak kan pun baru tadi tidak masuk.
0: Dah masuk?
1: Ke sini tadi. Dah. Ke sini tadi ada Buddha Sulami. Bukan.
0: Kan Napsia.
1: Napsia tadi masuk.
0: Kak Napsia tadi.
1: Lari ke Ardi.
0: Masuk. Ada
1: dari Ardi tadi baru lari ke sini. Ada Bang Udin.
0: Kuat lari ya, cepat-cepat ya.
1: Ke Batam pada ceritanya. Tak dapat-dapat. Balik lagi. Habis. Orang lagi mutar lagu kan, lari lah ke tempat lain dulu.
0: Itu memang naik pesawat pribadi ya, jet pribadi ya, Tanjung Pinang, Batam.
1: Itulah untung ada RRI, untung ada RRI digital. pesawat di bandara itu kan ada pesawat.
0: Ada pesawat.
1: Ada pesawat bandara tuh minjam sekejap.
0: Oh, minjam sekejap tadi. Aduh, itulah.
1: Nak jalan naik ke, nak ke mana ke.
0: Pokoknya kalau Kak Berlian mah gampang lah.
1: Betul.
0: Tengah malam pun bisa pakai pesawat.
1: Nah, pinjam aja tuh sekejap. Tapi tak ada pilot dia, terbang sendiri dia.
0: Terbang sendiri, bawa sendiri ya.
1: Yeah.
0: Memang rumah kakak dekat berarti ya dengan bandara ya?
1: Dekat, tapi jalan kaki jauh juga.
0: Berarti sering lah ya jogging-jogging kat situ ya?
1: Jogging lutut ni tak bisa jalan jauh. Pengapuran tulang lutut.
0: Saya tuh pernah juga sih kemarin jogging di situ.
1: Itulah dokter tuh larang jalan jauh-jauh. Kalau bisa go ahead sepeda boleh katanya.
0: Oh, sepedaan boleh.
1: Oke, sepeda kayu itu.
0: Kakak yang ngayuh.
1: Disuruh. Bukan kakak disuruh deh ngayuh sepeda sama dokter.
0: Boleh pula
1: boleh jalan kaki gitu deh. Tak usah jauh-jauh bu.
0: Pada sama aja kalau kita kayu sepeda kan kaki kita juga tuh yang menggerakkan kan. Kecuali sepeda listrik. Dapat salam Kak Putri Berlian dari Kak Sarina Piayu.
1: Waalaikumsalam Kak Kiu Kiu. Tadi nak masuk ke Batam tak dapat Kak Kiu Kiu sama Tasha. Tak dapat balik belakang.
0: Balik lagi ke Pinang
1: balik ke Pinang. Dah dari Ranai tadi dah.
0: Ranai dah masuk. Sedap.
1: Dan Ranai cepat buka. Jam 8.30 dah buka.
0: Berapa banyak mahal tuh pesawat tuh di charter?
1: Tak tahu berapa mahal. Itu aja berapa. Sekarang kan mahal pesawat.
0: Nanti kurang-kurang minta sama Bunda Permata.
1: Bermata, gitu kan berlian.
0: Lebih mahal
1: ya. Aduh.
0: Iya. Sedap ya, berhayal ya kita ya. Ya udahlah. Lagunya apa?
1: Lagunya apa nih?
0: Lagu pop Indonesia. Bebas 90 sampai 2000 mau lagu apa?
1: Ini aja lah dari Kire aja lah.
0: Kire. Kiri itu
1: tidak tak berbuah.
0: Ya. Siap. Salam buat siapa?
1: Salam je buat Rika, selamat malam, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Apa cerita orang tua tu? Sehat je ke?
0: Orang tua mana? Itu.
1: Bapak.
0: Sehat. Bapak, sehat.
1: Alhamdulillah. Tak cengkeh tak balik dia tadi ni.
0: Dia udah lama tak balik.
1: Main.
0: Udah lama tak balik.
1: Iya ke? Ada cengkir ni, siapa yang ngelola di Midai?
0: Ada Bang Iwan, anak pertama.
1: Oh, jadi Rika nikah sama anak
0: ke
1: anak ketiga. Sama siapa nama? Andi. Eh, siapa?
0: Iya, pokoknya iyalah anak ketiga. Anak bungsu, anak bungsu.
1: Tahu lah kakak, anak bungsu dia. Oh, berarti nikah sama anak yang bungsu.
0: Ya, kemarin kami cakap dengan Kak Epi. Oh, Kak Berlian. Kak Berlian itu dulu kerja Kak Pancur. Kata dia.
1: Kerja rumah orang rumah bersalin itu.
0: Iyalah.
1: Orang melahirkan tu situ kakak kerja itu.
0: Ada lagi tak salamnya nih? Ada macam telepon pribadi gitu nih. Salam lagi buat siapa? Salam lagi buat siapa?
1: Oh, salam lagi. Salam yang buat yang lucu, buat Bang Udin tadi, buat Bunda Surami, Bu Ani, buat Mak Dani, Ilek, Yusof, Pak Mza Yusof, Pak Irwan, Pak Aye, Pak Umar, Pak Gapar, Kak Sarina TV, Mas Prabu, Pak Kubis, buat Kadang Berdu, Kak Berica. Buat semua aja lah. Penampuan bertemu terakhir. Buat Rika, makasih aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Berlian. Terima kasih Kak Berlian dari Ganet tadi peringir ya. Yusuf katanya salam untuk Oma Sulami. Oma Sulami, terima kasih banyak ya atas salamnya buat saya. Semoga sehat selalu. Baik Yusuf, sudah mari Kak bacakan. Mari Kak lagu dulu ya peringir Tikar Merah dari Nia Daniati. Dan juga ada lagu Inka Christie.

0: Oke, pendengar lagu yang membawa banyak kenangan tadi ya, pecinta slow rock tahun 90-an, lagu Rela dari Inka Christie. Ini dirilis ya tahun 91 dan pernah menjadi lagu wajib ya anak-anak muda zaman kaset ya pita dulu. Dan liriknya tentang seseorang yang tetap bertahan dan rela terluka demi cinta yang masih diperjuangkan dan sampai dengan sekarang ya rasanya masih ngena ya di hati kita pendengar. Silakan untuk telepon selanjutnya di 27100 atau juga di 0811 77 89 830 untuk yang akan bergabung dalam program Ruang Rindu tentunya di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak dengan siapa di sana?
1: Ini dengan Bunda Isal.
0: Waduh, Bunda Isal masuk lagi nih. Ocudeyen. Iya, Wang Ocudeyen masuk pula lagi. Apa cerita di tempat Ocudeyen? Di sini sering hujan enggak? Di sini sering hujan, di sana gimana?
1: Di sini enggak apa, gerimis saja mesenjata tadi sebentar.
0: Oh, gitu. Jadi enggak masih ada hujan kan di sana kan?
1: Masih.
0: Alhamdulillah. Lagi musim apa di sana?
1: Enggak ada nampak musim dong.
0: Enggak ada nampak musim. Di sini mangga berbuah-buah semuanya, pohon jambu.
1: Di sini enggak ada deh. Itu dia kantuk ramil itu putih mangga.
0: Putihnya aja ya.
1: Putihnya aja. Habis di monyet.
0: Belum sempat kita makan lagi, monyet udah kenyang duluan ya, Kak ya.
1: Ada duluan dia ngambil yang dapat daun.
0: Mau dia makan mangga, kirain monyet di sini makan pisang aja.
1: Habis diambil kuini tuh, habis tuh. Semuanya disapu. Monyet lah nampak.
0: Di sini nih jarang Kak ada kuini, Kak.
1: Iya.
0: Iya. Kalau lagi musim mangga tuh kuini tuh jarang lihat lah.
1: Iya, mangga apa ada mangga udang.
0: Mangga biasa ada, mangga apel ada, yang besar-besar itu juga ada, tapi kuini tuh jarang kali di sini.
1: Karena ada kuini ya, jarang gitu ya. Kalau rumah bunda nih orang pemancar TPRI punya dia kuini kan satu batang.
0: Punya pokoknya.
1: Dahan-dahannya tuh jatuh kawah, jadi awak kalau bunda jatuh buah kan ambil aja lah, bu.
0: Iya, nggak masuk sebelah rumah ya? Iya
1: lah. Kalau masuk sebelah rumah diizinkan ambil kan.
0: Woi sedap ya. Oke lah. Iya lah, Bunda Isal sehat ya Bunda Isal.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Silakan Bunda Isal mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Ini lagu apa lagu malam nih?
0: Malam ini lagu pop Indonesia tahun 90 sampai 2000.
1: Oh, 90 2000 ya. Oh, dari Sandi Sandoro lah.
0: Sandi Sandoro.
1: Tak pernah padam.
0: Tak pernah padam. Oke.
1: Cintaku ke
0: Eri Bangkinang. Eri Bangkinang, Eri Tanjung Pinang ini.
1: Cintaku ke Eri Tanjung Pinang tak pernah padam walaupun jauh.
0: Ya Allah.
1: Ini Rima Melati atau Rika nih?
0: Rika dong.
1: Oh, Rika dong.
0: Masa iya Karima ada logat-logat ocunya kan gak mungkin.
1: Iya masa dia bilang ocu dari Rika rupanya.
0: Ya udahlah. Salam-salam Bunda Isal buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Pak apa tuh tadi yang dari Tiris tuh, Pak Iwan, Pak apa?
0: Yang mana?
1: Pak Umar.
0: Pak Umar.
1: Oh, Pak Umar.
0: Ya.
1: Semoga selalu sekeluarga Pak Umar ada istri sana ya. Mudah-mudahan dia benetor. Ingin menyenggol siapa pula nih Andre.
0: Andre mana tuh?
1: Di istri juga itu dia Andre di pasar lama katanya. Iyalah. Dan untuk semua-semualah pendengar RRI Tanjung Pinang ya. Semoga sehat semuanya. Dan untuk penyiarnya semua-semuanya semoga sehat selalu, murah rezeki, berkah umur, sukses selalu ya. Dan untuk Rika semoga sehat selalu sekeluarga Rika.
0: Makasih Kakak.
1: Kakak deh Bunda.
0: Bunda Isal.
1: Dalam siang nih. Omak Rika
0: suaranya masih ini, masih nampak anak perawan.
2: Si gadis.
1: Erika. Ya, selamat Erika. Semoga sehat selalu sekeluarga ya, Erika.
2: Kasih Bunda.
1: Nah, selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Murah rezekinya, berkah umurnya, sehat selalu. Sukses selalu ya, Erika.
2: Terima kasih.
1: Kalau pulangnya hati-hati di jalan nanti. Terima kasih Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Bunda Isal. Terima kasih Bunda Isal dari Pasir Pangarayan, Kampar tadi pendengar ya. Ochdeyen. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Aduh, yang ini ya ampun. Ya suaranya ini apa? Beda dengan yang tadi. Kalau Bunda Isal tuh kan orangnya ceria, bawaannya tuh ketawa aja. Yang ini serem, ngeri.
3: Beda dong, cewek sama cowok beda
2: lah. Cewek dengan cowok. Ah oh, enggak, Bang Udin enggak ngomong terus Bang Udin. Ilek juga.
3: Iya. Mbak, apa nih?
2: Sehat, Bang Gafar apa kabar?
3: Kedinginan hujan dong.
2: Aduh, kedinginan hujan. Di sini juga hujan sih tadi, sekarang udah reda. Pakai selimut lah kalau kalau dingin.
3: Enggak lah, enggak pakai selimut, pakai AC. Loh.
2: Oh, pakai AC. Iyalah, dingin karena AC kali ya.
3: Malamnya lagu apa gitu?
2: Lagunya Pop Indonesia, Bang.
3: Pop Indonesia.
2: Iya, 92.000.
3: 92.000 dari mana? Dari apa tuh? Dari Astagfirullahaladzim, hari ini benar-benar ikut kemarin tuh.
2: Yang mana? Gimana lagunya? Coba nyanyi agak-agak.
3: Gak bisa, kedinginan, butuh kedinginan ya. Hari ini, hari ini
2: apa? Apa?
3: Kalau gitu dari SC12 jelah ya.
2: Lupa ya. SC12 judulnya mana tuh?
3: Nanti Mbak Erika aja pilihkan ya.
2: Lah kok gitu pula?
3: Karena jelantan. Soalnya Bang Ampar mau lagu tadi tuh, lupa pula.
2: Anu. Gimana lagunya Bang?
3: Gimana lagunya ya? Oke lah, tosas-tosas itu tuh apa tuh, tiba-tiba lagu SC12 jelah ya.
2: Oke lah.
3: Nah, nanti Mbak Erika carikan nanti ya. Salam-salam sekian untuk Mbak Erika, sehat selalu bagi selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
2: Makasih Bang Gafar.
3: Nanya pakai tolong tuh.
2: Hah? Iya, ada kawan telepon pula dari depan. bocor ya?
3: Oke, salamnya untuk Ile ya. Dan ini juga ini seperti penetrasi benar permata.
2: Aduh. Ya.
3: Marita sehat selalu bagi selalu.
2: Oke.
3: Marita sehat selalu bagi selalu di mereka.
2: Makasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Aduh. Oke, baik untuk penelpon selanjutnya setelah Bang Gafar tadi penyiar ya. 2710 atau di 0811-7788-30. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Marika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di sana?
4: Dengan Aida di Karas, Marika.
2: Aida, apa kabar?
4: Alhamdulillah, udah lama kali ya gak gabung.
2: Kok tumben?
4: Udah rindu dengan Kak Rika.
2: Tumben gabung dirimu malam hari ini?
4: Dah juga kemarin tuh, tapi nggak kali belum.
2: Kemana aja say? Kok jarang gabung sekarang?
4: Kemarin tuh HP-nya nggak ada, hilang gitu kan? Ini baru HP baru, jadi kan baru gabung lah, dapat jadi nomornya.
2: Waduh, terima kasih Aida.
4: Iya, sama-sama.
2: Iya, Aida. Aida udah nggak monitor, nggak monitor dari radio lagi.
4: Iya.
2: Nggak monitor dari radio lagi.
4: Dari radio lah ini ya.
2: Ini radio apa handphone?
4: Dari HP lah ini.
2: Oh, dari HP.
4: Radio dibuka juga.
2: Oh, radio masih ada kan di rumah kan?
4: Ada. Kata ada, beli kata ada.
2: Soalnya sekarang kan
4: sekarang
2: kan udah mulai jarang nih orang punya radio.
4: Gitu. Ada juga orang tak radio memang. Ya. Mbak Rika sehat keluarga.
2: Sehat diriku Aida. Aida Karas bukan?
4: Karas.
2: Yang dulu Mak Roni kita apa kabar?
4: Mak Roni itu sehat lah. Dah lama enggak, memang enggak gampang dia lah berhenti ya kak ya. Kata ada laki suami baru.
2: Oh, tapi Mak Roni masih ini sehat kan?
4: Masih sehat lah seperti yang dulu.
2: Oh gitu.
4: Cuma dia tuh jarang lah main-main ke sini gitu. Kalau Aida aja di sana.
2: Tapi masih ada masuk-masuk radio tak juga lagi semenjak
4: tak pernah lagi baru. Kita kan dengar pula.
2: Oh gitu.
4: Jadi Karas nih Aida sendirilah, kalau ada pun ada lagi ya, kawan satu lagi yang baru tuh
2: siapa?
4: Kak Diah yang ada di Karas di samping sebelah itu.
2: Oh Kak Diah tuh dulu juga pernah masuk tapi jarang sih dia.
4: Jarang. Masuk di lain lah tempat mana.
2: Dengan Kak ini masih silaturahmi.
4: Kak Yati lagi jarang, orang ada kafe sendiri kan.
2: Oh, udah punya kafe di mana?
4: Iya, di tempatnya di sana.
2: Sibuk.
4: Kemarin dia sama kakak nih lah yang sering masuk.
2: Sibuk.
4: Orang malam jualan terus kan.
2: Kak Yeni kita apa kabar? Kak Yeni Benan.
4: Kak Yeni nggak tahu pula ya kita kan.
2: Oh, tak ada komunikasi ya?
4: Jarang masuk memang lah lama.
2: Udah lama tuh jarang masuk.
4: Kami aja main ke studio dah lama nggak datang sana Kak Rika.
2: Dari
4: kemarin-kemarin kan.
2: Udah lain.
4: Udah
2: pindah.
4: Mak Roni ya gak bawa kemarin.
2: Mak Roni pun kesini pun belum nyampe.
4: Itulah ya.
2: Kemarin yang studio lama kan. Jadi studio baru
4: udah lama kali lah, mesti waktu berapa tahun.
2: Studio lama udah ditinggal. Awalah, silakan lagunya apa?
4: Awalah, ya ini minta lagu boleh.
2: Lagunya boleh, lagu apa?
4: Dari Irwan Shah aja lah, pencinta wanita.
2: Irwan Shah, pencinta
4: boleh.
2: Wanita. Boleh dong, salam-salam buat siapa kak?
4: Salam ya, siapa yang gak kedengar tadi? Ya, Bang Gafar ya?
2: Bang Gafar tadi tuh, Tanjung Balai.
4: Oh, iyalah Bang Gafar lah. Selamat malam juga buat Kak Rika lah, sekeluarga. Semoga saya selalu pulang hati-hati. Ya, buatnya Mak Berlian juga. Mas Prabu, Kak Sarinahnya juga, Mak Yang Ucu di Cikolek juga, Mak Ngah, Kak Damerdu, buatnya Bang Jais, Pak Umar, buatnya apa lagi ya, Kak Putri Marica, buatnya Kak Wir, buatnya semua aja ya, okay. Rika ya.
2: Terima kasih.
4: Special buatnya keluarga Aida, semoga saya selalu. Maka Rika, makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aida, Kak Dia, ya Mak Roni, Yati juga yang ada di ke arah sana ya. Semoga semuanya sehat. Jadi ingat jembatan 6 nih, mengkuku. Putri jembatan 6 juga udah lama ya gak gabung ya. Kak Hani dari Jalan Sultan Sulaiman Abdullah nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu Desi Ratnasari ya Kak. Jadi lagunya Lembaran Baru. Salamnya untuk Mbak Rika sekeluarga, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu ya katanya, untuk Teh Dinda juga, untuk Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els, Nona Vika di Manado, Bunda Permata, untuk yang Ucu, Ile, Yusuf, Mak Dani, Putri Mericau, Mas Sulami, Kak Sarina, QQ, Macik Ma, yang Ucu, dan fans RRI di mana saja berada. Oke, terima kasih Kak Hani dari Sulaiman Abdullah. Alif katanya ya, lebih baik gak usah masuk, mau masuk juga gak tembus-tembus katanya ya. Baik, lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
2: Ruang Memori.
5: Lewat lagu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan? Sehat, udah makan belum nih?
5: Ya.
2: Udah makan lemes soalnya. Kirain belum makan tadi.
5: Cuma lagi kurang fit lah.
2: Oh, sakit ya?
5: Biasa lah, batuk-batuk gitu, belum gitulah.
2: Mungkin karena memang musimnya kali.
5: Udah lah, berair mata.
2: Cepat sembuh ya. Kak, minum obat dong Kak, biar cepat sembuh.
5: Dia sembuh sendiri, jangan dimanjain.
2: Iya.
5: Kita manjain, tak pakai sembuh ya.
2: Iya Kak Gadis, tapi harus dikasih obat Kak Gadis biar gak kelamaan batuknya Kak Gadis. Sebentar lagi kita mau lebaran gak?
5: Iya nih.
2: Gak apa-apa.
5: apa.
2: Lagi ngapain nih Kak Gadis malam hari ini Kak Gadis?
5: Oh, tidak, waktu dia pengen dah tidur, terus bangun.
2: Ah.
5: Karena perut parwi lapar.
2: Onde, Lita parwi.
5: Kalau buat makan kan tadi rasanya malas mau, tapi tak boleh jadi nih kan.
2: Jadi makan lagi?
5: Sudah bunyi-bunyi ya. Makan. Nah, yang belum makan.
2: Oh.
5: Kalau telat makan nanti kan asal lambung kumat. Jadi walaupun sikit belum makan, sama minum air hangat. Gitu kan dingin nih kan.
2: Dirimu makan malam ya kak?
5: Gimana?
2: Makan malam ya?
5: Malam nggak dimakan, nasi dimakan.
2: Bukan, maksudnya tuh makannya malam-malam gitu ya?
5: Ya kalau perut sakit rasanya gimana, kalau asam lambung nggak boleh dibiar, walaupun sih harus masuk lah makanan sedikit kan.
2: Kan kebanyakan cewek kan nggak mau makan malam-malam kak.
5: Nggak ngaruh.
2: Lo ya, Kak Gadis ya badannya stabil aja ya.
5: Iya betul, nggak ngaruh.
2: Beda.
5: Nggak kurus. Sedang-sedang saja.
2: Oh enak ya, kita makan sedikit aja, ih langsung dia melebar dia.
5: Pantang emang gitu.
2: Hah?
5: Kalau kita pantang takut ya jangan makin jadi, nanti makan sedikit dan kayak itu naik.
2: Iya cepet naik badannya.
5: Iya makan jangan pantang, yang penting kita jaga aja lah.
2: Jaga apa? Jaga makan.
5: Ya misalnya makan boleh, jadi kan nanti kan olahraganya.
2: Olahraga, Kak Gadis olahraga?
5: Ya di rumah lah, gak kemana-mana.
2: Oh, iya iya.
5: Ada waktu sibuk.
2: Ya itu udah lebih dari olahraga sih.
5: Ya di rumah lah.
2: Iya di rumah ya, kan.
5: Gerak jalan sana sini sana lah, iya. Lari.
2: Iya. Iya kan?
5: Iya betul.
2: Dengan budak-budak sekolah tuh udah lebih dari olahraga tuh kayak sini ke sana, sini ke sana. Udah mandir, mandir gitu ya.
5: Betul. Banyak kita kayak perang dibuat ya.
2: Apalagi adik-adik lagi sibuk ujian nih.
5: Iya betul.
2: Ah, silakan lagi.
5: Gantian. Dia enggak itu kan.
2: Apa?
5: Enggak sekaligus. Kalau sekaligus rame lah, ini enggak banyak.
2: Kena serang.
5: Masih dapat Rika.
2: Tapi agak malam-malam enggak apa-apa ya.
5: Apalah di persembahkan siapa yang dengar kalau ketiduran. Minta lagunya Cassandra.
2: Cassandra cinta terbaik Cassandra. Kita sering putar sih itu.
5: Spesial untuk Marika yang imut.
2: Terima kasih.
5: Alif enggak bisa masuk ya?
2: Enggak. Dia bilang
5: dia malas enggak mau berjuang.
2: Kenapa? Iya makanya.
5: Kalau mau masuk bisa pun.
2: Lebih baik enggak inilah, enggak usah masuk lah,
5: pengen tembus. Lagi dengerin aja tuh, sengaja tuh. Ya lah, Lid, kayak sama keluarga ya. Ah, tadi ada Aida Tumben masuk
2: dia. Iya, udah lama tuh, jarang kali jadi, dia masuk.
5: Hah? Perempat.
2: Oh, suka itu acara Melayu deh ya?
5: Pantun. Tanya tadi, Kak, apa Kak Yeni?
2: Iya, Rika tanya Kak Yeni Benan dulu kan rajin masuk itu.
5: Oh, enggak ada orang-orang sana, enggak ada lagi orang-orang Benan, orang-orang Jai enggak ada masuk lagi.
2: Oh, Karos.
5: Paling Pak Kumis ya kan.
2: Oh karena iya. Pancur. Pak Kumis tuh aja lah yang masuk tuh. Bang Jais pun
5: kan Pak Iska pernah masuk kan?
2: Hah.
5: Enggak ada gabung lagi.
2: Siapa?
5: Jadi masih sehat.
2: Siapa?
5: Bang Pak Is. Pernah kan masuk perusahaan, sudah pernah datang sesuatu dia kan?
2: Pak Is atau Jais?
5: Bukan, Bang Pak Is di daerah Pancur.
2: Beda orangnya?
5: Bang Jais gak panjang.
2: Oh gitu, tapi Bang Iman Batu ada kemarin masuk, Iman apa?
5: Iman Batu. Itu Bang Herman 8 Batu. Bang Iman udah 8 jadi Batu.
2: Masuk diriku, Bang Iman tuh Tanjung Batu, Iman apa?
5: Ya, sekali Bang Iman tuh kadang masuk, kadang tidak. Yang rutin kan Bang Gafar, Mas Prabu, Kak
2: Salina. Ya, iyalah. Nah,
5: kita sambil salam nih kan, sambil ngomong, sambil sebut nama, tidak tersebut ya.
2: Oh, siapa lagi?
5: Ada Bang Lukman, terus ada Mabrlian, yang lucu. Abang Hemang, Bang Udin ya. Ada satu lagi tuh. Abang. Siapa? Cima. Jangan lupa, Ilek dia tak pernah tinggal, Putri Pondok.
2: Iya.
5: Paling baik dia tuh, si pondok tak tinggal.
2: Iya, walaupun kan nafsinya nggak ngerti dia ngomong apa.
5: Dia dengan doa aja lah. Dia ngomong mau cepat tuh. Ambil cepat siap. Ada Pak Umar juga ya.
2: Iya.
5: Yang lain-lain aja lah.
2: Oke, okay, Kak.
5: Dapat ada kakak Deli juga. Semua aja Rika ya, moga sehat semua.
2: Iya, kita doakan. Makasih.
5: Untuk Rika juga ya.
2: Iya.
5: Semangat.
2: Semangat.
5: Semangat.
2: Makasih. Harus.
5: Assalamualaikum.
2: Tak semangat tidur pula nanti. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Gadis alias Putri Kedondong Dang Merdu. Baik, kita ke lagu ya pendengar ya. Kita putarkan lagu kita selanjutnya, Lebih Baik Berpisah. Nih lagu spesial nih buat Bang Udin Salam Mesra yang sudah request lagu ini. Terus juga nanti akan ada lagu dari Kire, Rindang Tak Berbuah.

0: Oke, Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam tadi pendengar, dan kita masih di program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang di kesempatan malam hari ini. Terima kasih bagian yang sudah bergabung ya, tentunya dari tadi ya, bersama dengan kami pendengar. Silakan untuk yang selanjutnya, kami masih akan terus tunggu ya, di line telepon kami dan juga di line WA Pro 1. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam. Apa kabar nih, Alif?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, lagunya apa nih?
1: Tika Ardila.
0: Tika Ardila yang mana, Alif?
1: Matahari sih.
0: Nike. Dila Matahari ya. Oke, buat siapa tuh lagunya?
1: Buat Kak Gadis, Kak Sarina, Bang Udin. Yang lucu saya berkarikannya malam bertugas banget nanti.
0: Makasih Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Alif tadi dari Kijang ya. Oke, di belakangnya Alif silakan pendengar 2710 juga di 0811 77 89 830 ya. Pro 1 Raya Tanjung Pinang di program Luar Rindu malam hari ini kita di lagu pop Indonesia tahun 90 sampai dengan tahun 2000 ya. Oke, sudah mulai sepi nih. Udah pada ngantuk kali ya. Baik, kalau begitu balik ke lagu aja pendengar. Lagu-lagu yang belum kami putarkan tentunya di malam hari ini.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang untuk lagu-lagu semua yang sudah kami putarkan ya dalam program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini, dan semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami putarkan, lagu-lagu pilihan Anda tentunya pendengar. Sampai jumpa lagi di program Ruang Rindu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika, namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad,

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mandiadi kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

manusia, saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini,

lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang

0: Pancasila.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz,

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 atau bisa juga didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-13 di bulan Mei 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk melaksanakan segala aktivitas Anda di hari ini, apalagi ada Pro 1 yang selalu setia menemani. Dengar di Tanjung Pinang Pagi, saya Liza Andriani akan menemani jelang ke pukul 10 nanti. Kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 hingga 23 yang akan dibacakan oleh Wirda Kelaini.

0: akan kembali.
1: Rahasia di antara azan dan iqamah. Panggilan hanya ada solat. Mari melaksanakan solat.

dendam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapal.

0: apaan tuh? Aku lepasin dulu ya.
1: Hah? Tapi juga dilepasin. Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
0: Sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
0: Ibu juga ya, aku juga harus saya lepaskan situ. Rekam aja.
2: Eh, ada bantu. Mungkin aja aku jatuh. Aku lepasin,
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita.

menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar untuk selanjutnya kita dengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pendengar, saudaraku yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita

0: Kita ke permukaan dunia itu untuk melakukan dua perkara. Pertama, mengerjakan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Di antara kedua itu apabila dapat dilakukan bersama-sama, itulah yang disebut dengan taat. Jadi ketaatan itu artinya kemampuan seorang manusia untuk mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Dan ketaatan itu adalah merupakan satu bentuk kesadaran manusia akan jati dirinya sebagai ciptaan. Karena yang namanya kita ciptaan, maka harus taat, patuh, tunduk kepada Sang Pencipta. Dan kalau kita dapat melakukan ketaatan sempurna, maka barulah Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk dari jalan kehidupan yang ada di dunia ini. In tuti'u tahtadu, kata Allah. Jika kamu dapat taat, maka kamu akan diberikan hidayah. Para pendengar yang berbahagia, di antara kedua perkara tadi, antara mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, itu yang paling berat sebenarnya meninggalkan larangan. Hingga acap sekali kita sering melihat ada orang bisa ibadah, bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, seperti dia bisa sholat, dia bisa puasa juga, dia bisa haji juga, tapi dia tak mampu meninggalkan keburukannya. Dalam sholatnya, dia setelah sholat dia masih gibah, setelah haji mungkin dia masih kelahi, ya, suka marah-marah, berkata-kata kasar. Dalam puasa dia suka mesti menghina orang miskin. Nah, setelah dia berzakat, dia juga sering meremehkan orang lain. Itu artinya tidak ada sinkronisasi antara apa yang dia lakukan, mengerjakan perintah, dengan kemampuan dia untuk meninggalkan larangan. Dan memang kedua hal itu, ya, menjadi dua hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu saudaraku, yang paling Allah suka sebenarnya setelah kita mampu mengerjakan perintah, kita mampu meninggalkan larangan. Dan itulah kenapa Nabi sabdakan orang yang hijrah itu, nah, kita kan sering nih mendengar, oh dia tuh hijrah tuh, udah hijrah. Ya kenapa? Wah, dia mulai jaga sholat, alhamdulillah. Dia mulai pakai celana cingkrang gitu ya. Ya, dia mulai pakai janggut, alhamdulillah. Ya, itu bagus. Tapi yang paling utama kata Nabi, al-muhajir man hajarasu. Orang yang disebut orang hijrah itu adalah ketika dia mampu meninggalkan keburukan-keburukannya. Saudaraku, ketika orang melakukan keburukan atau ketika orang mengerjakan larangan, sebenarnya dia tidak sadar bahwa yang dia gunakan untuk mengerjakan larangan itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Dan yang mana sesuatu yang Allah berikan itu peruntukannya bukan untuk mengerjakan larangan, tapi yang Allah berikan dari ke dalam dirinya itu adalah sesuatu untuk memudahkan dia mengerjakan perintah sebenarnya. Orang bermaksiat pasti menggunakan 7 pemberian Allah dalam tubuh kita ini. Ya, yang tersebut dengan indera. Ya, menggunakan mata, ya, maksiat dengan menggunakan telinga, mulut, perut, maaf, kemaluan, tangan, kaki. Itu kan alat yang digunakan manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Maksiat itu artinya melakukan apa yang Allah larang, melanggar, membangkang. Itu arti daripada maksiat. Jadi kemaksiatan yang dilakukan orang itu adalah menggunakan anggota tubuh yang Allah berikan. Saudaraku, anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita itu dimaknai dengan dua hal. Pertama, anggota tubuh itu merupakan nikmat dari Allah. Bayangkan kalau hari ini kita tak punya mata, masya Allah, kita gak bisa melihat indahnya alam semesta. Nah, Allah berikan mata, alhamdulillah, itu nikmat. Allah berikan kepada telinga, itu nikmat. Bayangkan kalau kita hari tak bisa mendengar apa-apa, senyap alam semesta, masya Allah. Allah berikan pendengaran, itu nikmat. Allah berikan mulut bisa bercakap-cakap, itu nikmat. Allah berikan perut, Allah berikan tangan kaki, itu semua nikmat. Nah, nikmat itu Allah maksudkan supaya kita gunakan untuk kebaikan, dan menggunakan nikmat untuk kebaikan itulah yang disebut dengan syukur. Nah, ketika orang tidak menggunakan nikmat seperti mana yang Allah kehendaki, maka berarti dia melakukan tindakan lawan daripada syukur, yaitu kufur. Maka saudaraku, dengan kata lain, orang bermaksiat itu berarti orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya disebut kufur, orangnya disebut kafir. Maka jangan marah kita ketika mungkin ada yang mengatakan itu pelaku maksiat itu adalah orang kafir. Enak saja kamu menuduh orang kafir. Ya, kafir di sana bisa dimaknai bukan kafir secara teologis, tapi kafir secara sosiologis. Bukan kafir secara i'tikad, keyakinan, tapi kafir secara perbuatan keseharian. Dan Allah sendiri menggunakan terminologi kafir, ya, untuk orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, walaupun dia masih tergolong orang yang mengaku Allah, menyembah Allah, tapi perbuatannya perbuatan kafir, kufur. Kita sudah sering menyampaikan bahwa kufur itu maknanya menutup, kafir itu menutup, cover dalam bahasa Inggrisnya, ya, yaitu orang yang menutupi kebenaran, orang yang menutupi nikmat-nikmat yang Allah berikan, hingga dia gunakan nikmat itu untuk malah mendurhakai orang yang memberikan nikmat itu, kafir. Masya Allah. Maka orang yang bermaksiat itu adalah orang yang melakukan puncak kekafiran. Yang kedua, anggota tubuh yang Allah berikan pada kita itu kan tujuannya apa? Dipandang sebagai sebuah amanah. Kalau pertama dari nikmat, yang kedua amanah. Amanah yang Allah titipkan supaya nih gunakan untuk kebaikan sebagai kemudahan bagimu dalam menjalani kehidupan yang 60 tahun, 70 tahun ini ya. Kira-kira begitu maksud Allah Ta'ala. Aku berikan kaki supaya kau mudah ibadah. Aku berikan kau tangan supaya kau mudah sedekah. Aku berikan kau mata supaya kau mudah baca Quran. Aku berikan kau lisan supaya kau mudah berzikir, berdakwah, menyampaikan kebaikan, mendamaikan dua orang berseteru, menyuruh orang berbuat ma'ruf. Itu kan maksud Allah memberikan lisan. Amanah. Aku berikan kau telinga, kata Allah, supaya kau kalau ada ceramah kau dengar. Bukan ada ceramah kau matikan. Ini kita asyik masuk dengan mobil kita, begitu dengar dapat channel ceramah langsung dialihkan. Lantas telingamu itu untuk apa, kata Allah? Berarti kau tidak amanah, kata Allah. Kenapa kau ada ceramah di masjid kau lari? Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa ya, yang mengejar kebaikan, maka Allah Ta'ala akan berikan kebekalan yang maksimal kepadanya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan mudahkan dia memahami agama. Salah satu diantaranya, mau dan sedia mendengarkan tausiah agama. Saudaraku, berarti orang yang bermaksiat itu adalah orang yang tidak amanah. Ya, orang yang tidak amanah itu disebut dengan khianat. Orang ya yang tidak amanah atau khianat itu merupakan salah satu tanda dan ciri daripada orang munafik. Nauzubillah. Tanda munafik 3 kata Nabi, bercakap bohong. Ya. Kalau berjanji dusta, dia bukan amanah, khianat. Jadi amanah itu bukan hanya jabatan, ya. Amanah itu bukan hanya karena diberikan pangkat, kedudukan, tapi indera yang Allah berikan, titipkan kepada kita, itu juga amanah. Menggunakan untuk keburukan, itu berarti bermaksiat, itu tidak melangsungkan amanah yang sebaik-baiknya. Saudaraku, Masya Allah. Sesungguhnya indera yang Allah berikan kepada kita ini bukan cuma-cuma. Kematian ini bukan selesai sampai di dunia saja, tapi ada kelanjutan daripada penggunaan indera yang Allah berikan yang akan kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang sebenarnya mesti menjadi perhatian, saudaraku. Terusah katakan Surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti kata Allah, Allah tutup mulutmu. Dalam artian Allah tak minta kita bersaksi dengan mulut, karena Allah tahu manusia itu sering bermanis kata dengan mulut, bermain lidah dengan mulut, tidak menyampaikan perkataan yang benar dengan mulutnya, sering bohong dengan lisannya. Allah tutup itu mulut. Lantas apa yang bersaksi? Watukallimuna aydihim, yang akan bercakap-cakap itu nanti adalah tangan-tangan mereka. Masya Allah, tangan yang hari ini kita gunakan untuk mencuri, mengambil orang lain, ya, menzolimi orang, menyakiti orang. Tangan yang kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, nanti dia bercakap di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, Masya Allah, aku tidak digunakan orang ini untuk kebaikan, ya Allah. Digunakan aku untuk menyakiti orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita terperangah di sana. Karena ternyata semua perbuatan kita yang mungkin di dunia kita bisa tutupi, ya, kita bisa menghindar, kita bisa ya membuat supaya orang tidak mengetahui, tapi ternyata semua seluk-beluk kehidupan kita nanti dibuka Allah secara transparan. Itulah kenapa Allah, Nabi sering katakan, jangan suka membuka aib orang lain, maka nanti Allah pun akan buka aib kita di dunia dan akhirat. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, dalam sebuah riwayat dikatakan, di neraka itu ada neraka yang Allah pertuntukkan buat indera yang tercela. Ada neraka khusus tangan, ada neraka khusus mata, ada neraka khusus dosa-dosa kaki, dan seterusnya. Maka ketika ada satu orang yang menggunakan anggota tubuh yang tujuh tadi untuk perkara maksiat, maka satu persatu dia akan bertanggungjawabkan. Dari mulai mata, dia akan dimasukkan ke neraka, satu neraka yang tempatnya khusus untuk membakar habis dosa mata. Selesai itu dia dipindahkan ke dosa, ke neraka yang tempatnya untuk membakar habis semua dosa mulutnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Itu baru awalan. Baru kemudian nanti ada dosa neraka yang sebenarnya, yang tujuh tingkatan neraka yang sering kita dengarkan. Neraka Jahannam, neraka Syair, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah, neraka Wail, dan seterusnya. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, dirahmati Allah. Ya. Maka hati-hatilah menggunakan yang tujuh. Karena yang tujuh itu akan dihisap, diminta pertanggungjawaban. Mata, ya, gunakan mata untuk melihat keindahan Allah Ta'ala, ciptaan Allah. Dan ketika kita melihat keindahan ciptaan Allah, jangan lupa puji Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Jangan sempat terucap dari mulut kita, "Ih, cantik kali ya, masyaallah." Puji dulu Allah karena Allah menciptakannya. Telinga gunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan yang tadi saya katakan, ceramah, tausiah, ya, perkara-perkara kebaikan. Jangan untuk mendengarkan orang merumpi, mengumpat, menggunjing, masyaallah. Mulut juga sama, gunakan untuk baca Quran, zikir, dakwah, cakap-cakap yang baik, menyemangati orang untuk sedekah, mendamaikan dua orang berseteru. Itu fungsi lisan. Perut, gunakan perut ini, Masya Allah, untuk bisa mampu merasakan orang yang kelaparan. Masya Allah, jangan isi perut dengan kenyang. Karena kata Nabi, seburuk-buruk wadah adalah perut yang isi penuh dengan makanan. Dan perut juga itu bisa dihubungkan dengan syahwat. Masya Allah, gunakan syahwat sesuai dengan yang Allah sediakan. Istri, pasangan, juga kemaluan, demikian. Karena perut dan kemaluan itu berdekatan. Kemudian tangan gunakan untuk kebaikan, menolong orang, Masya Allah. Dan gunakan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan, berangkat umroh, haji, Masya Allah, ke masjid, dengar tausiah, dan seterusnya. Saudaraku, jika itu kita gunakan dengan sebaiknya, maka insya Allah, Allah nanti akan matikan kita dalam husnul khotimah. Allah akan masukkan kita dalam jannahnya Allah SWT. Dan kita akan menikmati surga abadan abada, forever and never die. Itulah balasan Allah bagi orang yang mampu menjaga tujuh anggota tubuhnya, yang merupakan sebuah amanah dan nikmat yang mesti kita syukuri. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita dan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan, saya orang pertama yang dapat mengamalkan, dan semoga saudaraku juga dapat dimudahkan Allah untuk dapat mengamalkannya, karena telinga saya lebih dekat daripada mulut saya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau GMBP3KR, Bashiruddin Idris mengajak generasi muda di Provinsi Kepulauan Riau untuk tidak melupakan sejarah perjuangan pembentukan daerah tersebut yang penuh pengorbanan dan tragedi. Menurutnya, Hari Marwah Kepri bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum mengenang perjuangan pemuda dan mahasiswa saat memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepri pada tahun 2002. Bashiruddin menjelaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Kepri dimulai dari gelombang aspirasi masyarakat sejak 15 Mei 1999 hingga mencapai puncaknya pada Mei 2002. Saat itu, aksi demonstrasi hingga bentrokan terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap ketergantungan pemerintah Kepri dengan Provinsi Riau. Bashiruddin mengatakan perjuangan panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepri disahkan DPR RI pada 24 September 2002. Menurutnya, saat ini masyarakat Kepri sudah dapat merasakan sejumlah kemajuan pembangunan di berbagai daerah, meski masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.
1: Nah, hari ini kita bersyukur bahwasanya Provinsi Kepulauan Riau sudah di kasat mata kita sudah melihat ada beberapa kemajuan, beberapa dari segi pembangunan ya, daripada SDM-nya segala macam.
0: Bashiruddin menyebutkan pembangunan di Kepri belum sepenuhnya sejalan dengan cita-cita awal perjuangan pembentukan provinsi. Ia menyoroti kecilnya APBD Kepri dibandingkan daerah lain yang sama-sama dimekarkan pada tahun 2002, seperti Banten dan Gorontalo. Selain itu, ia menyoroti potensi sumber daya alam Kepri yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Menurutnya, potensi sektor perikanan dan labu jangkar masih perlu diperjuangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Reporter RRI Tanjung Pinang Bandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tokoh masyarakat Kepulauan Riau Ridarman Bay menilai peringatan Hari Marwah Kepulauan Riau harus menjadi momentum evaluasi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau agar kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan merata di seluruh daerah.
3: Peringatan Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau hendaknya dijadikan ajang evaluasi pembangunan di segala bidang. Demikian disampaikan tokoh masyarakat Kepri Ridarman Bay. Menurutnya, selama masa berdirinya Provinsi Kepri, pembangunan belum merata ke seluruh kabupaten kota. Padahal Kepri diperjuangkan menjadi provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perjuangan untuk membangun marwah Kepri tidak boleh berhenti, namun harus diisi dengan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun mental. Ridarman Bay juga berpendapat, tokoh masyarakat dan pemerintah harus lebih solid agar pembangunan bisa terus meningkat dan bermanfaat secara luas, sehingga cita-cita awal untuk mewujudkan masyarakat Kepri sejahtera bisa terwujud. Tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah dan sakit-sakitan. Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus bisa diakses secara merata.
4: Pembentukan Hari Marwah itu tujuan yang mulia ya. Bayangkan Kepri harus berpisah dari Riau. Itu satu terobosan yang berani lah. Nah, tujuannya kan cuma satu, untuk kemakmuran rakyat Kepri. Penghasilannya bertambah, cari kerjanya gampang, tingkat pengangguran berkurang gitu. Nah sekarang kalau kita lihat tidak signifikan dengan pembangunan. Antara contohnya antara Batam sama Tanjung Pinang, itu sangat jauh tuh, comprang itu. Kota Tanjung Pinang sebagai kota sentral, mana ada pembangunannya? Fisik tidak ada, industrinya tidak ada. Nah ini mestinya ada sesuatu yang harus dikaji ulang lagi.
3: Untuk informasi, Hari Marwah Kepri merupakan hari masyarakat mendeklarasikan Kabupaten Kepri menjadi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Mei 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tersebut disahkan oleh pemerintah pusat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Berikut kita simak wawancara reporter Garda Ramadan bersama Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Dato Syahri Bobo, terkait makna Hari Marwah Rakyat Kepulauan Riau ke-24.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Dato. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
6: Dato, mau wawancara ini terkait makna peringatan Hari Marwah Kepri besok tanggal 15 ini. Itu sendiri gimana nih, Dato?
5: Jadi, insya Allah, di tanggal 15 Mei, sekitar hari Jumat yang akan datang, kita akan merayakan Hari Marwah Kepulauan Riau. Karena pada tanggal tersebut, lahirnya Provinsi Kepulauan Riau yang melalui tahapan yang luar biasa. Sehingga Kepulauan Riau yang pada situ Kabupaten Kepulauan Riau dapat dibentuk menjadi suatu provinsi yang definitif dengan nama Provinsi Kepulauan Riau. Semangat daripada masyarakat, baik itu pemuda, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama, tokoh adat sangat antusias menyambut terbentuknya

0: Provinsi Kepulauan Riau. Dan di dalam proses berjalannya provinsi kita ini, alhamdulillah sudah banyak perubahan-perubahan yang signifikan, sudah banyak peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga tahun-tahun yang lalu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sangat signifikan. Ini menandakan bahwa keberhasilan para pendahulu kita di dalam proses pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini mempunyai hajat dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
1: Dato, kalau apa sih pas perjuangan yang diperjuangkan dulu itu sampai sekarang yang berhasil terwujud?
0: Alhamdulillah, pertama dari segi pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau saat ini sudah sangat luar biasa, di mana banyaknya investasi-investasi yang masuk di kawasan-kawasan di Kepulauan Riau, baik itu kawasan yang ada di Batam melalui pemerintah Kota Batam, kemudian juga BP Batam, kemudian di Bintan melalui pemerintah Kabupaten Bintan, dengan sumber daya energi yang sangat energik, dengan bupati yang luar biasa, Bapak Robi Kurniawan, yang begitu antusias memperjuangkan investasi di Bintan. Terdapat juga kawasan perdagangan bebas yang sangat memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari segi kemasyarakatan, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah kebetulan saya berdomisili di Bintan, tingkat pengangguran dapat ditekan dengan signifikan. Kemudian dengan adanya investor-investor yang masuk ke Bintan ini, sangat membuka peluang lebar bagi pencari pekerja, khususnya masyarakat asli Bintan, yang akan bekerja di tempat-tempat investasi tersebut. Kami mengapresiasi kepada Bapak Gubernur, kemudian Bapak Bupati, kemudian tokoh perjuangan Hari Marwah, Datuk Uzrin dan Datuk-Datuk yang lainnya, yang sudah bersusah payah mencari usaha, berdaya upaya, sehingga terbentuk Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pak, terakhir pesan Datuk kepada pemuda Kepri ini untuk tetap menjaga marwah rakyat Kepri ini.
0: Kami melalui Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten Bintan senantiasa berpesan kepada kita semua, baik itu pemuda ataupun generasi-generasi penerus kita, mari kita jaga kondusivitas Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, kemudian mari kita bergandeng tangan untuk menjaga investasi yang sudah masuk di Kepulauan Riau, agar kiranya pertumbuhan ekonomi yang sekarang sudah baik, insya Allah jika kita terus pertahankan, dan mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik.
1: Terima kasih Dato atas wawancaranya.
0: Ya, sama-sama.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap makna Hari Marwah Rakyat Kepulauan Riau ke-24 tahun 2026?
3: Saya Andri. Pada peringatan Hari Marwah tahun ini, saya berharap ya Provinsi Kepri semakin maju dan sejahtera masyarakatnya. Tentu untuk pembangunan infrastruktur yang merata, terutama pada wilayah 3T.
4: Saya Sulaiman dari Dago Singkep. Terkait harapan saya di Hari Marwah Kepri tahun ini, tentunya sebagai masyarakat Kepri, masyarakat Melayu, kami berharap Kepulauan Riau senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan Kepri senantiasa selalu maju dalam hal sisi pembangunan, dalam segi ekonomi, dan juga sumber daya manusianya.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya meningkatkan perbaikan infrastruktur dasar yang disampaikan melalui reses DPRD.
5: Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen memaksimalkan perbaikan infrastruktur dasar, khususnya jalan berlubang dan penerangan jalan umum atau PJU, sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui agenda reses DPRD. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam agenda pembukaan masa sidang 5 penyampaian laporan reses DPRD serta penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Bintan tahun 2026 hingga 2046 di ruang sidang paripurna DPRD Bintan. Robi mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun DPRD melalui reses menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hasil reses menunjukkan masyarakat berharap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan berlubang, lampu jalan, serta pemeliharaan infrastruktur di sejumlah wilayah.
6: Nah, yang bisa kita ambil di situ adalah bagaimana keinginan kita terus memaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur, ya, seperti lampu jalan. Nah, ini kalau kita tangkap pun adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk anggaran kita porsikan lebih besar, ya, untuk seperti jalan berlubang dan perbaikan lampu jalan.
5: Robi Kurniawan juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Bintan berharap langkah ini dapat menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Penyampaian laporan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan.
7: Sejumlah agenda telah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan melalui rapat paripurna DPRD. Adapun agenda yang digelar 2 hari lalu tersebut, pembukaan masa sidang 5 DPRD Kabupaten Bintan tahun 2026, penyampaian laporan reses anggota DPRD Kabupaten Bintan tahun 2026, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Bintan tahun 2026-2046. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Penyampaian laporan reses menjadi bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD atas hasil kunjungan dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
8: Ini menunjukkan bahwa semangat kita bersama untuk tidak membebani diri kita, dan kita tahu konsekuensinya kalau kita tidak melaksanakan anggaran dengan baik, tentu ke depan akan memberatkan program-program yang akan kita laksanakan kepada masyarakat. Jadi kita sama-sama bagaimana kita menyesuaikan hal-hal yang selama ini mungkin menjadi harapan kita. Nah, tentu harapan DPRD juga kepada OPD untuk dapat maksimalkan program yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik.
7: Sementara itu, penyampaian dan perda tentang RT/RW Kabupaten Bintan tahun 2026-2046 menjadi langkah strategis dalam menentukan arah penataan ruang dan pembangunan wilayah Kabupaten Bintan untuk jangka panjang. Dalam rangka guna mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Di Treskrimum Polda Kepri mengungkap kasus pembunuhan perempuan di Kabupaten Lingga.
9: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri bersama Satreskrim Polres Lingga berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial SA 19 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia dan terkubur di belakang rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Kabid Humas Polda Kepri, Kombespol Nona Priscilia Ohei, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait penemuan gundukan tanah disertai aroma tak sedap di belakang rumah kontrakan. Setelah dilakukan pengecekan dan penggalian, ditemukan jasad korban yang selanjutnya dilaporkan ke Polres Lingga untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diketahui merupakan istri siri tersangka berinisial ZA alias JA alias JK 43 tahun. Usai melakukan aksinya, tersangka melarikan diri keluar daerah. Tim gabungan Ditreskrimum Polda Kepri dan Satreskrim Polres Lingga kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka di wilayah hukum Polres Lumajang, Jawa Timur.
10: Rekan-rekan sekalian, di mana korban adalah seorang perempuan berusia 19 tahun, hampir 20 tahun, dan yang bersangkutan ini adalah, atau korban adalah istri siri dari pelaku yang berinisial pelaku, yaitu saudara JK. Di mana motif daripada pelaku ini karena adanya rasa cemburu terhadap adik kandungnya si pelaku sendiri.
9: Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei mengatakan penyidik menerapkan pasal 459 KUHP terhadap pembunuhan berencana subsider pasal 458 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Reporter Vidyawati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
11: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB.
12: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Lonjakan jumlah lulusan sekolah menengah pertama yang mencapai 33.000 siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama di Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun.
13: Jumlah kekurangan guru per mapel sudah ada semua datanya kita. Guru yang paling banyak kita butuhkan itu adalah guru vokasi, guru SMK.
12: Andi Agung menjelaskan, legalitas untuk mempekerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada.
13: Bagi yang sudah tersertifikasi PTK non-ASN itu akan dibayar oleh pusat. PTK non-ASN kita adain, makanya yang kemarin itu yang sudah sertifikasi ya udah kita ambil lagi. Memang pada intinya PTK non-ASN kemarin kita belum ada yang kita berhenti, belum ada kita berhentikan. Tunggu kebijakan dari pusat, kebijakan pusat udah turun nih kan gitu loh.
12: Khusus bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik. Seluruh data hasil pemetaan kebutuhan guru ini akan segera diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Kepri untuk ditindaklanjuti. Proses redistribusi guru akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan peran tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
2: Hari Marua Kepulauan Riau sebagai momentum mengenang sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Di Treskrimum Polda Kepri mengungkap kasus pembunuhan seorang warga Lingga. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selalu beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, saatnya untuk kita dengarkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan di ujung telepon saat ini sudah ada Mas Robi. Pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Di luar sana juga udah ada matahari. Semalam gak mau bangun mataharinya, kesiangan. Hari ini pagi-pagi udah bangun. Ini gara-gara ada Mas Robi nih, makanya mataharinya takut ya kesiangan. Mas, tapi kira-kira bagaimana nih Mas? Nanti ada potensi hujan gak? Dan juga belakangan ada petir-petir juga ya Mas ya?
2: Iya.
1: Oke, mungkin ada informasi yang mau disampaikan. Silakan sampaikan informasinya Mas.
2: Oke, kalau saya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, dan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG, dan seperti biasa kami akan menyampaikan informasi terupdate terkait perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan untuk kondisi cuaca pada hari ini kami perakirakan untuk pagi hari ini hingga siang umumnya berawan, kemudian ada potensi peluang untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir dan kilat, namun sifatnya juga masih tidak merata atau lokal yang dapat disertai dengan angin kencang. Malam hingga dini hari kami perakirakan kondisi akan berawan hingga berawan tebal dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk daerah sekitar perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk perairan Anam beserta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Liza ya, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini ya.
1: Oke, kayak udah ngantuk banget nih mau pulang ya. Oke, masih ada potensi hujan lokal ya Mas ya?
2: Iya.
1: Baik,
2: oke. Dari pagi hingga siang hari nanti.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas informasinya. Pulangnya hati-hati Mas Robi. Selamat pagi.
2: Baik, Alisa. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berjumpa. Slang featuring Nirina Zubir, pandangan pertama. Pendengar, kami informasikan terlebih dahulu untuk Anda, untuk dialog Tanjung Pinang pagi hari ini. Topiknya adalah tentang Hari Marwah Rakyat Kepri ke-24, menagih kembali marwah negeri. Hari Marwah Rakyat Kepri ke-24, menagih kembali marwah Kepri. Akan hadir narasumber kita, tiga orang ya, ada Alu Din Andi SAMM, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Huzrin Hud SHMHMPDI, Ketua Umum BP3KR. Dan ada juga Sahzinan SA, BP3KR Jakarta. Dan Anda juga bisa menyampaikan opini Anda nanti ya, sebelum dialog dengan topik yang sama terkait dengan makna Hari Marwah Rakyat Kepri ke-24 tahun 2024 untuk Anda. Bagaimana nih Anda menanggapi terkait dengan Hari Marwah Rakyat Kepri yang jatuh pada tanggal 15 Mei, pendengar? Nanti ya di opini publik setelah warta berita. Sekarang jelang ke pukul 7, sebelum kita ikuti warta berita, kami sudah terima, sudah buka di telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi, Bapak.
1: Waalaikumsalam. Saya Rasino.
0: Baik, Pak Rasino. Silakan. Ya. Apa yang mau sampaikan?
1: Kabarnya gimana pagi ini? Dingin, panas atau
0: dingin, tapi di luar ada matahari sih ya.
1: Iya.
0: Dalam
1: memang dingin. Pagi ini ya, kalau kita lihat kondisi itu ada di Bintan, khususnya di Bintan Timur Kijang nih ya. Heeh. Tanggal 12 Mei 2026 ini cerah dan sedikit berawan. Semalam sudah turun hujan ya, di sore hari. Dan pagi ini informasinya lalu lintas sampai lancar, dan para pengendara agar selalu menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain agar tidak terjadi laka lantas ya. Kita doakan semuanya selamat ya.
0: Ya, amin.
1: Dan informasi selanjutnya, perkembangan penduduk dan populasi kepadatan penduduk khususnya yang di Bintan Timur, munculnya kriminalitas. Seiring kemajuan teknologi dan minimnya mental dan pelaku terhadap agama, hukum, dan budaya malu, sehingga menguasai, bisa menguasai dan mengambil hak orang lain. Ini karena penduduk memang sudah padat di Bintan Timur ya. Seperti terjadi baru-baru ini, Polsek Bintan Timur telah meringkus dua pelaku curat ya, pencurian dengan pemberatan dan mengamankan barang bukti. Berawal dari laporan masyarakat di KM 24 Kampung Budi Mulia, sehingga polisi berhasil menangkap pelaku. Ini merupakan prestasi polisi dan masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas, apakah kenakalan remaja, curat atau curanmor, dan di wilayah kita masing-masing. Untuk itu perlunya kita penjagaan dari tingkat RT/RW, pos-pos kamling harus dihidupkan kembali agar masyarakat khususnya di Bintan Timur tentram, aman, dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino ya, yang ada di Kijang. Baik, di belakang Pak Rasino, masih kami nantikan informasi dari Anda di pagi hari ini di line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kalau tidak bisa telepon, bisa ikutan kirimkan pesan saja ya, pendengar. Dan untuk opini nanti terkait dengan Hari Marwah Rakyat Kepri yang jatuh pada tanggal 15 Mei. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Liza Andriani.
0: Pagi Pak Umar. Silakan. Wah, Bapak.
2: Cuap ya dari jam 5 tadi ya. Begitu semangatnya Liza.
0: Amin.
2: Amin. Ya. Pak Umar berterima kasih juga. Menyoroti tentang pasar baru yang dibangun sekarang itu.
0: Pasar baru yang di mana itu?
2: Puan Perak itu.
0: Puan Perak. Kenapa? Nah,
2: memang tidak ada betul langsung peminat. Walaupun pasar ikan itu tidak ada juga peminatnya. Jadi kalau Pak Umar perhatikan itu ramainya paling-paling Liza dari jam 5 ataupun ya dari jam 5 lah. Itu sampai jam 9, jam 10 masih ada lah satu-satu. Tapi jam 10 ke atas akan ada orang. Kenapa begitu? Dulu kan sebelum pasar itu dibangun, sampai jam 4 pun masih ada orang. Mungkin Liza pernah pergi ke sana. Sampai jam 4 pun masih ada orang. Kalau sekarang, tak ada orang. Entah kemana orangnya, entah di mana orangnya. Kalau si penjualnya banyak sih, berserak-serak di sana sini. Ada aja jualannya. Sayur apanya kan. Cuman mereka yang tidak mau naik ke atas itu, pertama kecil, ya. Yang kedua, mereka tidak mau naik ke atas itu kecil dan pas untuk taruh barang yang berapa apa aja. Maya 1 meter sama tahu lah kan. Itu ya satu. Yang kedua, pasar ikan itu pun kecil. Sedangkan ikan itu mau ditaruh kan banyak tuh, macam-macam ikan. Nah, misalnya ini 1 meja kecil juga ikannya. Jadi itu tempat meja ikannya. Jadi itu yang jadi bermasalah. Kata beliau ya. Jadi kalau apa juga Pak Umar memperhatikan tuh, tak ada jalan, belum ada solusi. Mungkin entah bagaimana. Tapi itu bukan zaman Pak Lis ya bangun pasar itu ya. Di zaman Bu Rahma dulu ya. Kita enggak mau menyalahkan wali kota sekarang. Seperti apa. Dan seperti apa. Cuman wali kota sekarang kan mendengar ini. Mudah-mudahan dia mendengar. Bagaimana cara jalan keluarnya Pak.
0: Oke.
2: Apakah 1 dijadikan 2. Atau 1 dijadikan 3. Supaya mereka itu mau naik ke atas. Itu yang Pak Umar kesalkan. Tak masuk uang anggaran. Itu kan sebenarnya uang anggaran daerah. Ya kan? Masuk uang perusda itu. Uang perusahaan daerah itu. Macam mana? Pajak-pajaknya tak masuk. Tak masuk semua lah. Kosong lah. Pening juga kalau kepala misalnya ibu-ibu. Pening kepala ibu-ibu tak masuk duit kan?
0: Baik.
2: Kepala macam kita. Jadi yang Pak Umar memperhatikan itulah. Bagaimana ya jalan keluarnya dan solusinya. Pak Umar sama-sama kaki-kaki lima yang koko yang berserak-serak yang pernah berjual di sini, Pak Umar pun sudah berdialog. Nah, kalau Bapak mau naik, naiklah ke atas itu katanya. Waduh. Dia bilang, tapi kalau ada priasi dan apanya, mungkin ada juga yang mau naik ke atas.
0: Baik. Nah, ya jadi, Bapak, terima kasih.
2: Ya, mudah-mudahan wali kota yang sekarang memberikan jalan keluar dan jalan solusinya. Begitu aja Liza Andrea.
0: Oke, terima kasih Bapak.
2: Yap, selamat bercuap-cuap. Yap, semangat Liza.
0: Siap. Oke, terima kasih Bapak Umar yang ada di Soekarno-Hatta ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bu Liza.
0: Pagi Pak Sony, silakan Bapak.
3: Ya, saya mengamati pembangunan di Kota Tanjung Pinang.
0: Kenapa?
3: Memang tujuannya baik ya. Ya, wali kota yang lama itu membangun pasar Puan Pera. Dan termasuk pasar ikannya dulu, sejarahnya kan rubuh pasar ikannya dengan ini dibangun. Cuman secara fisik dibangun memang ada pembangunan bagus, tetapi tak ada manfaatnya. Ini dari sisi manfaatnya tidak ada. Jadi kata Pak Umar itulah tadi, tak ada orang mau berjualan itu. Jadi ini sebenarnya salahnya di perencanaan. Perencanaannya salah dan mungkin waktu membangun kemarin kurang musyawarah. Ya itu jadi terbengkalai dan tidak ada manfaatnya dan tidak ada pemasukan ke BUMD itu tadi. Kemudian saya berjalan lagi ke toko buah yang dekat jembatan itu kan. Itu pun dibangun juga pasar kan. Rencananya sebentar aja orang jualan, saya lihat ada jual daging. Dan itu sekarang sepi. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu kan besar. Itu mungkin bukan anggaran APBD ya, anggaran swasta. Nah jadi kalau kita lihat Tanjung Pinang ini memang kondisi masyarakatnya, daya belinya berkurang. Hanya mengandalkan pegawai negeri sipil saja. dan pegawai-pegawai. Beda di Batam. Kalau di Batam banyak swasta. Nah, jadi memang dilema juga nih, Mbak Liza.
0: Oke.
3: Tanjung Pinang ini. Jadi itulah tugas eksekutif legislatif. Bagaimana sebelum membangun itu dimusyawarahkan dulu lah. Kira-kira prospek kedepannya Kota Tanjung Pinang ini menjadikan apa gitu. Ya buat daya tarik lah gitu kan. Mungkin pasar yang sudah ada tuh kalau tak parah betul tak usah direhabilitasi lagi, tak usah dibubuk lagi. Karena kadang-kadang banyak ininya, banyak masalah gitu. Jadi akhirnya Pak Umar dan lain-lain memberikan saran gitu kan, macam kecewa gitu.
0: Okay.
3: Jadi ini menjadi pembelajaran juga untuk kepala daerah sekarang dan yang akan datang. Jadi sebelum bangun itu, tolonglah ajak masyarakat, tokoh masyarakat. Jangan hanya masyarakat orang itu saja. Undang semua, kalau perlu di lapangan. Gitu. Yuk kita minta musyawarah yang mau bangun ini. Nanti kan ada opini-opini macam ini. Tampung opini-opini itu lalu dipikirkan mana yang paling baik kira-kira ke depan nanti membawa manfaat gitu. Itu yang tak ada gitu. Orang-orang itu aja kayaknya yang berpikir. Akhirnya jadi gini gitu.
0: Ya.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Sony yang ada di Seijang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Riz Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palingan dilansir dari kepri.batampos.co.id, Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau disingkat dengan BP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memperingati Hari Marwah Kepri ke-24 yang jatuh pada tanggal 15 Mei. Dan buku tersebut direncanakan akan diluncurkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kepri ke-25 tahun depan, tahun 2027, pendengar, sebagai dokumentasi untuk keperjalanan panjang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Liza Indrani.
0: Iya, waalaikumsalam. Pagi, Pak Ahmadi. Silakan, ada informasi apa nih?
1: Pagi, bintang cerah berawan, Ketua
0: Sinongan. Alhamdulillah.
1: Menyoroti sedikitlah ini masalah kami di Bintan. Semalam kebetulan ada info dan hadir juga menyaksikan pembukaan turnamen sepak bola Bupati Cup yang ketiga.
0: Okay.
1: Di Kelurahan 20 Bintan Timur, Kelurahan Gunung Lengkuas. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, semalam itu kan, mohon maaf nih, ada Pak Bupati, ada Pak Bisalatu dan sebagainya, pejabat-pejabat. Keluar maksudnya kan lewat di Pasar Tani depan pom bensin itu. Pasar Tani yang sudah dibangun sekian lama, sekarang itu sudah hampir roboh. Sing sudah terkelupas berkarat dan tidak ada menempatinya. Hanya kedai-kedai kopi pada waktu-waktu tertentu. Karena ada bola aja mungkin ada buka warung kopi. Jadi Pasar Tani itu kalau dimanfaatkan kan alangkah baiknya, atau direnovasi kembali. Bisa dimanfaatkan untuk seperti dulu kan ada meja untuk ikan, untuk sayur. Sekarang tidak dimanfaatkan lagi. Jadi kosong, sudah boleh katakan hampir roboh. Seng sudah cukup pasana sini. Mudah-mudahan beliau-beliau yang kemarin hadir di sana tuh bisa lah paling tidak menjeleng sedikit lah ke arah bangunan-bangunan yang sudah dibangun megah itu. Sekarang sudah hampir roboh. Di waktu 20 depan pom bensin. Sayang sekali kalau fisiknya dibiarkan gitu aja, atau kita renovasi dengan anggaran yang tertentu, bisa digunakan untuk lain. Kalau tidak, untuk Pasar Tani, sayur dan ikan. Kemudian, semalam juga saya ke Pasar KUD Baru Botor. Pasar ikannya sudah kumuh. Air limbah ikan sudah hitam, lopak-lopak di tengah-tengah pasar ikan. Begitu juga dengan pintu masuk dari KUD. Itu kalau tidak dibenahi, makin lama makin parah. Hitam berlumpur. Semenisasi sudah terkelupas, lantainya sudah banyak yang rusak. Ya mohon juga ada perhatian lah, karena pasar ikan kita satu-satunya di Kijang, selain itu di Pasar Impres. Mudah-mudahan ke depan ada tanggapan dan ada perhatian untuk membenahi, supaya memberikan kenyamanan bagi para pelanggan untuk berbelanja di ikan di pasar KUD Barek Motor Kijang.
0: Okay.
1: Itu harapan kita.
0: Yeah.
1: Terima kasih Linda.
0: Iya, iya Bapak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Ahmadi ya yang ada di Kijang. Untuk yang lain masih kami terima di lantai telepon dan juga WhatsApp menyampaikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Halo, selamat pagi Mbak Liza.
0: Pagi Bapak. Mohon maaf Pak Ruli. Iya, alhamdulillah. Suara saya bergema Bapak. Tolong dikecilkan suara volume radio Bapak. Iya. Bapak dengar suara saya gede sekali volumenya ya. Baik, silakan Pak Ruli, ada informasi apa Pak?
2: Iya, saya tertarik kita pagi tadi dengar itu ya mengenai berita Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merasa kekurangan guru ya.
0: Oh iya.
2: Sampai ribuan ya.
0: Iya.
2: Ya, akibat keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Abdul Muti yang kalau nggak salah ya. Itu keprihatin saya dari kemarin mau komentar sebenarnya. Mas RI katakanlah demikiannya, tapi takut dia segan gitu ya. Kalaunya apa, kita tuh protes sebenarnya. Kalau memang guru-guru honorer ya, tidak boleh lagi mengajar di sekolah negeri, mulai dari dasar menengah itu berarti dari SD, SMP, SMA tuh gak boleh dikatakan mau kemana guru-guru ini. Sudah sekian tahun mengabdi dan mengharapkan hanya gaji honorer, tiba-tiba diberhentikan gimana jadinya. Kita ini mengharapkan negara ini punya warga negara yang cerdas ya untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Tapi tiba-tiba diberhentikan. Jadi kalau memang kurang tenaganya nih, mau jadi apakan? Saya curiga bukannya apa Mbak Liza. Ini kan duit apa nih, Kementerian Pendidikan ini sudah disedot ke MBG. Sekian persen sampai triliun, 200 triliunan. rasa duit itu bisa dibayar untuk tenaga honor sih di SMP dan SMA. Tiba-tiba beralih ke MBG itu gimana caranya? Ini guru-guru honor jadi nganggur, mau jadi kerja apa gitu kan? Emang karmur SD SMA ini nggak dikasih makan MBG seperti itu, mati kebuluran apa? Daripada masyarakat Indonesia jadi bodoh, nggak ada tenaga pengajar, nggak ada lagi orang mengajar, apalagi di pulau-pulau seperti daerah kita ini. Mau jadi apa gitu, pertanyaannya kan besarnya seperti itu. Kan heran ya, pening nih kepala dinas pendidikan ini, tenaga guru dari mana lagi kalau nggak boleh lagi tenaga honor mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Ya itu aja Mbak Liza ya, mohon maaf ya.
0: Ya Bapak. Karena
2: agak pedas ya ngomongnya, jadi mohon maaf sekali lagi. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ruli ya. Baik, di belakang Pak Ruli masih kami terima di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Sedikit waktu lagi sebelum kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk opini nanti setelah warta berita terkait dengan Hari Marwah Kepri ya pendengar, yang jatuh pada tanggal 15 Mei. Ada yang ingin menanggapi terkait dengan rencana pembentukan provinsi, rencana BP3KR menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan provinsi Kepri, atau juga mengucapkan harapan Anda ya terkait dengan Hari Marwah tahun ini, boleh sampaikan nanti di opini publik ya. Dan masih dari informasi yang tadi kami akan sampaikan ya terkait dengan rencana peluncuran buku pada peringatan hari ulang tahun Kepri ke 25 tahun 2027. Jadi rencananya itu akan diluncurkan tahun depan sebagai bentuk dokumentasi perjalanan panjang pembentukan Provinsi Kepri pendengar. Dan Ketua BP3KR Provinsi Kepri ya, BP3KR yaitu Huzrin Hud mengatakan bahwa Hari Marwah ini diperingati sebagai momentum penting untuk mengenang perjuangan masyarakat Kepri di Tugu Raja Tugu Raja Haji Visabilillah tahun 2002. Wah, udah lama ya. Makanya tahun ini ke-24 ya. Dan penyusunan buku sejarah tersebut akan melibatkan juga tim penulis yang bertugas mengumpulkan data, informasi, juga kesaksian dari para pelaku sejarah pembentukan Provinsi Kepri. Dan selain peluncuran buku, pendengar, BP3KR ini juga berencana mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Kepri agar Hari Marwah juga ditetapkan sebagai Hari Peringatan Daerah, ya, ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan dari gubernur sebagai Hari Peringatan Daerah. Informasi ini kami lansir dari kepri.batampos.co.id dan nanti Anda bisa tanggapi di opini publik ya. Baik, sekarang kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti warta berita. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini, dan nanti kami undang Anda untuk bergabung di opini publik.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.